0: Umiwa Kartasita mengatakan, pemberian insentif bagi mobil dan motor listrik sangat relevan untuk saat ini. Selain untuk mengurangi penggunaan BBM dan mengurangi emisi, juga untuk memperkuat industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita menginsudus kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajir Nyanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan ke Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke tanah haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari tujuan semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight nih, flight 1-2 nih alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada. Paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 nih kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78, risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini, tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir Embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Anik Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional tercatat memang sampai dengan saat ini khususnya di hari ke-17 berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Aspek ketepatan waktu penerbangan atau on time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Ana menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi dan para UF ya. Nanti ini juga sepertinya diberangkat sama sakitnya sudah sembuh, juga membutuhkan penanganan serius. Ya, nah insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti sedangkan apa namanya perkembangan pula tahun depan itu juga.
7: Sementara itu pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63 dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2 lebih 40 menit waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4 lebih 40 Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Anik Hasana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
2: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya usai menyerahkan laporan

0: menunggu hasil reformasi komisi reformasi ini.
1: Sementara itu terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri.
2: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya rasa itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
1: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
3: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Pasal sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
1: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketuanya adalah di Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari fungsi pemerintah.
4: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
5: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil.

0: gimana mandirinya, di mana coba independennya. Jadi ya mending dibuatkan aja aturannya, sekalian lebih jelas dan kuat kedudukannya, begitu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik berbagai catatan terhadap kinerja aparat kepolisian untuk mendorong penguatan reformasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
2: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
1: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Program 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda.

0: 1.
1: Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar dimanapun Anda berada, saat ini Anda dengarkan sesi Poin Pojok Informasi. Akan kami bagikan beragam informasi untuk Anda dan terus perbarui informasi Anda bersama kami di 103,3 MHz.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan. Itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendiri dimanapun Anda berada, kami bagikan informasi untuk Anda di tengah arus modernisasi rumah panjang ke suku Dayak Bentian. Low Bentian tetap berdiri sebagai ruang hidup yang menjaga tradisi sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat di Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat. Bagi masyarakat setempat, Low Bentian tidak hanya dimaknai sebagai bangunan adat, tapi juga pusat aktivitas sosial dan budaya yang mempresentasikan 9 kampung di wilayah lain. Di tempat ini berbagai kegiatan rutin digelar, mulai dari pertemuan antar kampung, pelatihan, kegiatan keagamaan, pertunjukan seni budaya, hingga kegiatan adat seperti pernikahan. Bahkan pada April 2026, Low Bentian juga menjadi lokasi musyawarah antar tokoh adat dan kelompok sadar wisata Pok Darwis. Rumah adat ini menjadi ruang penting dalam menjaga hubungan sosial masyarakat Dayak Bentian sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya yang diwariskan secara turun-temurun. Informasi lebih lengkap pendengar Anda bisa lihat di laman kami rri.co.id.

0: Siska.
1: Masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
2: Iya kah? Terus gimana?
1: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
2: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
1: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
2: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
3: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
4: Duh Jeng, aku lagi bingung nah.
5: Kenapa Jeng? Kok bingung? Sini pegang tanganku biar gak bingung.
4: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok enggak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
5: Wah Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedang dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan Anda dengarkan Halo RRI bersama Pro 1 RRI Samarinda. Dan saatnya saya Dewi Puspa yang bertugas sejak pagi tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Aktivitas di luar ruangan. Masyarakat diimbau untuk tetap membawa perlengkapan hujan serta berhati-hati terhadap jalan licin saat hujan turun. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
3: Rom 1. Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, sudah 5 menit tinggalkan pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kami akan hari dalam program Halo RRI, nanti akan dipandu bersama rekan Deni Kartika Sari. Tetap bersama kami.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama dengan kami di pagi hari ini pendengar di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Dan di edisi Jumat tanggal 8 Mei 2026 kami akan hadirkan untuk Anda Halo RRI, di mana pendengar seperti biasanya kami akan menampung aspirasi pendengar kami, menampung semua isu aktual ataupun peristiwa yang terjadi di lingkungan para pendengar kami di saat ini. Dan mungkin juga ada berita hilang, berita kehilangan juga pendengar ya, bisa disampaikan di saat ini untuk kita di Pro 1 RRI Samarinda. Kami menantikan pendengar kami di layanan telepon 743495 atau di 736566 bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih setia bersama dengan Anda di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda.

Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih tetap bersama dengan kami di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Kembali kami mengundang Anda pendengar untuk bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan silakan bergabung bersama kita di saat ini pendengar di 736566 atau di 743495 atau di 0811554497. Bagi Anda yang ingin bergabung bersama kita di pagi hari ini untuk memberikan informasi-informasi apa yang terjadi di lokasi tempat Anda tinggal, ataupun ada informasi-informasi yang mungkin juga pendengar. Baik, satu informasi kami sampaikan untuk Anda pendengar, di mana informasi yang kami kutip dari rri.co.id, ya, harga sejumlah jenis ikan di Kota Samarinda mengalami fluktuasi dalam beberapa waktu terakhir akibat kondisi cuaca yang tidak menentu. Meski demikian, permintaan masyarakat terhadap ikan laut masih cukup tinggi dibandingkan jenis ikan lainnya. Pedagang ikan di Lapak Fadila, Jalan Wahid Hasim 2, Samarinda, Nur Fadila mengatakan jenis ikan yang dijual di lapaknya cukup ikan sungai hingga ikan muara. Namun pembeli disebut lebih dominan mencari ikan laut untuk kebutuhan konsumsi sehari-hari. Menurutnya, perubahan harga ikan terjadi hampir setiap hari dan sulit diprediksi. Kondisi tersebut

0: dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional, terutama sebagai wilayah penyangga Ibu Kota Nusantara. Sebagaimana yang diungkapkan Kepala Kanwil Kemenkum Kaltim Muhammad Iqmal Idrus dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi identifikasi permasalahan penyederhanaan dan peningkatan kualitas regulasi di Samarinda belum lama ini, ya pendengar ya, bertepatan pada hari Rabu, tanggal 6 Mei 2026. Ia menilai, pendengar, regulasi yang ada saat ini masih tumpang tindih dan tidak sinkron antara sektor, sehingga memicu ketidakpastian hukum serta menghambat kemudahan investasi maupun iklim berusaha di daerah. Karenanya, perbaikan tata kelola regulasi menjadi kebutuhan mendesak agar pelayanan publik dan investasi berjalan lebih cepat dan pasti. Untuk menjawab persoalan itu, Kanwil Kemenkum Kaltim pun mengembangkan program harmonis yang memungkinkan proses harmonisasi regulasi dilakukan lebih cepat tanpa mengurangi kualitas substansi hukum. Baik, itu satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Dan informasi berikutnya nanti pendengar kami akan hadirkan dari Kubar, Kutai Barat, Ketua Mundur Koni Kubar bergerak cepat siapkan musyawarah olahraga luar biasa. Dan masih kami menantikan pendengar kami di saat ini, pendengar masih di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda, dan di layanan telepon di saat ini seperti yang kami sampaikan tadinya kepada pendengar kami di 7365667434 3495 atau di 0811554497. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kita lewatkan dulu yang satu ini pendengar, dan semoga Anda tetap mendengarkan kami di Pro 1 RRI Samarinda.
1: Nah, tangan pegang setir yang lurus. Oke, mata, mata lihat ke depan, fokus. Kaki kanan, tekan gas yang stabil ya. Telinga, dengerin tuh HP-nya, ada WhatsApp yang masuk. Tangan kiri, ambil tuh HP-nya. Tangan kanan, tetap pegang setir. Jempol, tekan tombol OK. Mata, baca WhatsApp. Jempol, balas WhatsApp-nya. Tekan tombol G, W, spasi O. Hapus. Dengar, ada telepon masuk. Mulut bilang halo. Mata, lihat dulu spionnya. Tangan kanan belokin setir ke kiri. Mata lihat lagi ke jalan. Mulut banting setir ke kiri. Kaki injak HP-nya. Tangan simpan dulu remnya. Remnya disimpan.
2: Otak sulit untuk konsentrasi lebih dari satu hal sekaligus. Utamakan

0: Mbak, minggir, Mbak. Motorku melewati lho, malah nongkrong di trotoar gimana toh, Mbak?
1: Lho, piye toh, Mas? Ya sih salah ya kamu. Wong aku jualan di sini dari tadi pagi ini lho belum laku-laku.
0: Aku itu salah buru-buru lho, Mbak.
1: Lah motor kok lewat trotoar ya enggak bisa. Lah wong motor kok nyasar ke trotoar gimana sih, Mas?
0: Mbaknya juga dodolan ya di sini tuh ngapain lho, Mbak?
1: Ya mending dodolan daripada naik motor di trotoar.
2: Ini kenapa sih, Mas? Mbak kok pada ribut?
1: Ini lho, orang Masnya ini wong saya lagi jualan dari sini dari tadi pagi mosok diusir. Mbaknya dia ini naik motor kan di trotoar. Ya salah no ya.
0: Alah, mbaknya ini lho banyak ngomong. Wong aku tuh mau lewat pakai motor lho malah diganggu.
1: Kok dodolan orang itu ngomong?
2: Sudah. Trotoar itu kan untuk pengguna jalan, bukan untuk motoran, bukan untuk jualan.
1: Ya terus aku harus jualan di mana lho?

0: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Majah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
1: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita dah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
0: Ah, bising aja ngurusin orang.
1: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buto.
2: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.

0: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
1: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu, engkau tu belum bekerja.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama dengan kami di saat ini. Masih bersama saya Dini Kartikasari, ditemani oleh Bung Zulfikar dan juga Bung Indra yang menemani Anda hingga pukul 10 WITA nantinya. Berikut kembali kami sampaikan informasi untuk Anda seperti yang kami sampaikan tadi, bahwa Ketua Mundur Koni Kubar bergerak cepat siapkan musyawarah olahraga luar biasa. Pasca pengunduran diri Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Kutai Barat, jajaran pengurus bergerak cepat menyiapkan musyawarah olahraga Kabupaten luar biasa atau Musor Kablub ya, guna memilih pemimpin baru. Dan PLT Ketua Koni Kubar Lidwina mengatakan langkah ini merupakan bentuk tanggung jawab organisasi agar roda pembinaan olahraga di daerah tetap berjalan tanpa hambatan. Dijelaskannya pendengar, sebelum pengurus telah menggelar rapat pleno menyusul keluarnya surat keputusan penunjukan PLT dari Koni Provinsi. Dalam rapat tersebut disepakati percepatan tahapan menuju Musor Kablub sebagai bagian dari proses pengurus resmi membentuk tim penjaringan dan penyaringan yang bertugas menerima, memverifikasi, serta menetapkan calon Ketua Koni Kubar. Tim ini juga diharapkan mampu menjalankan tugas secara independen dan transparan. Ketua TPP Bernadus Tommy Pili menambahkan pendaftaran calon ketua dimulai pada hari Rabu tanggal 6 hingga Jumat tanggal 8. Hingga saat ini ya pendengar ya, di pukul 16 WITA nantinya di Sekretariat Koni Gor Desnan. Dan disebutkannya persyaratan pencalonan bersifat umum seperti identitas diri dan dokumen administrasi lainnya, namun juga terdapat syarat utama yakni dukungan dari cabang olahraga. Baik, itu satu informasi yang kami sampaikan untuk Anda pendengar, pengunduran diri dari Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI Kubar. Dan saat ini setelah adanya PLT pelaksana tugas saat ini pendengar, mereka juga melakukan musyawarah untuk memilih siapa yang akan menjadi ketua KONI baru untuk wilayah Kutai Barat nantinya. Dan ini pendaftarannya sudah dibuka ya, dibuka secara umum dan sudah dibuka pada hari Rabu dan sampai hari Jumat saat ini pendengar, nanti akan ditutup pada pukul 16 WITA. Baik, itu informasi yang kami hadirkan untuk pendengar kami di saat ini pendengar. Dan kami masih menantikan juga para pendengar kami yang saat ini pendengar mendengarkan siaran kami di 97,6 MHz. Dan informasi kembali kami hadirkan dari Sendawar ya. Kenaikan biaya distribusi akibat bahan bakar minyak mulai dirasakan dalam penyaluran bahan pokok di Kabupaten Kutai Barat ya, ke Kabupaten Kutai Barat. Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kutai Barat, Okta Rinus, mengatakan lonjakan biaya angkut menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga barang di pasaran. Ia menjelaskan meskipun solar subsidi belum mengalami kenaikan harga, namun ketersediaannya di lapangan terbatas, bahkan tergolong langka karena sulit didapatkan di SPBU maupun APMS. Nah, kondisi tersebut pendengar membuat pelaku distribusi beralih menggunakan bahan bakar jenis dexlite yang memiliki harga lebih tinggi. Dan dampaknya pendengar, biaya angkut barang dari Samarinda ke Kubar mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Nah, karena itu pendengar, para pelaku usaha, baik agen, pedagang besar maupun pengecer diimbau agar tidak menaikkan harga kebutuhan pokok secara berlebihan di tengah kondisi kenaikan biaya distribusi yang terjadi saat ini. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, semoga hal ini pendengar dapat segera diatasi ya oleh pemerintah maupun dari dinas terkait. Ini juga berpengaruh dengan jalan ya pendengar ya, pembangunan jalan yang saat ini juga mungkin hingga saat ini jalan yang ada di Kutai Barat ya masih mengalami kerusakan. Jadi ini juga yang menyebabkan harga distribusi ataupun harga angkotnya bisa naik ya. Ya, ada penelpon kita dari Kutai Barat, ada Pak Haryanto. Selamat pagi Pak Haryanto, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good pagi, selamat semua. morning Mbak Ben.
0: Iya. Selamat morning Pak.
1: Iya, morning itu. Jalannya Balinggang Kangkung Mbak Ben.
0: Iya.
1: Kalau dikumbar jangan. Jalan sebet atau sungai kah, jalan darat kah, atau terbang pakai pesawat, pesawat besi apa gunung besi. Dibilang memasuki musim kemarau, tapi tiap hari hujan, sehari bisa 2-3 kali deras lagi, buat derasnya.
0: Ya di sini juga Pak.
1: Nah iya, dibilang sampai bulan berapa masuk musim kemarau?
0: Bulan Agustus apa bulan Oktober ya kemarin Pak?
1: Katanya mulai Mei ya kan?
0: Mulai Mei, betul Pak.
1: Mulai Mei. Tapi hujan mas, tahu hujan apa lah, nggak tahu sih.
0: Hujan berkah.
1: Hujan air,
0: ah? Hujan berkah.
1: Oh, alhamdulillah, kalau hujan air wajar. Yang aku takut itu hujan petir, karena ada kan bilang hati-hati hujan petir, petir yang kurun. Anu Mbak Deni, biasanya kalau apa ya, kalau mendekati tahun-tahun ajaran baru tuh, udah orang tua mulai disibukkan itu.
0: Ya.
1: Ada anaknya yang mau masuk PAUD, TK kah, SD, SMP, SMA sederajat, atau yang mau masuk perguruan tinggi. Ada yang sudah lulus ya kan, lulus SD, masuk SMP, SMP,
0: masuk SMA.
1: Lulus masuk SMA. Nah itu pendaftarannya, nggak tahu, bukan belum pendaftarannya. Biasanya kan itu siap-siap kalau bulan 5 kan 6-7.
0: Yeah.
1: Biasanya pertengahan bulan itu penerimaan pertengahan tahun.
0: Pertengahan tahun, Pak.
1: Iya, aku
0: antara ya, bulan aku, 6 dan bulan 7, Pak.
1: Ini aku mulai zamanku dulu SD pasti biasanya bulan itu. Kenapa kok ditaruh di pertengahan tahun ya kan?
0: Yeah.
1: Bulan 6, bulan 7. Itu antara bulan itulah pokoknya lulusan sekolah sama penerimaan sekolah biasanya itu. Kapan dimulainya ya kan? Masih sama kah seperti yang dulu? Sekolah-sekolah kan banyak sekarang pilihan, mau negeri kan, mau swasta. Kalau kasihan tuh kalau yang nggak tertampung itu Mbak Deni. Maka pilih sekolah-sekolah swasta, mau putus sekolah ya nanti bingung juga, nggak sekolah nanti katanya. Masuk sekolah swasta biayanya mahal, mau sekolah negeri nanti apa mengeludak yang daftar. Kalau SD sih masih banyak, kalau yang kayak makin ke atas kan dia makin mengerucut
0: ya,
1: itu
0: bener.
1: Jumlahnya makin sedikit, SMP ya paling berapa, SMA berapa, sedangkan daya tampungnya nggak sesuai dengan lulusannya.
0: Betul.
1: Mbak Deni itu belum lagi yang apa yang mau masuk perguruan tinggi. Jadi mahasiswa kan begitu Mbak Deni kan pernah ngalami ya kan. Sekarang sudah jadi angkatawati.
0: Iya.
1: Jadi kita ya orang tua perluan biaya juga itu Mbak Deni. Beli bajunya, seragamnya kan. Beli sepatu, biasanya tampil baru, tampil beda itu Mbak Deni. Beli buku-bukunya, buku pelajaran, beli tas apa segala macam.
0: Betul. Serba apa baru itu, ya Pak.
1: Iya, kalau itu dulu kalau sekolah gitu Mbak Deni. Kalau dari SMP ke SMA, yang tadinya celana sedengkul jadi pakai celana panjang. Beda rasanya gagah. Tapi kalau orang dulu Mbak Deni ya SMP zaman dulu dengan SMP zaman sekarang beda Mbak Deni. Kenapa aku lihat itu kalau di media sosial tuh pelajar SMP zaman dulu kelihatan tua-tua Mbak Deni dengan anak sekarang. Mana berkumis sudah kalau SMP zaman dulu. Kalau SMP sekarang kan bergaya-gaya dia. Celananya rata-rata kan celana pendek tapi selutup dia. Kalau dulu di atas lutut Mbak Deni, zamanku dulu, mana baju digulung itu biasanya, kalau tahun-tahun itu, pokoknya gagah. Jadi ya pokoknya orang tua pikirkan biaya juga nih Mbak Deni kalau mau masuk sekolah itu, apa segala macam. Tapi kalau orang yang nggak mampu ya nggak tahu lah, kayak apa dia kan, masuk sekolah rakyat kah atau gimana. Jangan sampai yang gara-gara sepatu kekecilan itu meninggal dunia, sedih juga aku dengar itu, aduh. Kayak apa bilang tuh sampai ke nasional sudah beritanya.
0: Betul,
1: tuh Mbak Deni. Prihatin banget aku gitu, aduh orang kalau sepatunya kecilan itu Mbak Deni ya, itu biasanya ujung-ujung jarinya tuh dilipat itu Mbak Deni.
0: Terlipat Pak, terlipat, bukan dilipat,
1: iya,
0: terlipat.
1: Aku aja dulu pakai sepatu kalau kecilan tuh dilipat itu Mbak Deni, untuk anak di tengkuk di apa di ya pokoknya jari-jari yang lima itu nah biasanya nggak bisa aku bayangkan itu sepatu kecilan. Kalau aku lebih baik nyeker aja sudah sekalian Mbak Deni. Kalau temanku dulu waktu SD itu banyak nyeker aja bagian sekolah. SD itu aku nggak bohong itu. Sekolah tuh nyeker aja sampai tumit kakinya tuh pecah-pecah Mbak Dini. Malum airnya tuh asam kan, air di Kalimantan tuh asam, tanahnya asam. Warnanya kayak teh tuh nah. Jadi pecah-pecah tumitnya tuh Mbak Dini kan. Kelihatan garis-garis padahal umur masih muda belasan tahun. Ya malum lah orang susah kan. Celananya aja ada kacamatanya Mbak Dini. Malum kan orang gak punya teman-temanku, kasihan juga udah. Nyeker semua itu kalau yang laki-lakinya Mbak Din. Malum lah itu waktu tuh masih sekolah di Waru tuh Mbak Din, di Kabupaten Pasir. SD SD-nya SD Impres lagi. SD Impres 007.
0: Masih hafal ya Pak?
1: Ngasih SD 007 double seven. SD-nya Mr. Bond, James Bond. James nah, Bond. Dia. Ya. Jadi orang tua ya harus siap-siap anaknya juga mudah mau sekolah ya kan, mau ya, masuk ke tawajon baru ya kan. Ya. Apa namanya STMB kah ya?
0: Iya.
1: STMB kah itu siap-siap ya. Tambah-tambah biaya apa kah keluar? Kalau yang pegawai negeri biasanya ada gaji ke-13 masih masih mending Mbak Deni.
0: Masih ada yang bantu ya Pak ya?
1: Iya. Kalau yang swasta ini gajinya gaji ke-14 ke-15 biasa tambah bedanya itu Mbak Deni.
0: Ya, gimana di sana Pak? Harga bahan pokok apakah mengalami kenaikan Pak? Di ini beberapa berita mengalami kenaikan. Nah di tempat Bapak sendiri seperti apa Pak?
1: Naik sih biasa aja sih kalau menurutku masih bisa beli aja kok. Nah, masih ada juga kok barangnya. Yang palingnya sering ada bolong-balik bawa tuh ya si melon itu. Yang 13 kilo apa yang 3 kilogram itu. Ah itu aja sih yang bolong-balik. Kalau BBM ada masih orang ngecer-ngecer banyak. Dan nyaman masih. Mending tinggal duitnya aja Mbak Deni.
0: Ya benar. Ya,
1: duitnya aja. Apalagi kalau tanggal tua ya kan.
0: Iya.
1: Ingat ada duit itu pintar-pintar ngatur.
0: Ada juga ya tanggalnya tua ya Pak.
1: Ada tanggal tua. Itu biasanya dompet kering mulai itu Mbak Deni.
0: Oh gitu.
1: Oke dilanjut Mbak Deni, makasih.
0: Ya, terima kasih Pak.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Haryanto dari Kubar, yang mana pendengar memang disampaikan oleh Pak Haryanto kenaikan harga memang ada tapi tidak begitu terlalu ya, masih bisa hanya gas aja, hanya gas yang 3 kilo saja. Dan juga ini mengalami kenaikan harga seperti yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi pendengar yang kami kutip dari rri.co.id. Dan ini ada juga WhatsApp dari pendengar kita Pak Masan Bali. Selamat pagi RRI. Di tanggal 2 Mei kemarin ada berita yang disampaikan oleh RRI Pro 1, ada guru yang sudah bertahun-tahun mengabdikan diri di dunia pendidikan tetapi status mereka masih honorer. Sedangkan orang yang baru 1 tahun bekerja di program MBG tetapi sudah diangkat jadi pegawai ya, sudah diangkat jadi pegawai P3K. Mohon jawaban dari pemerintahan dalam hal ini, Dinas Pendidikan ini seperti apa? Baik. Terima kasih Pak Mas Sambali, informasi yang sudah disampaikan ke kita. Dan kita coba untuk mengangkat telepon, ada penelpon kita yang sudah bergabung bersama kita di saat ini. Ya, baik. Ada penelpon kita di saat ini pendengar yang sudah bergabung bersama kita. Ada Pak Bahar ya dari Balikpapan. Selamat pagi Pak Bahar.
2: Pagi.
0: Halo Pak Bahar, kenapa terputus? Iya, sayang sekali ya, dicoba lagi Pak. Iya, dicoba lagi untuk bergabung bersama kita di pagi hari ini. Terputus. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, kami masih terus menantikan Anda pendengar di layanan telepon 743495 atau di 736566. Dan sambil menantikan Anda pendengar, beberapa informasi juga akan kami hadirkan untuk Anda. Namun kita lewatkan dulu pendengar yang satu ini.

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, masih terus bersama dengan kami di saat ini di 97,6 MHz Pro 1 RRI Samarinda. Untuk pendengar kami yang masih ingin bergabung bersama kami, silahkan pendengar ya. Tadinya ada penelpon yang sudah terputus, dicoba lagi dari Balikpapan ya. Ada Pak Bahar dari Balikpapan, seperti apa juga informasi-informasi yang ada di sana. Dan ini seringkali juga dikeluhkan terkait dengan PDAM ya, yang ada di Balikpapan, jalanan juga, trotoar juga. Nah, ini seperti apa perkembangannya, kami nantikan informasi dari Pak Bahar yang ada di Balikpapan. Baik, informasi berikutnya kami hadirkan untuk Anda pendengar terkait dengan kekayaan plasma nutfa lokal Kalimantan Timur dinilai menghadapi ancaman serius apabila tidak segera dilindungi dan didokumentasikan secara resmi di tengah perkembangan kebutuhan pangan modern dan pembangunan ibu kota Nusantara. Pemerintah bersama akademisi dan juga pelaku pertanian menilai upaya menjaga warisan genetik tanaman lokal menjadi langkah penting untuk masa depan ketahanan pangan daerah. Persoalan tersebut mengemuka pendengar saat dilaksanakannya talk show ya. Dan ini juga pendengar Kepala DPTPH Kaltim Fahmi Himawan menegaskan plasma nutfa merupakan aset daerah yang harus dijaga keberlangsungannya. Menurutnya, pemerintah kini berupaya memperkuat dokumentasi dan juga pengarsipan seluruh potensi plasma nutfa lokal sesuai dengan regulasi kementerian terkait. Ia menjelaskan pencatatan resmi menjadi langkah penting agar plasma nutfa lokal memiliki pengakuan legal sekaligus perlindungan terhadap aspek genetika tanaman daerah. Selain persoalan perlindungan plasma nutfa, juga membahas tentang pada talkshow tersebut juga membahas tantangan ketahanan pangan di tengah perubahan pola konsumsi masyarakat. Ia menilai selama ini isu pangan terlalu berfokus pada swasembada beras, padahal kebutuhan pangan masyarakat modern tidak hanya bergantung pada karbohidrat. Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, ada Pak Arman dari Loajanan. Kita coba dulu angkat telepon Pak Arman dari Loajanan. Selamat pagi Pak Arman.
1: Selamat pagi, good hambat Mbak Jenny.
0: Ya, selamat pagi, good hambat juga Bapak. Ya, silakan ya. Bapak,
1: cuaca mendung, kayaknya hujannya habis sholat Jumat kayaknya. Ya, seperhatikannya habis Jumat kayaknya hujan deras lagi.
0: Baru turun ya Pak ya.
1: Iya ya. Saya ingin berbicara tentang rumah layak tidak layak huni, bedah rumah lah.
0: Iya, bedah rumah.
1: Ya, karena kan saya dengar kemarin itu Bapak Tito ada di Balikpapan kemarin itu.
0: Iya, betul.
1: Lagi apa ngelihat langsung itu ya, bedah rumahnya.
0: Iya.
1: Ya alhamdulillah lah. Yang petinggi-petinggi di atas sana mau hadir. Ya mudah-mudahan di wilayah-wilayah lain mungkin dari menteri-menteri terkait bisa hadir atau wakil menterinya. Sehingga benar-benar real di lapangan beliau ngelihat sendiri kan. Nah, dan satu lagi Bu Dini, yang belum disentuh itu dan yang belum tersentuh itu, nah ini nih yang perlu dibahas ini Bu Dini.
0: Betul, iya.
1: Nah, karena dana-dana itu ada, sudah dikucurkan oleh negara. Duit itu kan duit rakyat, APBN itu. Dari rakyat, oleh rakyat, dan
0: untuk rakyat. Iya.
1: Sementara di Kalimantan Timur ini banyak rumah-rumah yang perlu disentuh itu, dibedah rumahnya, dibagusin dindingnya, lantainya mungkin, atapnya atau MCK-nya. Nah itu, jadi saya perhatikan itu kebanyakan itu Bu Dini cuek Bu Dini. Iya, dengan apa program ini, padahal itu uang rakyat loh. Nah itu kan berapa ribu triliun itu dari apa sekitar 7.000 triliun itu kan duit APBN kita. Nah, 8.000 triliun, 800 triliun kayak itu Bu Dini. Nah itu untuk bedah rumah. Untuk wilayah Kaltim 3.000 ya.
0: Iya, 3.000.
1: Nah, kurang itu Bu Dini sebenarnya. Kurang itu 3.000 itu. Harusnya 7.000 rumah di bedah seluruh Provinsi Kalimantan Timur. Ya. Nah, terutama wilayah Kupar, masih banyak saudara-saudara kita yang perlu disentuh rumahnya. Sudah puluhan tahun berdiam, tapi rumahnya ya
0: begitu-gitu saja ya Pak ya.
1: Iya. Saya dulu ada teman Bu Dini, yaitu yang saya ceritakan kemarin yang pernah saya telepon itu. Di radio lain pun saya pernah itu telepon itu, dan itu ditanggapin oleh Bapak Prabowo sama ini, dia instruksikan itu Bapak Menteri-Menteri. Karena rupanya yang beredar di radio ini rupanya yang memang direkam oleh tim-tim mereka, jadi sampai akhirnya ke mereka. Nah seperti itu Bu Dini, jadi saya berharap kepada yang di lapangan, ini yang di lapangan ya, terutama ya tingkat RT, kemudian kepala dusun, kemudian kepala desa, kan mereka itu diberikan gaji tiap bulan tuh, enak sudah, kemudian diberikan kendaraan operasional khusus wilayah Kukar, saya lihat itu plat merah, motornya kadang motor metik, ada yang motor bebek plat merah, tapi motor itu ya berkunjung lah ke tempat saudara-saudara kita yang tidak mampu, kurang mampu, yang perlu sentuhan itu. Jangan motor-motor itu digunakan buat belanja ke pasar, ngantar anak sekolah, belanja sembako untuk dijual lagi, ngangkat pati, ngangkat sayur, untuk hal-hal yang pribadi sifatnya. Sementara operasionalnya itu kan untuk masyarakat itu Bu Dini. Nah itu, jadi yang harus, aku sering tanya itu Bu Dini, ada nggak kunjungan-kunjungan dari RT? Nggak ada. Dari kepala dusun nggak ada. Dari desa, kepala desa nggak ada. Dari dinas sosial nggak ada. Allahu Akbar, aku bilang ini kerjanya apa orang-orang ini nih? Padahal semua kan dapat fasilitas, mereka itu dapat gaji, enak loh sudah. Nah dan duit negara itu ada untuk bedah-bedah rumah itu Bu Dini, sayang nggak dimanfaatkan. Nanti dilarikan ke provinsi lain, nanti ujung-ujungnya daerah lain itu bagus. Pemukimannya daerah kita enggak ribut lagi. Itu nah Bu Dini yang aku enggak maunya tuh. Jadi perhatiannya tuh serius. Atau kayak gini aja sudah, Bapak Prabowo kalau dengar ya suara saya nih, Arman, orang Kalimantan Timur loh, jangan segera terbitkan sebuah surat. Apakah suratnya? Jadi harus melaksanakan kunjungan-kunjungan ke rumah-rumah warga, dibuktikan dengan foto, video, dan tanda tangan bah. Kalau perlu cap jempol. Biasanya aparat yang di level bawah ini mengadakan kunjungan dia, sehingga tahu BPJS-nya apakah sudah tersentuh, sembakonya, BLT-nya, segala semua lingkup lah. Nanti realnya nanti itu dia masih ke sekolah rakyat, anak-anak yang tidak mampu, kayak gitu Bu Dini.
0: Iya, baik Pak.
1: Demikian, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Arman dari Loajanan. Ini terkait dengan bantuan-bantuan ya yang diberikan oleh pemerintah ataupun program pemerintah yang baru 2 hari kemarin ya pendengar ya. Ini terkait dengan rumah rehabilitasi. Rehabilitasi rumah tidak layak huni ya. Dan ini kita berharap juga pendengar untuk RT, RW, kepala desa ataupun kepala dusun dan maupun juga kelurahannya langsung turun ke lapangan untuk mendata ataupun melihat masyarakat kita yang memang juga pendengar yang memang ingin disentuh ya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena pemerintah pusat itu tidak mengetahui ya siapa yang diberikan. Namun yang mereka tahu itu bahwa mereka akan memberikan menyalurkan bantuan tersebut kepada orang-orang yang memang memerlukan bantuannya. Nah, seperti di lapangan juga program bantuan ini yang disalurkan ini harus juga tepat sasaran ya. Jangan juga yang memang sudah rumahnya sudah layak namun juga didaftarkan menjadi rumah tidak layak huni. Artinya harus tepat sasaran. Baik, terima kasih untuk Pak Arman dari Loajanan dan juga Pak Haryanto yang dari Kutai Barat yang sudah bergabung bersama kita di pagi menjelang siang hari ini pendengar. Dan untuk Anda yang ya, masih ada penelpon lagi untuk saat ini, kita coba dulu untuk penelpon kita di pagi hari ini yang sudah bergabung bersama kita, ada Pak Budiman Arif. Selamat pagi Pak Budiman Arif.
2: Baik, selamat pagi saudaraku yang bangga membangun bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita sayangi dan kita cintai. Kita harus berusaha secara nasionalis. Kita hidup diberi Allah dengan setulus hati untuk memeliharanya secara bersama. Kita harus, makanya ada nenek moyang kita mengatakan kita harus bergotong royong. Semangat pagi saudaraku yang bangga membangun Kadin untuk kita semua dengan hati orang Kadin memberikan sesuatu. restorannya di lain provinsi. Hmm. Begini Bu Deni,
0: yeah.
2: Itu kan kemarin ada kucuran dana ya untuk buka bedah rumah.
0: Bedah rumah, iya.
2: Saya lebih menitik beratkan ada sesuatu pekerjaan yang belum kelar.
0: Hmm.
2: Itu sebuah program dari arwah Pak Abang Baru.
0: Hmm.
2: Saudara kita yang ada di bantaran bibir sungai itu tidak ada lagi.
0: Hmm.
2: Itu dialokasikan PUPR. Itu menyediakan alokasi untuk perumahan mereka sehat dibentuk seperti perumnas dulu. Di darat dibentuk halaman, tempat ibadah, sekolah, perkarangan, di sana ada puskesmas. Kan enak. Karena di bantaran itu tidak layak. Banyak di sini saudara-saudara kita ada itu di sekitar seputar Pasar Gedondong, Samarinda, kemudian Pasar Ijaba. Masih tersisa juga di sungai bantaran Sungai Karangmungus. Itu segera diratifikasi mereka. Lahan mumpung masih bisa dijangkau oleh pemerintah daerah di Samarinda ini. Kesana. Mumpung masih murah sekarang. Lahan itu dibebaskan. PU segera menata matangnya lahan tersebut. Sesuai dengan bentuk konturnya. Secara terencana. Ini manfaatkan itu. Jangan seperti pejabat dulu. Sungai Karangmungus itu pernah dikambing hitamkan. Dipoto-poto. Masyarakat ada MCK-nya mengapung di sungai Mak, di bantaran sungai itu. Rumahnya reot. Kemudian minta dana dari luar negeri. Begitu ngocor,
0: masukkan tak
2: menggunakan oleh pejabat. Itu saya tahu itu. Tahu dulu itu. Masih zamannya Pak Gubernur, kalau tidak salah Pak Wandi turun, kalau tidak ada Pak Eri Suparjan, sampai turun ke Pak Ardan. Itu pernah itu dijadikan komersil sama mereka. Dana turun dari luar negeri itu aja. Nah sekarang ini masih ada tersisa. Itu Pak Nyarun bekerja keras mengorek lumpur-lumpur semen yang ada di Sungai Karangmungus itu. Itu masih ada juga yang belum kelar diturap. Mumpung saudara kita sekarang ada pengertian untuk mereka hidup tertata dan sehat di pinggiran. Di sana. Jadi kita harus betul-betul tepat guna. Jangan ada lagi. Ada lagi turap yang longsor tidak diperhatikan itu di Tauperong itu. Bagaimana itu? Kita minta jangan kerja ulang, jangan kerja lagi di kemudian hari. Buatlah yang akurat dan mantap untuk pemerintah daerah. Coba diteliti secara lapangan, benar atau tidak kata Pak Budiman. Jadi kita bentuk. Kalau dulu Pak Suharto dia teliti untuk membangun Kaltim ini. Ketrupan para transmigrasi dengan punggung-punggungnya orang kan membangun ruas-ruas jalan baru. Tidak ada dulu Mbak Dini, yang namanya eskapator itu tidak ada. Dulu yang ada adalah punggungnya orang kan dengan kongnya. Dari kiri lempar ke kanan, dari kanan lempar ke kiri, jadilah badan jalan.
0: Okay, baik,
2: seperti
0: Pak.
2: Jalan Cendrawasih dan Pemuda. Jalan Juanda dulu.
0: Baik,
2: itu Pak. Tidak ada jalan Juanda tembus ke Prinoper itu dari air putih, tidak ada dulu. Sawah itu. Itu orang Tran. Jadi waktu di Tran, istrinya nunggu di Tran, perkebunan yang diberikan 1 hektar lebih oleh pemerintah dan hasil kebunnya di pondoknya. Suami setelah tumbuh di sana dipelihara, dibersih dan didangit, menunggu hasil dari perkebunan. Suami turun ke kota membangun sesuatu kebutuhan di daerah ini. Jalur air, jalanan dan sebagainya. Nah, ini ada peluang sedikit demi sedikit kita berbagi kue. Dari pemerintah entah berapa triliun untuk bedah rumah. Tepat sasaran dan mantap ketentuannya itu pemerintah. Berhimpit-himpitan tuh jelas.
0: Iya, baik Pak.
2: Tetapi di Samarinda, di Kutai Kartanegara, masih banyak saudara kita yang rumahnya reot. Kayu, jabuk,

0: Baik, untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami di pagi hari ini. Dan juga pendengar, kami mohon maaf untuk Pak Budiman Arif sempat terputus pendengar. Dan besok lagi kita berjumpa lagi pendengar dalam acara Halo RRI pada hari Senin nantinya. Dan untuk pendengar kami dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda bersama kami. Kami yang bertugas di pagi hari ini mengucapkan selamat pagi dan tetap semangat.
1: Pro 1 RRI Samarinda, Kanal

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Baik, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Selamat menjalani hari aktivitas pagi hari ini menjelang siang, yang bekerja tetap beraktivitas dan yang sekolah tetap hati-hati di jalan ya untuk pulangnya ke depannya. Dan selanjutnya di pagi hari ini kami hadirkan untuk Anda yaitu Inforama nih pendengar. Hingga nanti kita tutup acara pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Masih bersama saya Dani, dan dengan ini kami menghadirkan informasi seputar yaitu

WHO hantam virus di kapal pesiar diperkirakan tak picu epidemi besar nih pendengar. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya pada pagi hari ini? Kita dengarkan dulu beberapa lagu dari mancanegara.

0: Kebakaran merupakan salah satu bencana alam yang sangat ditakuti oleh sebagian masyarakat. Bagaimana tidak? Bencana ini memiliki dampak yang sangat besar, bukan hanya merugikan materi karena rumah, harta, dan benda lain hangus terbakar, tapi juga kebakaran bisa menimbulkan korban jiwa. Bagaimana supaya tidak terjadi kebakaran? Berikut tips dan langkahnya. Matikan alat elektronik jika tidak digunakan lagi. Jangan tinggalkan kompor dalam keadaan menyala. Awasi penggunaan lilin. Jauhkan benda yang mudah terbakar. Jangan merokok di dalam rumah dan memeriksa kabel listrik rumah. Peralatan yang harus disiapkan sebagai pengamanan jika terjadi kebakaran, siapkan alat pemadam api, pasang alat pendeteksi asap, dan simpan barang yang berharga di dalam brankas tahan api.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
4: Organisasi Kesehatan Dunia menyatakan bahwa antivirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil negara-negara anggota nih pendengar. Para pejabat WHO mengatakan sejauh ini 5 kasus telah dikonfirmasi terkait virus Andes, yakni strain hantavirus yang dalam kasus langka dapat menular antar manusia melalui kontak dekat dan berkepanjangan. Kasus tersebut terdeteksi di kapal pesiar MP Hondius dan diagnosisnya dikonfirmasi melalui pengujian di Afrika Selatan dan Swiss. Mahmud mengatakan pasien yang terinfeksi harus tetap diisolasi, sementara individu yang terpapar perlu menjalani pemantauan aktif hingga 42 hari, meski penerapannya dapat berbeda di tiap negaranya. Menurut dia, sejumlah negara mungkin menerapkan karantina institusional, sementara negara lain mengandalkan pemantauan kesehatan harian oleh petugas kesehatan. Direktur WHO untuk kesiapsiagaan yang mencegahkan epidemi serta pandemi Maria van Kerkhove menegaskan bahwa wabah hantavirus sangat berbeda dengan pandemi COVID-19. Sebagian besar hantavirus ditularkan melalui hewan pengerat termasuk lewat air liur urin atau kotorannya, sementara penularannya antar manusia jarang terjadi. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus mengatakan Badan PBB itu telah memberitahu 12 negara yang warganya ikut kapal pesiar tersebut dan sebelum turun di Saint Helena.

Cacat merupakan salah satu kerajinan tangan yang terbuat dari bermacam-macam jenis rotan yang dianyam. Biasa digunakan sebagai aksesoris pada acara tertentu atau alat bantu untuk membawa barang, sama halnya dengan tas. Ajat adalah tas berbentuk bundar terbuat dari rotan, hasil kerajinan

Anyam, suku Dayak di Kalimantan, tas etnik asli Indonesia ini berasal dari suku Dayak di Kalimantan. Tas tradisional ini dibuat masyarakat Dayak dari kulit rotan berbentuk tabung, memiliki bentuk seperti tabung yang bercelah dengan tinggi sekitar 70 cm dan garis lingkaran sekitar 50 cm. Anjat pada suku Dayak umumnya memiliki motif yang sangat bervariasi, terutama dari filosofi tumbuhan dan hewan. Sedangkan pada motif anjat Dayak Tunjung dan Benua biasa memiliki motif berupa sirkuler persegi kotak-kotak menggunakan warna hitam, biasanya rotan yang telah diwarnai kemudian dianyam.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Iran mulai memulihkan fasilitas minyak dan gas yang rusak akibat konflik dengan Amerika Serikat dan Israel, menurut pejabat setempat. Direktur Perusahaan Gas Nasional Iran, Syed Tafakoli, menambahkan bahwa 4 stasiun pemrosesan gas di ladang Sotfar turut mengalami kerusakan selama konflik dengan Amerika Serikat dan Israel. Pada 28 Februari, Amerika Serikat bersama Israel melancarkan serangan terhadap target di Iran yang menimbulkan kerusakan dan korban sipil nih, pendengar. Pada 7 April, Washington dan Teheran mengumumkan gencatan senjata selama 2 pekan.

Namun pembicaraan lanjutan di Islamabad berakhir tanpa kesepakatan sehingga Trump memperpanjang penghentian pertempuran untuk memberi waktu bagi Iran menyusun proposal terpadu. Ketegangan tersebut hampir menghentikan lalu lintas di Selat Hormuz, jalur vital pengiriman minyak dan gas, alam cair dan negara-negara Teluk Persia ke pasar global yang mendorong kenaikan harga energi. Pada Minggu malam, Trump mengumumkan operasi Project Freedom untuk membantu kapal-kapal yang terjebak di Selat Hormuz agar dapat keluar. Namun, pada Selasa, ia menyatakan akan menunda operasi tersebut sementara waktu untuk melihat kemungkinan tercapainya kesepakatan damai dengan Iran. Diperdengar.

Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol, mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam, sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Pengadilan Perdagangan Amerika Serikat pada Kamis memutuskan menolak tarif global 10% yang baru diberlakukan pemerintah Presiden Donald Trump awal tahun ini, memberikan pukulan lain terhadap salah satu pilar agenda ekonominya. Tarif tersebut mulai berlaku pada Februari untuk menggantikan apa yang disebut BEA, masuk timbal balik Trump, yang menargetkan hampir semua mitra dengan Amerika Serikat, serta bea masuk terkait fentanyl yang ia terapkan terhadap barang-barang dari China, Kanada, dan Meksiko setelah Mahkamah Agung membatalkannya.

Telah mengumumkan bea masuk menyeluruh berdasarkan kewenangan hukum yang berbeda tepat setelah pengadilan tertinggi membatalkan tarif spesifik negara yang diberlakukan pada 20 Februari. Namun dalam putusan 2-1, panel hakim federal ini, federal di Pengadilan Perdagangan Internasional Amerika Serikat di New York, menemukan bahwa penggunaan pasal 122 Undang-Undang Perdagangan tahun 1974 oleh pemerintah untuk memperlakukan tarif 10% tidak memiliki dasar hukum. Undang-undang tersebut mengizinkan presiden untuk mengenakan bea masuk hingga 15% untuk jangka waktu maksimal 150 hari guna mengatasi defisit neraca pembayaran yang besar dan serius nih pendengar.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
2: Kaleng-kaleng susu itu mau Mama daur ulang buat pot.
1: Kan udah ada pot, Ma.
2: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
1: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
2: Iya, dan kita harus ingat 3M.
1: Apa itu 3M, Ma?
2: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
1: Wah, Mama hebat ya.
3: Dengan mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.

Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di sesi Inforama pada pagi hari ini menjelang siang. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu pada pukul 11.00 yaitu Indonesia Sehat. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar.

0: RRI Sinawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar ya, pada siang hari ini. Dan begitulah cuaca pada hari ini. Di keadaan busur dan sekitarnya diguyur hujan pada siang hari ini pendengar. Dan pada siang ini kami hadirkan untuk Anda yaitu sesi Indonesia Sehat, yaitu membahas informasi seputar Menko Muhaimin, olahraga investasi menuju Indonesia Sehat dan Berdaya. Baik pendengar, seperti apa kelengkapan informasinya akan kami bagikan saat lagi untuk Anda.

0: Bersatu belum tentu selalu sama. Berbeda belum tentu tidak bisa bersatu. Beragam bukan berarti satu aliran. Satu tujuan bisa jadi beda pemahaman. Jaga persatuan, hormati perbedaan, hargai keberagaman dengan satu tujuan. Bhinneka Tunggal Ika.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak?

0: Udah balik. Pesananku mana?
1: Pesanan makan bantal.
2: Tukang asik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa olahraga merupakan investasi penting dalam mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan berdaya. Ia mengapresiasi tema wellness yang diangkat dalam kegiatan tersebut, terutama dengan adanya semangat inklusivitas yang melibatkan berbagai kalangan, termasuk komunitas tunarungu. Menurutnya, hal ini mencerminkan bahwa olahraga menjadi ruang bersama yang terbuka bagi semua tanpa diskriminasi. Tak hanya itu, Menko Muhaimin Iskandar juga mengucapkan selamat atas perjalanan 4 tahun komunitas Metaran yang konsisten menjadi wadah bagi para pelari dan pecinta olahraga. Ia menilai kehadiran komunitas olahraga seperti Metaran berperan besar dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya gaya hidup sehat. Dukungan tersebut dinilai turut memperkuat pengembangan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sekaligus potensi wisata berbasis kesehatan. Menurutnya, tren positif meningkatnya minat masyarakat terhadap olahraga dan beberapa waktu terakhir harus terus dijaga dan diperkuat sebagai bagian dari upaya pemberdayaan masyarakat.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Aku haus nih, aku ambil minuman dulu ya di dapur. Ya, yo. Kamu suka jus gak? Nih aku bawain jus buah mangga, tadi ibuku yang bikin. Ya suka dong. Kan kata bu guru di sekolah, buah-buahan itu kan bagus untuk kesehatan kita. Betul, banyak vitaminnya.
0: Siapa sih yang tidak tahu bahwa buah-buahan adalah sumber makanan penting karena kaya kandungan nutrisi? Buah-buahan dikenal sebagai makanan super yang menyediakan berbagai macam asupan vitamin dan mineral.

dan sangat penting untuk pertumbuhan anak-anak, mulai dari vitamin A, B, C, E, kalsium, dan zat besi, sampai asam folat. Contohnya seperti alpukat, apel, pisang, jeruk, dan masih banyak lagi. Jadi, jangan lupa ya memenuhi keranjang belanjaan setiap kali belanja ke supermarket atau pasar dengan beragam buah-buahan.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa dua dekade ke depan akan menjadi masa krusial bagi Indonesia dalam menyiapkan generasi produktif menuju Indonesia Emas 2045. Pesan ini disampaikan saat memimpin upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-61 di lapangan upacara Kementerian Kesehatan Jakarta pada Rabu. Dengan tema Generasi Sehat Masa Depan Hebat, Menkes menekankan bahwa kualitas kesehatan hari ini akan menentukan arah peradaban bangsa di masa depan. Ia menilai 4 tahun keperjalanan transformasi kesehatan telah menjadi pondasi kuat menuju sistem kesehatan nasional yang lebih adil, tangguh, dan berkelanjutan. Dalam pidatonya, Menkes memaparkan berbagai capaian nyata dari 6 pilar transformasi kesehatan nasional. Lebih dari 52 juta orang telah mengikuti program cek kesehatan gratis sebagai upaya deteksi dini penyakit. Cakupan screening tuberkulosis juga meningkatkan pesat hingga menjangkau lebih dari 20 juta orang. Di sisi pelayanan, pembangunan dan peningkatan rumah sakit terus berjalan dengan 32 dari 66 RS tipe D ditargetkan naik kelas menjadi tipe C pada 2025. Capaian lain yang menonjol adalah keberhasilan menurunkan prevalensi stunting di bawah 20%, tepatnya menjadi 19,8%. Program Jaminan Kesehatan Nasional kini menjamin perlindungan bagi 264 juta penduduk di Indonesia.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan telaga permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Gerakan masyarakat hidup sehat, germas dicanangkan.
3: Dek, kakak mau terka baju. Ada main HP dulu nih, jangan ganggu kakak loh, Dek.
4: Oh, begitu cara kamu nenangin adekmu. Pakai HP ya.
3: Ini cara paling praktis, bro. Kerjaan beres, anak-anak gak ribut, ya kan?
4: Cara ini sih terlihat praktis, kawan. Tapi dampak negatif HP ke anak perlu kita pikirkan juga loh. Khususnya dampak perkembangan fisik, mental, dan sosial anak.
3: Eleng, kamu kayak psikolog aja. Sok tahu loh.
4: Nih kawan, saya perusingkan data berdasarkan data BPS jumlah pengguna gadget untuk anak usia dini di Indonesia sebanyak 33,44%. Wow! Dengan rincian 25,5% pengguna anak berusia 0-4 tahun dan 52,76% anak berusia 5-6 tahun. Hal ini tidak menutup kemungkinan dapat memicu kecanduan gadget pada anak. Kecanduan gadget pada anak menjadi fenomena yang semakin mengkhawatirkan di era digital ini karena bisa membuat anak depresi dan harga diri yang rendah. Kemudian kecemasan saat tidak dapat mengakses gadget atau jadi uring-uringan, attention deficit hyperactivity disorder atau susah fokus dan hiperaktif, bahkan sulit berkonsentrasi pada tugas-tugas yang ada.
3: Ih, ngeri ya. Dek, sini dek HP kakak.

Pola makan dan pola hidup mempengaruhi kesehatan sehingga gerakan masyarakat hidup bersih germas dideklarasikan pemerintah pusat. Penanggulangan kemiskinan setiap tahunnya semakin tinggi. Berdasarkan data warga Indonesia yang memegang jaminan kesehatan nasional yang terkena penyakit gagal ginjal ada sekitar 15 ribu orang per tahunnya. Dan menghabiskan anggaran yaitu 1,5 triliun untuk pengobatan dan cuci darah. Sementara warga penderita jantung sekitar 7.000 orang per tahunnya dengan anggaran 7 triliun per tahunnya untuk pengobatan dan pasang ring. Hal itu dikaitkan Dirjen Kesehatan Masyarakat Anung Sugihananto di sela-sela launching germas di lapangan Tamanan Banguntapan Selasa 15 November lalu. Maka pada periode 2016-2020 melalui program Kota Tanpa Kumuh, pusat mengucurkan dana 10 triliun untuk pengentasan kemiskinan. Dengan dana stimulan RP dengan 10 triliun selama 4 tahun, PUPR menargetkan pengentasan kekumuhan selama 23 ribu hektar yang tersebar di 269 kabupaten atau kota se-Indonesia dengan kategori kawasan kumuh sedang, kumuh ringan. Dana 10 triliun ini juga diharapkan mampu sebagai stimulan untuk membangkitkan anggaran dan dana provinsi, kota atau kabupaten, masyarakat perseorangan, bahkan dari dunia usaha nih pendengar. Baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di Sendawar di Indonesia Sehat pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita dengarkan lagu-lagu berikut sebelum kita mengikuti dinamika olahraga pada pukul 12.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Sevilla lolos ke final Liga Eropa 2025-2026. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Malia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McCain, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang.

0: Abidat, yang sangat besar.
1: Recovered, then them, but because makes a lot of difference.
0: Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg.

di Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh.

di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kita dalam bedah tim. Sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola, variety show, penukasi dan juga dan serunya perdebatan di Gibol, Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama Far Visu. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real-time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap nasional 2026. Gelar konferensi pers menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite tuan rumah juga meluncurkan kampanye No Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

Dari lapangan tenis, Arina Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.

0: super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petani hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya.

sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros. Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid. Dan sekarang kami berada di Roma dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan

0: olahraga nasional kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita.
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan. Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita. Menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia.

2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Humas Polri Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.

Pengamanan keramaian Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31.

0: Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi lebih sulit. Meski demikian, ia menegaskan fokus tim kini adalah meraih kemenangan dalam tim.
1: Satu radio
2: kami dan untuk dan sekitarnya langsung dari Masjid Al-Ma'ruf Kota Samarinda.

هادي لولا أن هدانا الله من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وقال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد أما بعد فيا أيها المسلمون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز من اتقى وخاب من اتقى Saudaraku kaum muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala curah rahmat serta nikmat-Nya kepada kita semua. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan sahabatnya ila yaumil qiyamah. Ada dua pintu utama keselamatan agama, yaitu menjaga hati dan lisan. Pertama, menjaga hati. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Asy-Syu'ara ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma la yanfa'u mal wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Artinya, pada hari harta dan anak tidak berguna kecuali orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat, yaitu hati yang bersih daripada syirik, riya, hasad, dengki dan lain-lain. Hati adalah raja, anggota badan adalah pasukannya. Kalau hati kita baik, maka seluruh anggota badan kita menjadi baik. Sebaliknya, jika hati kita rusak, maka seluruh badan menjadi rusak. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ala wa inna fil jasadi mudghah, idza salahat salaha al-jasadu kulluh, wa idza fasadat fasada al-jasadu kulluh, ala wa hiya al-qalbu." Artinya, di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan baik. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh jasad. Ketahuilah, ia adalah hati. Kedua, menjaga lisan. Firman Allah dalam Al-Quran surah Qaf ayat 18, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Yang artinya, tidak ada satu ucapan pun yang kita ucapkan melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu mencatat. Ayat ini ancaman bagi orang-orang yang dengan enteng dan sembarang untuk berkata-kata. Para ulama berkata, lisan itu seperti binatang buas, kalau dilepas bisa menerjang tuannya. Maka berhati-hatilah kita dalam berkata-kata. Sabda Nabi SAW, "Man kana yu'minu billahi yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Artinya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Hadis riwayat Tirmizi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan menjaga hati dan lisan, maka akan istiqamah dalam keimanan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Ahmad, "La yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqiya qalbuh, wa la yastaqimu qalbuhu hatta yastaqima lisanuh." Artinya, tidak istiqamah iman seseorang hamba sampai istiqamah hatinya, dan tidak istiqamah hatinya sampai istiqamah lisannya. Akhir khutbah ini, mari kita bersama-sama memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa dan kesalahan, dan semoga dikabulkannya segala hajat kita. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ بَارَكَ اللَّهُ لِي وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَعَنِي وَإِيَّاكُمْ بِمَا فِيهِ مِنَ الْآيَاتِ وَذِكْرِ الْحَكِيمِ وَتَقَبَّلَ مِنِّي وَمِنْكُمْ تِلَاوَتَهُ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ أَقُولُ قَوْلِي هَذَا فَأَسْتَغْفِرُ الْعَظِيمَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ الأحياء منهم الأموات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

0: Allahu Akbar, La ilaha illallah,
1: La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna tasbihat tamam ya salatu rahimakumullah. Mohon sabda diluruskan, dirapatkan, dan sabda yang kosong agar dimasuki. Semoga Allah merahmati kita semua. Subhanallah. Alhamdulillah. Allah Allah

الله إذا

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baik, selamat siang pendengar RRI Sendawar, di mana saja Anda dapat mendengarkan siaran kami ya pada siang hari ini. Seperti biasa, program Ragam Etnis Benua kami hadirkan untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu Benua favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

0: awak temu no ngene.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.

0: adat istiadat, keramah tamahan masyarakat Indonesia, macam-macam kesenian tradisional, hasil-hasil karya sastra anak bangsa, merupakan keragaman budaya Indonesia yang patut kita cintai dan banggakan. Mari kita lestarikan dan kita kembangkan. Mencintai keragaman budaya bangsa, wujud benteng jati diri budaya Indonesia.
1: Ada tambahan lagi, Kak?
2: Enggak, ini aja.
1: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
2: Enggak ada.
1: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak? Terima kasih.
3: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami ya di sesi Ragam Etnis Berdua pada siang hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir ini pendengar. Buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, sudah ada yang bergabung, ini ada Bang Wasu nih. Halo, selamat siang Bang Wasu. Halo.
1: Halo.
0: Halo Bang Wasu.
1: Halo.
0: Iya halo, gimana kabarnya nih Bang Wasu?
1: Kabar kepanasan.
0: Kepanasan?
1: Iya panas.
0: Panas di sana Bang Wasu ya?
1: Iya panas.
0: Di sini hujan deras Bang Wasu.
1: Waduh.
0: Waduh. Hujan. Iya di sini hujan. Oke, baik Bang Wasu, mau request lagu apa nih Bang Wasu?
1: Ulet Palar sudah diputar belum?
0: Belum. Apa tadi judulnya?
1: Palar aja. Salamnya untuk semuanya aja dari A sampai Z dan Z ke A. Ini siapa ini?
0: Dengan Dani.
1: Oh, Bang Dani.
0: Iya, dengan Dani nih Bang Wasu.
1: Kata Daninya sudah sakit pulang nanti biar hujan.
0: Iya Bang Wasu.
1: Untuk kalian juga sehat keluarga dia.
0: Amin. Iya.
1: Nah, ini.
0: Iya Bang Wasu.
1: Ah, itu aja Bang Dani selamat siang yang
0: Iya, selamat siang menjelang sore buat Bang Wasu ya. Yang sudah bergabung nih pendengar di sesi Ragam Etnis Benua pada siang hari ini ya. Kebetulan cuaca di Busur atau di Kecamatan Barong Tongko ini dilanda hujan ya pada siang hari ini pendengar.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ragam Etnis 2 ya pada siang hari ini dengan lagu-lagu yang telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Pak, Pak, ini loh sudah musim hujan. Kita harus waspada soal DPD.
2: Loh, terus Bapak kon piye, Bu?
1: Loh, Bapak gimana sih? Ya ayo kita mencegah DPD dengan melakukan 3M.
2: 3M apa itu 3M, Bu?
1: 3M itu menguras, menutup, dan mengubur.
2: Menguras apa?
1: Menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, lalu mengubur barang-barang bekas yang sudah tidak kita pakai.
2: Kayak apa, Bu, contohnya?
1: Contohnya, seperti kaleng-kaleng bekas, botol-botol bekas, itu kan sering terkena air hujan. Nah, kita kubur supaya tidak timbul jentik-jentik nyamuk.
2: Oh, siap, Bu.
3: Ayo, cegah DPD dengan 3M. Mengubur, menguras, dan menutup.

Baiklah pendengar Tanpa Terasa, waktu sudah merapat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Maka sesaat lagi akan kita akhiri sesi Ragam Etnis Benua ya pada siang hari ini. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Wayah tuh bahali, anak muda sekarang lebih memilih bahasa gaul dibandingkan dengan bahasa Uluitah Dayak Kalimantan Tengah.
4: Sama juga, Akso Ketala di Kabupaten Malaka sana hampir punah. Sedikit orang saja yang mengenal tarian ini.
5: Generasi muda, generasi penerus bangsa. Sudah seharusnya kita melestarikan tradisi dan budaya Nusantara.
6: Rawat Indonesia, kita rawat budaya Nusantara.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Jumat 8 Mei 2026.
2: Bedah rumah ini sudah kita masukkan. Ibu Saripah Suraida juga sudah membawakan juga, kalau saya tidak salah, ada 2.500 rumah untuk Kalimantan Timur

0: Kalimantan Timur diperkirakan memperoleh alokasi ribuan unit rumah untuk program perbaikan. Budi menjelaskan pemerintah provinsi bakal melakukan inventarisasi keperluan rumah yang tidak layak huni di seluruh kabupaten dan kota, yang pendataan tersebut melibatkan kepala daerah agar distribusi bantuan dapat merata dan tepat sasaran. Beberapa daerah yang menjadi perhatian antara lain Kota Balikpapan, Kutai Barat, Penajam Pasir Utara, Kutai Kartanegara hingga Kabupaten Berau. Pemerintah daerah menurut Udi Mas'ud diminta segera menyampaikan data agar proses pembagian dapat dilakukan secara proporsional.
1: Perumahan bedah rumah ini sudah kita masukkan, dan juga Ibu Saripah Suraida juga sudah membawakan juga kalau saya tidak salah ada 2.500 rumah untuk Kalimantan Timur. Untuk bedah rumah ini nanti kita akan mitigasi semuanya, di mana tolong nanti kepala daerah, ada Balikpapan, ada Kutai Barat, ada Penajam Pasir Utara, ada Kutai Kartanegara, ada Berau, nanti tolong disampaikan biar kita bisa bagi nanti ini. Ada 2.500 apa 1.500 gitu. Nanti rumahnya kita akan bagikan untuk perbaikan rumah bedah rumah ini. Termasuk juga dari Pemprov Kaltim, mudah-mudahan masih ada anggarannya ya.
0: Selain bersumber dari pemerintah pusat, program bedah rumah juga diperkuat melalui program Jospol Pemerintah Provinsi Kaltim yang dukungan anggaran daerah diharapkan dapat menambah jumlah penerima manfaat. Melalui program ini, pemerintah menargetkan percepatan penanganan rumah tidak layak huni sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Kalimantan Timur. RRI Rizky Multianta melaporkan.
2: Pemerintah Kota Samarinda memperkuat pemahaman pengelolaan keuangan daerah bagi seluruh OPD agar pembangunan dan pelayanan publik tetap berjalan di tengah tantangan fiskal nasional. Kita simak laporannya disampaikan Niswar Kula.
3: Wali Kota Samarinda Andi Harun mengundang langsung Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, untuk memberikan pemaparan khusus terkait pengelolaan keuangan daerah kepada seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Samarinda. Forum Group Discussion yang digelar di Ruang Arutala Kantor Baperida Samarinda Kamis kemarin menjadi bagian dari langkah pemerintah kota memperkuat kapasitas aparatur dalam memahami arah kebijakan keuangan negara dan peluang pembiayaan pembangunan daerah. Dalam forum tersebut, Andi Harun menegaskan pemerintah daerah tidak bisa lagi hanya bergantung pada dana transfer pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD. Menurutnya, pemerintah pusat juga memiliki skema pembiayaan sektoral kementerian yang dapat diakses daerah untuk mendukung pembangunan.
4: Pak Dirjen, dalam hal ini mewakili Pak Mendagri, memberi insight kepada kita bahwa di luar alokasi pembiayaan dari dana transfer daerah, ada dana kegiatan daerah yang bisa dibiayai oleh dana sektoral yang ada di kementerian. Dan itu meliputi hampir semua kementerian. Misalnya di Kementerian PU, di Kementerian PU itu meliputi anggaran yang bisa dibiayai dari kegiatan daerah, jalan, jembatan, irigasi, dan lain-lain di bidang infrastruktur. Di Kementerian Perumahan Rakyat itu ada anggaran rehab rumah. Bahkan dana Kementerian Perumahan Rakyat itu dari 10 triliunan itu sekitar 80% dialokasikan untuk melakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni atau penyediaan perumahan bagi warga tidak mampu.
3: Andi Harun mencontohkan dukungan pembiayaan sektor infrastruktur melalui Kementerian Pekerjaan Umum hingga bantuan sektor kesehatan berupa pengadaan alat kesehatan berteknologi tinggi di RSUD Inci Abdul Muiz tanpa menggunakan APBD Kota Samarinda. Selain pembiayaan kementerian, pemerintah Kota Samarinda juga mendorong optimalisasi sumber pembiayaan alternatif seperti CSR, Basnas, obligasi daerah, hingga kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk mendukung keberlanjutan pembangunan. RRI Samarinda, Nisor Kula melaporkan.
2: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPSSJK mencatat tren peningkatan pengaduan masyarakat sepanjang tahun 2025. Kita simak laporannya disampaikan Denny Kartika Sari.
5: Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan LAPSSJK mencatat sebanyak 3.500 pengaduan dari seluruh Indonesia hingga 31 Desember 2025. Jumlah tersebut mengalami peningkatan sebelumnya yang tercatat sebanyak 2.600 pengaduan. Hal itu disampaikan kepada

0: Kepala Divisi Hukum, Kepatuhan, dan Hubungan Kelembagaan LAPS SJK, Erik. Menurutnya, peningkatan jumlah pengaduan menunjukkan semakin tingginya kesadaran masyarakat dalam menyelesaikan sengketa sektor jasa keuangan melalui jalur non-litigasi.
1: Jadi, sampai dengan 31 Desember 2025, itu total ada 3.500 pengaduan seluruh Indonesia. Tahun sebelumnya itu sekitar 2.600. Tahun sebelumnya juga di sekitaran 2.000. Jadi kalau berdiri dari 2021, kurang lebih sudah mungkin sekitar 15 sampai 17.000 ibu pengaduan yang masuk seluruh Indonesia. Sektornya dari sektor perbankan. Untuk jenis permasalahannya itu plus minus, ada yang terkait dengan perilaku petugas penagihan, ada juga terkait restrukturisasi pinjaman, ada juga terkait dengan SLIK, sistem layanan informasi keuangan. Nah, kurang lebih itu yang menjadi banyak pengaduan di Indonesia begitu.
0: Erik menjelaskan pengaduan yang masuk berasal dari berbagai sektor jasa keuangan, mulai dari perbankan, pembiayaan, asuransi, hingga layanan keuangan berbasis teknologi. LAPS SJK terus mendorong penyelesaian sengketa yang cepat, adil, dan efisien bagi konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan. Ia menambahkan peningkatan pengaduan juga menjadi tantangan bagi lembaga untuk terus meningkatkan kualitas layanan penyelesaian sengketa dan memperkuat literasi masyarakat terkait mekanisme pengaduan di sektor jasa keuangan. LAPS SJK merupakan lembaga yang bertugas menangani dan menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha jasa keuangan di luar pengadilan melalui mediasi, arbitrase, maupun adjudikasi. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
2: Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Webinar yang diselenggarakan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur menyoroti kekurangan tenaga guru bimbingan konseling. Hal ini dinilai berdampak langsung pada pendampingan emosional siswa di sekolah. Berikut laporannya.
3: Keterbatasan jumlah guru bimbingan konseling atau BK menjadi perhatian dalam parade webinar Etam Kayu Bebaya yang digelar Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur atau BGTK Kaltim dalam rangka Hari Pendidikan Nasional 2026. Pengajar bimbingan konseling SMKN 6 Samarinda sekaligus pemateri Dwi Handoko menyampaikan tantangan pendidikan saat ini tidak lagi hanya berkaitan dengan capaian akademik. Sekolah juga dihadapkan pada persoalan sosial, emosional, hingga psikologi siswa yang semakin kompleks. Secara ideal, satu guru BK harusnya mendampingi sekitar 150 hingga 250 siswa. Namun kenyataan di lapangan menunjukkan beban kerja yang jauh lebih besar.
4: Yang seharusnya ideal dalam satu guru BK itu dia bisa mengampu 150 sampai 250 siswa, tapi kenyataan di lapangan bisa lebih itu. Bahkan ada yang sampai 300, 500, pun 800 karena kendala dari jumlah guru BK yang tersedia. Bahkan di sekolah dasar pun tidak ada kebijakan resmi untuk keberadaan guru BK sementara ini. Ya, kami berharap dari semua tingkatan itu guru BK bisa masuk ke bidang-bidang dari SD, SMP, SMA, SMK, semua bisa tercover, terisi sesuai dengan jumlah yang disesuaikan.
3: Dwi Handoko menilai keterbatasan itu menuntut adanya kerjasama lebih erat antar pendidik di sekolah. Guru mata pelajaran dan wali kelas dinilai menjadi pihak yang paling awal dalam mengenali perubahan perilaku, tekanan emosional maupun gejala masalah psikologis pada siswa karena berinteraksi langsung setiap hari. Dwi menegaskan pendampingan siswa tidak dapat dibebankan hanya kepada guru BK. Dibutuhkan sinergi seluruh unsur sekolah agar deteksi dini terhadap persoalan murid dapat berjalan lebih cepat dan lebih efektif. Melalui forum ini, BGTK Kaltim mendorong penguatan konsep setiap guru adalah pembimbing. Pendampingan siswa dinilai akan lebih menyeluruh apabila seluruh tenaga pendidik memiliki kepekaan yang sama terhadap kondisi sosial, emosional, dan perkembangan psikologis peserta didik. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
2: Pemanfaatan kesan buatan ataupun AI menjadi salah satu fokus edukasi dalam kegiatan e-commerce school to school yang digelar di Mandua Samarinda. Berikut laporannya.
5: Program e-commerce go to school yang diselenggarakan mahasiswa ilmu komunikasi Universitas Mula Warman memberikan edukasi literasi digital dan penggunaan AI secara bijak kepada siswa Mandua Samarinda Kamis 7 Mei 2026. Kegiatan ini mengangkat tema cerdas berdigital, saring sebelum sharing, dengan tujuan meningkatkan pemahaman siswa tentang etika dalam bermedia sosial dan pemanfaatan teknologi AI di era disrupsi digital. Ketua Panitia Ekmal Muhammad Firial menyebutkan kegiatan ini bertujuan untuk mengedukasi pelajar agar mampu memanfaatkan AI secara tepat dan tetap berlandaskan etika.
6: Kita melihat bagaimana siswa-siswi hingga mahasiswa ataupun dosen pun sekarang menggunakan AI gitu. Nah, ini perlunya kita buat kegiatan terkait sosialisasi ataupun pelatihan terkait AI dan juga menguji juga dari siswa-siswi Mandua Samarinda terkait pengetahuannya tentang AI.
5: Sementara itu, Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Mula Warman, Silviana Purwanti menilai, generasi muda saat ini memiliki kebiasaan berbagi konten di media sosial tanpa menyaring informasi terlebih dahulu. Ia berharap pengetahuan yang diperoleh siswa dapat diteruskan ke lingkungan keluarga dan teman sebaya agar masyarakat lebih bijak dalam menerima dan menyebarkan informasi.
7: Agar tidak sembarang sharing, agar tidak sembarang komen. Karena apa? Karena itu juga membahayakan buat dirinya gitu. Karena konten-konten sekarang ini kan cuman ingin mencari keywords, ingin mencari followers gitu, cuman tidak memperhatikan siapa penggunanya. Nah, dari sinilah saya melihat bahwa efek domino itu bagus untuk ditularkan awalannya melalui adik-adik SMA ini.
5: Kegiatan ini juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesadaran generasi muda terhadap bahaya hoax dan dampak negatif dunia maya. Melalui edukasi literasi digital, diharapkan pelajar mampu menjadi pengguna media sosial yang kritis, bijak, dan bertanggung jawab. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
2: Lembaga Penyiaran Publik RRI Samarinda terus memperkuat jejaring kerjasama antar lembaga. Kali ini RRI Samarinda melakukan kunjungan koordinasi ke Polda Kalimantan Timur guna membahas penyebaran informasi publik dan edukasi masyarakat. Berikut laporannya.
8: Kunjungan yang dipimpin Kepala Stasiun RRI Samarinda, Siti Saraswulan ini disambut langsung oleh Kabid Humas Polda Kaltim, Kombes Pol Yulianto. Selain sebagai implementasi perjanjian kerjasama antara RRI Pusat dan Mabes Polri, sinergi ini difokuskan pada diseminasi isu krusial seperti pemberantasan korupsi hingga penanganan narkoba.
9: Breakdown atau merupakan tindak lanjut dari MOU yang dilakukan oleh RRI Pusat dengan Mabes Polri. Ini adalah dalam rangka untuk pertukaran data dan informasi, kemudian diseminasi informasi kepada masyarakat, kemudian ataupun juga ada hal-hal lain yang disepakati dalam perjanjian kerjasama tersebut. Nah, hari ini Ibu Kepala Stasiun bertemu dengan saya untuk juga membahas tindak lanjut yang selama ini sudah berjalan. Tentu saja harapannya adalah kegiatannya akan lebih meningkat dalam kerjasama ini. RRI itu memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal informasi kepada masyarakat. Sama juga polisi juga dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Tentu saja apa yang kami lakukan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat itu bisa diketahui oleh publik. Oh, ini polisi sudah melayani masyarakat seperti ini loh. Oh, ini siapa yang punya kapasitas untuk memberikan informasi ya? Teman-teman dari RRI salah satunya, di samping juga ada media yang lain tentunya.
8: Kepala Stasiun RRI Samarinda, Siti Saraswulan, berharap kolaborasi ini terus berjalan berkesinambungan. RRI Samarinda berkomitmen menjadi forum informasi yang akurat dan terpercaya di tengah derasnya arus informasi saat ini, guna memberikan edukasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama yang berada di pelosok wilayah. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afdani melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Makam Ulu menggelar halal bihalal bersama seluruh elemen masyarakat demi menjaga kesatuan dan kontribusi pembangunan. Kita simak laporannya, disampaikan Muhammad Imran.
10: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menyelenggarakan acara halal bihalal yang meriah dengan mengundang seluruh lapisan elemen masyarakat dari berbagai latar belakang di wilayah tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk mempererat tali silaturahmi antara jajaran birokrasi dengan warga setelah perayaan Idul Fitri berakhir. Acara yang berlangsung dengan suasana penuh kekeluargaan ini dihadiri oleh tokoh agama, tokoh adat, organisasi kepemudaan, serta perwakilan warga dari berbagai wilayah. Kehadiran masyarakat menunjukkan tingginya antusiasme untuk saling bermaafan dan menjaga harmoni sosial di kabupaten termuda di Kalimantan Timur ini. Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, menekankan pentingnya inklusivitas dalam menjalankan roda pemerintahan demi kemajuan daerah yang lebih merata. Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah berkomitmen untuk tidak membeda-bedakan status sosial maupun latar belakang kepercayaan setiap warga negara yang tinggal di Mahulu.
11: Jelas dukungan kita dari pemerintah daerah untuk acara keagamaan apapun pasti akan selalu kita dukung. Tidak ada perbedaan di antara agama manapun. Itu yang ingin saya tunjukkan bahwa kita adalah NKRI.
10: Seluruh kegiatan keagamaan di wilayah Mahulu dipastikan akan terus mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah selama memiliki sifat pemersatu. Hal ini menjadi kebijakan utama untuk memastikan bahwa kerukunan antarumat beragama tetap terjaga dengan baik di tengah kemajemukan penduduk yang ada. Selain sebagai ajang silaturahmi, kegiatan keagamaan seperti ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan daerah dari berbagai sektor kehidupan. Pemerintah memandang bahwa kestabilan sosial merupakan fondasi utama bagi kelancaran program-program pembangunan infrastruktur maupun peningkatan ekonomi lokal.
12: Dan kita semua untuk menjadikan momentum halal bihalal sebagai sarana pembaruan diri, membuka lembaran baru ke arah yang lebih baik, mempererat jalinan silaturahmi serta memperkokoh persatuan dan kebersamaan. Momentum ini juga hendaknya kita maknai sebagai titik untuk menyatukan hati, niat, dan langkah, saling mengingatkan dalam kebaikan serta saling menguatkan dalam setiap upaya pembangunan daerah.
10: Keterlibatan masyarakat secara aktif dalam acara halal bihalal menjadi simbol dukungan warga terhadap visi dan misi pembangunan pemerintah daerah. Masyarakat diajak untuk saling bahu-membahu dalam menghadapi tantangan pembangunan ke depan, terutama di wilayah perbatasan yang memiliki karakteristik geografis yang cukup unik. Semangat kebersamaan yang terpancar diharapkan tidak hanya berhenti pada momen seremonial semata, tetapi terus berlanjut dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai toleransi dan gotong royong terus digaungkan agar Mahakam Ulu menjadi daerah yang aman, nyaman, dan sejahtera bagi seluruh penduduk tanpa terkecuali. Ramah tamah yang ditampilkan semakin mempererat ikatan persaudaraan antar warga Mahulu tanpa memandang perbedaan yang ada. Merupakan aset berharga yang harus terus dirawat sebagai modal sosial utama dalam memajukan daerah di masa yang akan datang. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
2: Kita beralih ke berita olahraga. Dalam guliran laga El Clasio Persija Jakarta melawan Persib Bandung, masyarakat Samarinda siap menyambut Stadion Segiri. Kita simak laporannya.
13: Pertandingan rivalitas antara Persija Jakarta menjamu Persib Bandung dalam guliran kompetisi Super League musim 2025-2026 pekan ke-32 awalnya dilaksanakan di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada 10 Mei 2026. Hanya saja A-League mengumumkan bahwa laga yang disebut El Clasico Indonesia itu dipindahkan ke Stadion Segiri Samarinda dengan alasan keamanan. Menanggapi pemindahan laga tersebut, manajer Borneo FC Samarinda, Dandri Dauri, mengatakan dalam hal ini tidak ada keterlibatan atau kepentingan apapun untuk klub. Menurutnya banyak hal positif yang akan terjadi di sekitaran Stadion Segiri terhadap perekonomian masyarakat dan daerah karena pertandingan besar akan terselenggara di kota tepian.
14: Sebagai warga Samarinda tentu berharap menjaga keamanan, ya. Kedua juga fasilitas kita juga tolong dijaga, ya. Mudah-mudahan tidak ada hal-hal yang membuat kita semua berpikir yang aneh-aneh lah. Dan satu hal yang juga yang bisa saya sampaikan adalah terima kasih. Kenapa bisa digelar di sini? Karena sangat berpengaruh kepada pelaku UMKM kita, ya. Tentu pendapatan bertambah, teman-teman tukang parkir juga bertambah, bahkan juga PAD juga dengan tiket juga menjadi pemasukan pemerintah kita, kan ini. Nah, dan mudah-mudahan perhelatan ini membawa hal yang baik untuk kita semua ke depan.
13: Sementara itu, ketua supporter Pusamania, Lasihadu menyebutkan akan menyambut baik juga hangat untuk kedua supporter yang hadir di Segiri dan siap meramaikan stadion. Meski Persija berlaga sebagai tuan rumah di Segiri, namun pria yang akrab disapa Adu itu memastikan para anggota dan supporter di Samarinda akan bersikap netral, duduk di tengah antar kedua supporter klub, serta ingin menyanyi bersama di arena kebanggaan kota tepian nantinya.
14: Kalau untuk Pusamania sih berada di tengah-tengah posisi ini, tidak berpihak kemana pun. Mereka mau main di Samarinda, oke. Sejak awal Pusamania mengatakan Samarinda itu surganya supporter.
1: Artinya menyambut hangat kedua pasti supporter ini di sini.
14: Pasti supporter semua. Tadi sore juga Nana Dejek sudah datang ke rumah. Alfiking Boboto sudah datang ke sini untuk bertemu saya. Aku welcome. Saya pengennya mereka malah satu stadion, nyanyi bareng di stadion, biarlah kami bersama dia jadi penonton.
13: Dalam guliran pekan ke-32 ini akan menjadi salah satu pertandingan penentu baik dari Persib Bandung maupun Borneo FC Samarinda. Jika hasil Persija kontra Persib imbang atau kalah dan Borneo berhasil menang atas Bali United, maka pesut etam otomatis akan menggeser Maung Bandung yang berada di puncak klasemen.

0: Hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan menuju Tanah Suci dalam sepekan terakhir. Petugas penyelenggara ibadah haji PPIH memastikan kalaupun pelayanan bagi jemaah prioritas terus dimaksimalkan. Berikut laporan selengkapnya.
1: Hampir 3.000 jemaah haji telah diberangkatkan dari embarkasi Balikpapan menuju Tanah Suci dalam sepekan terakhir hingga Kamis tadi malam. 8 kloter yang telah berangkat berasal dari jemaah Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Adapun jemaah yang berangkat pada Kamis tadi malam merupakan jemaah Samarinda dan Penajam Pasir Utara Kaltim, serta Kalimantan Utara. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji PPIH Embarkasi Balikpapan, Mohlis Hasan, mengatakan rata-rata ada 360 orang per kloter, termasuk petugas pendamping yang berangkat ke Arab Saudi. Dan kini tersisa 9 kloter yang belum berangkat. Mereka berasal dari jemaah Sulawesi Utara.
2: Ini kan 17 kloter, jadi sekitar 9 kloter yang belum berangkat. Sulawesi Utara semuanya sudah berangkat. Kaltara juga sudah semuanya sudah berangkat, ya. Terus Kaltim. Nah, yang belum masuk itu baru Sulteng. Nanti kloter 9 Sulteng masuk.
1: Berapa orang yang
2: datang? Itu 360.
1: Mohlis mengungkapkan, dari 8 kloter yang sudah berangkat ini, belum ada jemaah haji disabilitas. Ia menyebut, dari 17 kloter, hanya ada satu jemaah disabilitas yang berangkat dari embarkasi Balikpapan pada gelombang kedua. Sementara untuk jemaah lansia, sudah banyak berangkat sejak kloter pertama.
2: Dalam jumlah 17 kloter itu baru yang terdeteksi baru satu, itu yang cacat kakinya. Lansia itu hampir setiap kloter itu sekitar 20 sampai 50-an ada terdeteksi lansia itu.
1: Mohlis memastikan PPIH Embarkasi Balikpapan sudah mempersiapkan layanan prima untuk kaum prioritas, mulai dari pemilihan makanan, penyediaan kamar bagi jemaah dan pendamping, hingga petugas khusus dari Dinas Kesehatan. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
3: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Gubernur Kalimantan Timur Rusli Mas'ud menyebutkan program bedah rumah masuk prioritas pembangunan dengan dukungan pemerintah pusat dan DPR RI. Webinar yang diselenggarakan Balai Guru dan Tenaga Kependidikan Provinsi Kalimantan Timur menyoroti kekurangan tenaga guru bimbingan konseling. Hal ini dinilai berdampak langsung pada pendampingan emosional siswa di sekolah. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Arda mengucapkan terima kasih dan selamat siang.

0: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.
1: Pro 1.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar setia RRI Pro 1 Sendawar dimanapun saat ini Anda berada ya. Jumpa lagi nih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang akan menemani di ruang dengar Anda hingga merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah nanti. Dan jumpa lagi pendengar kita di program siar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita edisi Jumat ya, 8 Mei 2026. Dan seperti biasa pendengar di Pro Dangdut, kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 08125053938. Namun sebelum itu pendengar, untuk mengawali Pro Dangdut kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kami hadirkan satu buah lagu dari Fendik Adela dan juga Divarina Indra nih, yang berjudul Jamu Pegal Melarat ya. Selamat mendengarkan.

Bagi para pendengar, itu dia tadi satu buah lagu yang sudah mengawali pro dandut kita pada sore hari ini ya. Ada Jamu Pegel Melarat tuh dari Fendi Adela featuring Devarina Indra. Dan masih kami tunggu di gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke, baik, sudah ada Bang Putra Kusut di Ombau nih yang bergabung, langsung saja kita sambungkan ya. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, gimana kabarnya nih Bang Putra Kusut?
1: Kabarnya baik, Bang, bagus, sehat.
0: Cuaca aman kan di situ atau hujan juga nih?
1: Ya, cuaca ini yang agak gerimis-gerimis, tapi senang juga kan kalau ada juga hujannya, enggak terlalu panas.
0: Betul, masih di Ombau kah?
1: Iya.
0: Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Lagunya Atas Nama Cinta.
0: Atas Nama Cinta, dicarikan. Sapa salamnya silahkan.
1: Salamnya, semoga semuanya terhibur selalu. Tapi kukira banyak pendengar yang enggak monitor kan karena
0: via streaming aja.
1: Tidak bisa masuk di radionya kan.
0: Betul.
1: Mungkin ada 1-2 orang aja yang mungkin dengar di streaming kan. Ya, untuk Mbak Aninya semoga sehat selalu. Selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa.
0: Amin.
1: Ya, salam untuk semua buahnya aja, Bang Bagus. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali ya buat Bang Putra Kusut yang ada di Ombau. Cuacanya sedang gerimis tuh di Ombau pada sore hari ini. Informasi dari Bang Putra Kusut ya, pendengar. Minta diputerin lagunya Leowaldi ya, Atas Nama Cinta tuh. Dan masih kami tunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di Pro Dangdut kita ya pada sore hari ini. Bisa langsung bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

0: Oke baik, sudah ada Kak Ani Diongko Asani yang bergabung. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Halo, selamat sore Pro Dangdut. Anugerah kita.
0: Iya, gimana kabar dari Kak Ani sore hari ini?
1: Kabarnya baik, sehat Bang.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan.
1: Gimana? Cuacanya ini cemen Bang ini.
0: Cuaca cemen.
1: Di sini. Iya, gimana?
0: Baik selalu juga di sini nih Kak Ani.
1: Iya, alhamdulillah kalau gitu.
0: Mau rekas lagu apa nih?
1: Rena-rena Bang dari Bos Andi.
0: Rena-rena ada tuh. Sapa salamnya silahkan. Iya.
1: Sapa salamnya buat semuanya aja pendengar setia Iris Mawar dimana pun saja berada. Selamat siang, salam persahabatan selalu, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Iya, tetap semangat aja. Buat Bang bagusnya juga, selamat bertugas. Semoga sehat selalu bersama keluarga, tetap semangat ya Bang.
0: Siap.
1: Iya. Nanti kalau Bang pulang hati-hati di jalan.
0: Siap selalu.
1: Oke. Kalau gitu terima kasih atas waktunya Bang. Selamat siang menjelang sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali ya buat Kak Ani yang ada di Ongko Asah. Minta diputerin lagunya Boy Sandi itu yang judulnya Rena. Dan pendengar, saatnya kita hadirkan ya dua buah lagu terlebih dahulu ya ke ruang dengar Anda. Kita awali dari Leo Waldi atas nama Cinta, requestan dari Bang Putra Kusut tadi ya. Selamat mendengarkan.
2: Dengarlah kasih

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Tahukah Anda, perbedaan selera musik setiap orang itu ternyata tumbuh sejak kita masih di dalam kandungan.

0: Dengan banyaknya variasi musik yang ada di dunia, bikin hidup jadi lebih berwarna.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Oke, baik pendengar, itu dia tadi dua buah lagu yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda ya. Ada Atas Nama Cinta dari Leo Waldi dan juga Rena dari Boy Sandi. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 23938. Oke, baik, sudah ada Bang Wasu yang bergabung ya. Langsung saja kita sambungkan. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
1: Selamat sore. Selamat gelap. Terima kasih Bang Dani tadi kirim.
0: Kenapa tuh?
1: Dikirim hujan.
0: Dikirim hujannya sampai di situ kah, Bang Wasu?
1: Nah, ini siapa ini?
0: Dengan Bang Bagus ini.
1: Iya, Bang Bagus. Tadi Bang Dani kirim, saya minta hujan sama Bang Dani. Tadi langsung hujan di Pelarong.
0: Oh, sampai juga hujan di situ rupanya. Sakti berarti Bang Dani itu.
1: Ya, memang anu kuasa Bang Dani.
0: Mereka selamat.
1: Bisa dia pawang hujan aja.
0: Nah, itu sudah sampingannya tuh jadi pawang hujan Bang Dani itu memang. Mereka
1: sudah lagi ya tuh betul berterima kasih aku. Aku minta putar lagu kalau lagi cantik.
0: Gimana?
1: Lagi cantik.
0: Lagi cantik ada tuh. Sapa salam nih silahkan.
1: Nah, sapa salam untuk yang sudah gabungan, yang belum gabungan, semoga sehat semua tanpa penyakit.
0: Amin.
1: Saya baru pulang dari Baiki Parit gara-gara hujan. Karena kalau Parit dari Baiki bawa kayak danau di bawah kolong.
0: Ah, itu sudah meluap airnya.
1: Terpaksa Baiki Parit baru dia larut. Laju larut. Nah, untuk Bang Bagus semoga sehat pulang, hati-hati ya, baru habis hujan ini.
0: Amin, siap.
1: Ayo, selamat siang menjelang sore.
0: Oke, siap. Selamat sore kembali ya buat Bang Wasu tuh yang sudah menerima paket hujan kiriman tuh dari Bang Dani katanya. Sakti juga Bang Dani rupanya di hari ini tuh bisa ngirim hujan sampai Tenggarong sana. Bang Wasu tadi minta diputerin lagunya Siti Badriah ya yang judulnya Lagi Syantik. Dan masih kami tunggu ya gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 505 23938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA, yang ingin bergabung di Prodangdut pada sore hari ini ya. Bisa langsung bergabung di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, kembali kami hadirkan dua buah lagu ke ruang dengar Anda. Ada requestan dari Bang Wasu nih, dari Siti Badriah ya, lagi Syantik, selamat mendengarkan.

0: Nasi bekepor merupakan sejenis nasi liwet khas Kutai Barat. Hidangan ini dulunya disajikan khusus untuk raja dan keluarganya saja. Namun, berjalannya waktu, nasi ini bisa dikonsumsi oleh masyarakat hingga dijadikan oleh-oleh khas Kutai Barat. Bahan yang digunakan dalam pembuatan nasi ini adalah beras putih, daun salam, daun pandan yang dipotong-potong, minyak sayur, garam, air, ikan asin gabus yang digoreng kemudian disuir-suir, daun kemangi, cabai rawit yang diiris, dan jeruk nipis. Cita rasa dari nasi bekepor ini sangat gurih dan lezat. Gak heran ya, karena banyak sekali rempah-rempah yang digunakan dalam pembuatannya.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang mempadu padankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Oke, baik pendengar, itu dia tadi ya dua buah lagu lagi yang sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Ada lagi cantik dari Siti Badriah dan juga Sonia dari AB Mengesti. Dan masih kami buka atensi untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Masih ditunggu nih gabungannya untuk pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS ataupun WA di 0812 5052 3938.

Oke, baik pendengar, tanpa berlama-lama lagi ya, langsung saja kita hadirkan beberapa lagu yang sudah kami susun rapi di playlist untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Semoga Pro Dangdut pada sore hari ini dapat menghibur selalu pendengar setia RRI Pro Satu Sendawar dimanapun saat ini Anda berada. Dan tetaplah bersama kami di Pro Satu Sendawar.

0: Protein adalah bagian penting dari pertumbuhan dan kesehatan tubuh. Keberadaan protein membantu membangun, memperbaiki, dan memelihara struktur tubuh. Protein dibutuhkan tubuh mulai dari otot, organ, hingga tulang, kulit, dan juga rambut. Dengan memiliki keseimbangan protein, maka dapat membangun otot massa dan membantu tubuh pulih dari olahraga dengan cepat. Protein bisa berasal dari sumber daging dan non-daging atau biasa kita kenal dengan istilah protein hewani dan nabati. Seperti berbagai jenis ikan, telur, produk susu, daging merah, unggas, juga protein nabati dari biji-bijian, kacang-kacangan, kacang polong, buah-buahan tertentu seperti alpukat, kedelai, tempe dan tahu, rami, dan nasi.
1: Kalau lagi stres, biasanya kamu ngapain nih? Ke kamar mandi, mondar-mandir, atau bahkan menggigit kuku? Kebiasaan menggigit kuku, atau dalam bahasa medisnya disebut onikopagia, bisa muncul di masa kanak-kanak dan berkembang hingga dewasa. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tetapi kebiasaan ini kerap dilakukan saat seseorang sedang berpikir, menunggu, malu, bosan, frustasi, cemas, bahkan stres. Bagi sebagian orang, menggigit kuku merupakan cara untuk meredakan stres dan kecemasan sementara waktu. Padahal, kebiasaan ini bukanlah hal yang baik untuk dipelihara loh, karena dampaknya bisa merusak kuku itu sendiri, bahkan hingga mengganggu kesehatan. Jika kebiasaan ini terus dilakukan, bahkan sudah menyebabkan kuku menjadi tumbuh ke dalam, warnanya berubah, melengkung, berdarah, bengkak, hingga menimbulkan nyeri yang tak tertahankan, ini akan sangat berbahaya. Jadi, hentikan kebiasaan menggigit kuku ketika stres ya. Kelolalah stres dengan baik agar mental dan kesehatan kamu bisa lebih terjaga.

103,3 FM.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la

0: rri.co.id. rri.co.id. Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.
2: Kebanyakan dari kita pasti pernah mendengar istilah kecerdasan intelektual IQ dan kecerdasan emosional EQ adalah bentuk kecerdasan yang umum dimiliki setiap manusia. IQ adalah kemampuan untuk menalar, memecahkan masalah, belajar, memahami gagasan, berpikir, dan merencanakan sesuatu. Kecerdasan ini digunakan untuk memecahkan masalah yang melibatkan logika. Sementara itu, emotional quotient merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali, mengendalikan, dan menata emosi serta perasaan, baik itu perasaan sendiri maupun perasaan orang lain. Kecerdasan ini juga memberi kesadaran mengenai rasa empati, cinta, kemampuan memotivasi diri, dan kemampuan untuk menghadapi kesedihan dan kegembiraan secara tepat. Kedua bentuk kecerdasan tersebut sama pentingnya untuk kehidupan sehari-hari. Jika IQ membantu kita dalam hal akademik, EQ membantu kita dalam bersosialisasi. Mari asah terus kemampuan IQ dan EQ kita.

0: Ribuan pulau membentang sepanjang garis katulistiwa, membuat kita mengerti akan arti perbedaan. Berbeda pulau menjadikan kita berwarna seperti pelangi yang indah. Ribuan pulau, ribuan bahasa. Meski banyak bahasa yang berbeda, akan tetapi bangsa kita disatukan oleh bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Bahasa yang mampu menyatukan jutaan manusia menjadi satu bangsa. Indonesia adalah bangsa yang sangat kaya akan budaya. Karena Indonesia terdiri dari ribuan pulau, maka ribuan budaya pula yang ada di negara kita. Tetaplah menjadi bangsa yang baik, bangsa yang berketuhanan, bangsa yang berperi kemanusiaan, bangsa yang adil dan beradab. Aku bangga jadi orang Indonesia.
1: Lihat HP-ku. Bagus enggak? Aku main judi slot kemarin, langsung beli HP. Keren kan?
2: Alah, Ton. Main judi online itu hanya dapat senangnya aja. Coba bayangkan kalau kamu ketagihan, lalu kalah terus. Mau jadi apa kamu? Ingat keperluanmu, bro. Belum lagi kamu sudah berkeluarga.
1: Alah, tenang aja. Aku deposit ini kan hasil uang sampinganku, bukan keperluan uang anak istri. Lihat nih, masih ada 2 juta di rekeningku. Udah aku mau main dulu, siapa tahu dapat lagi.
2: Ah ya sudahlah bro, yang penting kan udah diingatin.
1: Aduh, kok dari tadi gak menang-menang sih?
3: Aduh, mama telepon lagi. Halo mak, ada apa nih?
4: Susu sama pupuk adek habis nih, sama gas juga, bisa transfer uang kah?
1: Maaf mak, bapak gak punya uang. Uang kita habis di rekening gara-gara bapak menjudi online.
5: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program siar ekonomi digital ya. Dan informasi yang pertama di ekonomi digital kita pada sore hari ini masih kita kutip dari rri.co.id. Tidore genjot transaksi digital, targetkan status kota digital. Pemerintah Kota Tidore Kepulauan terus mendorong percepatan digitalisasi daerah guna meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan sekaligus mengoptimalkan pendapatan asli daerah atau PAD. Komitmen tersebut disampaikan Wali Kota Tidore Kepulauan dalam sambutan yang dibacakan Sekretaris Daerah Ismail Dokomalamo saat membuka High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah atau TP2DD di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota Tidore pada Kamis 6 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema sinergi transaksi digitalisasi dalam upaya optimalisasi meningkatkan PAD itu menjadi bagian dari langkah pemerintah daerah memperkuat sistem pelayanan dan transaksi digital di lingkungan pemerintahan. Dalam sambutannya, pendengar, Ismail menyampaikan apresiasi atas capaian TP2DD Kota Tidore Kepulauan yang berhasil meraih penghargaan nasional dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI pada 2025. Menurut dia, penyelenggaraan pemerintahan yang baik menjadi fondasi utama dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Namun pendengar, kompleksitas birokrasi masih menjadi tantangan yang perlu diatasi melalui transformasi digital. Ia menilai digitalisasi merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemerintah sekaligus menekan biaya operasional. Dalam kesempatan tersebut mendengar, Ismail menekankan 3 poin penting kepada seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD. Pertama, peningkatan indeks elektronifikasi transaksi pemerintah daerah atau ETPD dengan memaksimalkan transaksi digital yang dinilai berkontribusi langsung terhadap peningkatan pajak dan retribusi daerah. Kedua, optimalisasi PAD melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi guna mempermudah pelayanan kepada wajib pajak sekaligus meminimalisasi potensi kebocoran pendapatan daerah. Lalu yang ketiga yaitu memperkuat sinergi dan komitmen antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, perbankan, serta seluruh OPD untuk terus berinovasi dalam penggunaan layanan digital. Kegiatan tersebut turut diisi dengan pemaparan materi dari sejumlah narasumber, antara lain Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Airtalia J. Rando, Kepala Bank Maluku Malut Cabang Sosasio Novalio Kairunisa, serta pimpinan PT Telkomsel Brand Ternate Fuji Permana. Turut hadir dalam kegiatan itu para staf ahli wali kota, asisten sekda, pimpinan OPD pejabat administrator, pimpinan BRI Cabang Sosasio, pimpinan BNI Cabang Sosasio, serta seluruh anggota TP2DD Kota Tidore Kepulauan. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.
1: Aduh, apa-apa serba naik. Dulu perasaan permen 1000 bisa dapat 10, sekarang cuma 4.
2: Tahukah Anda, inflasi merupakan suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus akibat mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti karena konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar, hingga bisa juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang. Dengan kata lain, inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara terus-menerus.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Pemkot Makassar dorong UMKM naik kelas lewat akses keuangan nyata. Pemerintah Kota Makassar melalui bagian perekonomian Setda Kota Makassar menggelar kegiatan literasi dan inklusi keuangan TPAKD bertema Dari Literasi ke Aksi, Akses Keuangan Nyata untuk UMKM Makassar pada Selasa 13 Mei 2026 di Hotel Golden Tulip, Kota Makassar. Kegiatan ini merupakan upaya pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM melalui edukasi literasi keuangan sekaligus membuka akses nyata terhadap layanan keuangan formal yang aman, produktif, dan berkelanjutan. Acara akan dibuka secara resmi oleh staf ahli Wali Kota Makassar Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Ahmad Namsum. Kegiatan ini menghadirkan sejumlah narasumber dari sektor perbankan, pembiayaan, marketplace digital, serta pemerintah daerah. Di antaranya Muhammad Alwi Aziz, Supervisor Shopee Merchant Makassar, Rizky SE selaku MSP Produk Non-Gadai PT Pegadaian Kantor Area Makassar 1, Dwi Agni Ganestra Caniago selaku area Mikro and Pawning Manager Bank Syariah Indonesia Area Makassar. Selain itu pendengar, hadir juga Faridah Kadir selaku tim ahli perekonomian pemerintah Kota Makassar. Melalui kegiatan ini, peserta tidak hanya mendapatkan edukasi mengenai pengelolaan keuangan usaha, tetapi juga kesempatan berdiskusi langsung dengan praktisi dan lembaga keuangan terkait strategi pengembangan usaha, akses pembiayaan, hingga simulasi pengambilan keputusan bisnis. Kepala Bagian Perekonomian Setda Kota Makassar, Muhammad Amri, menyampaikan bahwa kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah atau TPAKD dalam mendorong peningkatan inklusi keuangan di Kota Makassar, khususnya bagi pelaku UMKM yang selama ini masih menghadapi tantangan dalam memperoleh akses pembiayaan formal. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Ika tahu kenapa Mas Anton sekarang begitu dingin?
1: Garis ini menunjukkan umur wanita panjang, sedangkan yang ini garis yang istimewa. Diam-diam seorang dosen mencintai wanita.

0: Rian, ngomong apaan kamu tadi?
1: Oh itu, tadi aku menyapa dengan sapaan tabe atau dalam bahasa Makassar yang artinya permisi.
0: Ah, kuno kamu Rian, lewat ya, lewat aja, tidak usah pakai permisi segala.
1: Ih, segitunya kamu Yun. Walaupun kita hidup di kota besar, tapi jangan melupakan tradisi dan budaya serta etika sopan santun sebagai cerminan bangsa kita yang berbudaya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda adalah bagian dari budi pekerti.
0: Iya deh, tabe di kakak Rian.
1: Iya.
2: Tabe atau permisi adalah tradisi kearifan lokal suku Bugis Makassar untuk menghargai orang lain yang lebih tua dari kita.
3: Aku ditanam. Puluhan tahun ku tumbuh menguat. Daunku hijau rindang,

Rantingku indah menari tertiup angin. Kicau burung menjadi musik hidupku. Tangan-tangan itu sudah menanti. Siapa yang mau menanamku?

Informasi selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. Catat performa Gemilang, Bank Maluku Malut siap luncurkan layanan kredit digital. Direktur Utama PT Bank Maluku Malut, Syarizal Imbar, mengungkapkan optimisme tinggi terhadap penguatan ekonomi daerah melalui kinerja keuangan yang terus menanjak secara signifikan. Berdasarkan laporan terbaru, aset bank mengalami pertumbuhan sebesar 26% pada triwulan 1 tahun 2026 jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Penyaluran kredit juga menunjukkan tren positif dengan pertumbuhan sebesar 11,31%, angka yang melampaui rata-rata pertumbuhan perbankan nasional. Selain itu pendengar, dana pihak ketiga berhasil tumbuh sebesar 11,82% yang menunjukkan tingginya kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas Bank Maluku Malut. Menghadapi era digitalisasi, Syarizal menegaskan jika pihaknya sedang bersiap meluncurkan Loan Origination System atau LOS untuk mempermudah proses pengajuan kredit. Sistem ini memungkinkan keputusan kredit dilakukan pada hari yang sama atau same day secara digital guna meminimalisir kesalahan manusia dan meningkatkan transparansi. Tak hanya itu pendengar, Bank Maluku Malut juga akan segera meresmikan program Laku Pandai yang dijadwalkan meluncur pada triwulan 2 tahun ini. Program agen bank ini diharapkan mampu menjangkau hingga pelosok Maluku dan Maluku Utara tanpa perlu membangun kantor cabang fisik yang memerlukan biaya operasional besar. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
1: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu larang-larang saya?
0: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
1: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
0: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
2: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai peraturan Menteri Perhubungan RI nomor 12 tahun 2019 pasal 6 huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
3: Tarian Zafin berasal dari perkataan Arab yaitu Zafan yang artinya penari dan Al-Zafin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zafin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zafin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zafin dikenal dengan dua jenis, yakni Zafin Arab dan Zafin Melayu. Tarian Zafin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zafin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

Baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. Tumbuh positif tercatat 6.000 pengguna baru QRIS di Sulawesi Barat. Transaksi Quick Response Code Indonesia Standard atau QRIS di Sulawesi Barat menunjukkan tren pertumbuhan yang positif tercermin dari peningkatan volume transaksi hingga mencapai 2,5 juta transaksi pada triwulan 1 2026, didukung oleh total akumulasi 122.922 pengguna dan 111.384 merchant QRIS. Pertumbuhan ekonomi digital di Sulawesi Barat menunjukkan peningkatan yang cukup pesat, khususnya triwulan 1 di tahun 2026 ini pendengar. Di Sulawesi Barat mencatat jumlah pengguna baru QRIS di provinsi ke-33 ini melampaui target yang telah ditetapkan oleh pusat. Kepala Perwakilan atau KPW Bank Indonesia Sulawesi Barat Eka Putra Budi Nugroho mengatakan capaian tersebut menjadi indikator meningkatnya aktivitas transaksi digital masyarakat di Sulawesi Barat. Ia menjelaskan pencapaian target pada awal tahun menjadi sinyal kuat bahwa adopsi sistem pembayaran digital di Sulawesi Barat harus berkembang seiring meningkatnya literasi keuangan digital di tengah masyarakat. Menurutnya pendengar, capaian tersebut juga menunjukkan Sulawesi Barat mampu berkontribusi signifikan terhadap target pengembangan ekonomi digital secara nasional. Meski demikian, Bank Indonesia Sulawesi Barat tidak akan berhenti pada pencapaian tersebut. Pihaknya berkomitmen untuk terus mendorong percepatan penggunaan QRIS sebagai bagian dari penguatan ekosistem ekonomi digital di daerah. Bank Indonesia Sulawesi Barat optimis perluas penggunaan QRIS akan semakin memperkuat transaksi non-tunai, meningkatkan efisiensi pembayaran, serta mendukung pertumbuhan pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM di Sulawesi Barat. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Bu, lebih baik beli sayur dan buah yang itu tuh, yang impor. Bagus-bagus, Bu. Harganya murah lagi.
2: Justru kita harus membiasakan makan sayur dan buah hasil pertanian kita. Petani dalam negeri.
1: Memangnya kenapa? Bukannya dari luar negeri itu lebih bagus?
2: Sayur dan buah hasil produksi dalam negeri justru lebih bagus. Juga kandungan gizinya tinggi. Kalau kita sering makan sayur dan buah hasil para petani kita, berarti kita sudah membantu para petani.
1: Benar juga ya.
0: Dengan mengkonsumsi buah dan sayur produksi dalam negeri, berarti kita telah mendukung kemandirian pangan nasional dan kesejahteraan petani.
3: Oke, baik pendengar, tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 16:57 ya, yang itu artinya sesaat lagi kita akhiri sesi ekonomi digital di Sinar Sore ini. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini tepat pukul 17:00 waktu Indonesia Tengah, kita akan bergabung dengan Pro 1 RRI Banjarmasin dalam lintas Banjar Nusantara. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya, siaran berjaringan koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Ria Arda, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Dari Palangkaraya, saat ini rekan saya, rekan Dewi. Selamat sore, rekan Dewi.
1: Ya, selamat sore, Ria Arda di Samarinda. Apa kabarnya sore ini?
0: Kabar saya baik. Rekan Dewi, gimana Palangkaraya cuaca hari ini?
1: Wow, cuaca di Palangkaraya cerah sekali. Luar biasa panas menyala, Ria Arda. Di Samarinda bagaimana?
0: Sebaliknya hujan mendung kelabu masih rintik sampai saat ini beberapa wilayah kota Samarinda, rekan Dewi.
1: Oh, begitu ya. Oke, baik.
0: Ya. Informasi apa yang dibagi untuk pendengar kita sore hari ini, rekan Dewi?
1: Iya, ini terkait warga di Kota Palangkaraya yang mengeluhkan antrian panjang di SPBU. Mungkin juga viral beritanya ya. Di Samarinda bagaimana? Apakah antri juga, Ria?
0: Samarinda aman-aman saja, alhamdulillah.
1: Aman ya?
0: Iya. Oke. Okay. Baik, silakan rekan Dewi informasinya.
1: Iya, terima kasih Ria dan juga pendengar ya. Akibat kembali naiknya harga bahan bakar minyak non-subsidi dalam beberapa waktu terakhir, kembali terjadi antrian panjang di SPBU di Kota Palangkaraya, sehingga sangat mengganggu masyarakat dalam beraktivitas. Selengkapnya Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Semua SPBU rata-rata pada agak tahan sih kalau kita buat ini kan
3: pengendara ojek online atau ojol mengeluhkan antrian panjang saat pengisian bahan bakar minyak BBM di sejumlah SPBU di Kota Palangkaraya hingga saat ini. Kondisi tersebut dinilai menghambat aktivitas kerja mereka karena waktu operasional tersita hanya untuk menunggu giliran mengisi bahan bakar. Salah seorang pengendara ojol mengaku antrian bisa memakan waktu hingga puluhan menit, bahkan lebih dari satu jam pada jam-jam sibuk. Situasi ini berdampak langsung pada pendapatan harian karena mereka kehilangan kesempatan mengambil orderan.
2: Di semua SPBU rata-rata pada agak susahan sih kalau kita buat ini kan mau cepet-cepet dan makan waktu aja. Dan kalau ini kan istilahnya waktu kita berkurang kan, kalau ngantri gini kan sampai 1 jam, 2 jam. Ya kan otomatis kalau nggak ini kita isi di luaran kan berapa sih ukirnya kan.
3: Selain itu antrian panjang juga kerap menimbulkan kemacetan di sekitar area SPBU sehingga memperparah kondisi lalu lintas. Salah seorang pengemudi berharap ada solusi dari pihak terkait seperti penambahan pasokan BBM, pengaturan jalur antrian atau pembatasan tertentu agar distribusi lebih merata.
4: Ya, antar ke toko, jadi udang itu mau ke rumah tadi kan itu benar, kalau di Banjarmasin udah antri lah enak, di Banjarmasin mulai nyaman.
3: Di sisi lain, pihak pengelola SPBU biasanya menyebut lonjakan antrian dipengaruhi meningkatnya pengguna BBM dalam beberapa waktu terakhir serta adanya peralihan jenis bahan bakar oleh masyarakat. Agar jadi bijaksana melaporkan.
1: Demikian tadi pendengar dan juga Ria informasi dari Kota Palangkaraya. Kembali ke Anda Ria di Samarinda.
0: Baik, terima kasih Dewi di Palangkaraya. Dan pendengar dari Palangkaraya, sekarang kami ajak Anda menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar di Tarakan, sore hari ini ada rekan Regita Bayu. Selamat sore, rekan Bayu.
1: Selamat sore, Riarda.
0: Gimana kabarnya Bayu? Kota Tarakan sore hari ini, rekan Bayu?
1: Ya, alhamdulillah. Di sini juga baik-baik saja dan juga cuaca sama dengan Palangkaraya cukup cerah untuk sore hari ini dan cukup terik. Namun sangat cocok sekali untuk berkegiatan olahraga pada sore hari ini, Ria.
0: Baik, apalagi jelang akhir pekan, rekan Bayu ya.
1: Iya.
0: Informasi apa untuk pendengar di Lintas Banjarnusantara Nusantara sore hari ini, rekan Bayu?
1: Dari terangkan dari informasi mengenai pendataan akurat kunci pemenuhan hak disabilitas di Kaltara, Ria.
0: Baik, Regita Bayu, informasinya untuk pendengar kita sore hari ini.
1: Baik, terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara mempercepat pendataan penyandang disabilitas guna menjamin pemerataan layanan dasar. Laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara.
3: Pendataan merupakan fondasi utama bagi pemerintah dalam merancang kebijakan. Tanpa data yang valid, akses prioritas seperti beasiswa pendidikan, layanan rumah sakit, hingga bantuan sosial bagi penyandang disabilitas akan sulit direalisasikan. Dalam dialog penguatan layanan disabilitas di Kaltara, Richard Kennedy, seorang disabilitas sensorik netra selaku koordinator dari Skala, menekankan bahwa pendataan adalah cara bagi kelompok disabilitas untuk mengklaim hak mereka sebagai warga negara agar tidak lagi terpinggirkan dalam
2: Ketika Bapak Ibu teman-teman didata, sebenarnya Bapak Ibu teman-teman itu sedang mengklaim hak Bapak Ibu teman-teman sebagai warga negara untuk didata dan dihitung sebagai populasi yang diperhitungkan di dalam proses pembangunan dan juga di dalam proses penyediaan layanan dasar. Pendataan ini berbicara lagi-lagi, apakah kemudian kita dihitung atau kita disingkirkan sebagai warga negara? Apakah kita dihitung atau kita ditinggalkan dalam proses kita memperoleh hak-hak kita sebagai warga negara?
3: Saat ini pemerintah Provinsi Kaltara bersama Bappenas tengah bersinergi melakukan pemutakhiran data melalui program Skala. Langkah ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dasar dan memastikan tidak ada satupun warga negara yang tertinggal dalam perencanaan anggaran daerah. Setia Widadi, akan terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan. Selanjutnya kami kembali ke Anda, Riarda, yang ada di Samarinda.
0: Terima kasih, Regita Bayu dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Sekarang kita ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin ada rekan saya Faiza. Selamat sore rekan Faiza.
1: Selamat sore Ria Arda.
0: Ya, gimana cuaca Banjarmasin untuk sore hari ini rekan Faiza?
1: Cuaca sangat panas menyengat ya, seperti halnya di Palangkaraya tadi Ria.
0: Baik, informasi apa rekan Faiza untuk pendengar kita di Lintas Banjar Nusantara sore hari ini Faiza?
1: Ya, dari Banjarmasin ada remaja nakal kirim ke barak Ria.
0: Silakan informasinya untuk pendengar kita Faiza dari Banjarmasin.
1: Terima kasih Ria Arda. Pemko Banjarmasin membuka wacana untuk menempatkan remaja bermasalah ke barak. Wacana ini menyikapi aksi kenakalan remaja yang akhir-akhir ini marak terjadi di Banjarmasin. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Aksi kenakalan remaja di Kota Banjarmasin yang akhir-akhir ini marak terjadi mulai memantik langkah serius dari pemerintah kota. Opsi tak biasa pun mencuat mengirim remaja bermasalah ke barak militer. Gagasan ini disampaikan Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda usai membuka rapat bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda di Aula Sekretariat Bersama atau Sekber Khatib Dayan. Ananda menilai langkah yang dilakukan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi sangat efektif menekan angka kenakalan remaja. Meski terdengar tegas, ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas utama pemerintah. Menurutnya pembinaan dengan pendekatan humanis masih menjadi langkah awal sebelum opsi yang lebih keras diterapkan.
3: Jadi kami berharap, kami sudah merumuskan tadi malam juga rapat sesuai dengan arahan Pak Wali Kota, kami sudah merumuskan apa langkah konkret yang bisa kami lakukan untuk menindaklanjuti masalah ini. Termasuk salah satunya arahan Pak Wali Kota adalah apabila memungkinkan kita akan melakukan yang hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat. Itu sudah beliau canangkan. Ada ide yang dicetuskan untuk bisa melakukan hal seperti itu. Karena ternyata di Jawa Barat itu bisa efektif untuk menekan angka kekerasan seperti ini.
4: Berarti dikirim ke barak
3: itu
4: lah?
3: Seperti itu. Okay. Tapi ada juga cara persuasif lainnya yang sudah dipikirkan oleh bapak-bapak ini.
2: Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol Banjarmasin Ahmad Muzain menjelaskan lebih rinci konsep barak yang dimaksud, yaitu program tersebut bukan sekedar hukuman, melainkan bentuk pembinaan karakter. Ia menambahkan program ini diharapkan tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan mental yang lebih kuat bagi para remaja.
5: Mengirimkan mereka mungkin ke Rindam, bukan harus di barak yang kita siapkan kemampuan bela negara, disiplin.
6: Tahun, 2 tahun.
5: Nanti kita lihat.
2: Sebelumnya aparat kepolisian bergerak cepat menindaklanjuti aksi remaja bersenjata tajam yang meresahkan masyarakat dan viral di media sosial pada minggu malam lalu di kawasan jembatan pengambangan Benua Anyar hingga Jalan Pangeran Hidayatullah. Sebanyak 8 remaja berhasil diamankan, mayoritas masih berstatus di bawah umur. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian dari Banjarmasin, kembali ke Ria Arda di Samarinda, Kalimantan Timur.
0: Terima kasih rekan Faiza dan pendengar dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sekarang kami ajak Anda menuju Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Mendengar dari Nunukan ada rekan saya Angel. Selamat sore rekan Angel.
1: Halo rekan Ria, selamat sore juga.
0: Iya.

0: Nunukan sore hari ini, rekan Angel.
1: Iya, dari Nunukan sore hari ini ada informasi terkait dengan BNN Kabupaten Nunukan, Sida Kelapas, Jegatwa, penggunaan handphone dan juga pungli.
0: Baik, silakan informasinya rekan Angel.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nunukan melaksanakan sidak kamar hunian warga binaan lapas untuk mencegah peredaran narkoba, praktik pungli, dan penggunaan handphone. Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
2: Kepala Badan Narkotika Nasional BNN Kabupaten Nunukan Anton Suryadi Siagian mengatakan, Rabu tanggal 6 Mei 2026 lalu melakukan razia penggeledahan beberapa blok di lapas kelas 2B Nunukan dalam rangka melaksanakan program Dirjen Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan yang menciptakan lapas bersih dari narkoba, pungli, dan handphone. Dari hasil razia di kamar hunian warga binaan, ditemukan sendok korek api dan gunting. Alat tersebut digunakan sehari-hari, seperti sendok untuk makan, korek api untuk membakar sampah di sore hari, sementara untuk handphone dan narkoba tidak ditemukan.
3: Jadi program ini adalah merupakan program wujud nyata di antara kedua instansi, antara BNN dan lapas dan beserta aparat lainnya. Dari hasil razia itu kita menemukan beberapa alat seperti sendok, korek api, gunting.
2: Anton Siagian menjelaskan razia ini merupakan wujud nyata komitmen lapas Nunukan zero dari narkoba dan lain sebagainya. Oleh sebab itu BNN Nunukan sangat mendukung program tersebut sebagai langkah awal bagaimana citra lapas menjadi lebih baik di mata masyarakat maupun di mata tokoh agama dan ulama.
3: Kedepannya kami mengharapkan lapas lebih bersinergi dengan aparat penegak hukum, ya, khususnya terkait dengan narkoba. Yang perlu kita lakukan adalah bagaimana caranya agar pembinaan terhadap warga bidan, warga binaan itu memang berupa wujud nyata sehingga mereka bisa dikembalikan ke masyarakat.
2: Ia juga menambahkan jika saat ini lapas kelas Nunukan sudah over kapasitas dan terlalu sesat untuk dihuni oleh para narapidana. Oleh karena itu perlu adanya penambahan ruangan untuk kapasitas yang lebih besar dan juga perlu suatu legitimasi bagi aparat penegak hukum apabila ada kasus narkoba di bawah 1 gram hendaknya dilakukan rehabilitasi sehingga para pengguna dapat dipulihkan dari ketergantungan narkoba. Delita Reri melaporkan.
1: Rekan Ria, demikian laporan dari Nunukan, kembali ke Anda di Samarinda.
0: Terima kasih rekan Angel dari Nunukan dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya. Kami akhiri di Kota Tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Pendengar, Dinas Perhubungan Samarinda kembali menindak pelajar di bawah umur yang masih nekat membawa kendaraan ke sekolah. Meski begitu, penindakan masih bersifat imbauan sebelum nantinya akan ditindak secara tegas.
1: Dinas Perhubungan Kota Samarinda bersama Satuan Lalu Lintas menindak pelajar di salah satu sekolah Islam di Jalan Ahmad Dahlan yang kedapatan membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Dalam penertiban itu, kendaraan pelajar ditempeli stiker pelanggaran. Kepala Seksi Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Sub Samarinda, Duri, mengatakan mayoritas kendaraan yang ditindak digunakan oleh pelajar kelas 2 yang masih berusia di bawah umur, sehingga belum memiliki surat izin mengemudi. Selain itu, kendaraan para pelajar juga kedapatan parkir di atas trotoar hingga mengganggu fungsi jalur pejalan kaki. Karenanya, Disub memberi tindakan awal berupa penempelan stiker pelanggaran sebagai efek jera sebelum mulai menindak secara tegas.
2: Mengganggu fungsi jalan, trotoar untuk pejalan kaki. Jadi kami tindak, kami warning, ini kami tempel stiker dan kami kepositifannya. Dan contoh efek jera. Untuk besok akan kami towing. Kami towing. Jadi besok akan kami tindak tegas. Sekian banyak kan. Kita panggil juga sama OSIS-nya.
1: Sementara itu, Kasubnit Purwali Satlantas Polresta Samarinda Ibda Tafjudi Anugrah mengatakan penindakan dilakukan menggunakan sistem tilang elektronik melalui alat handheld tanpa bersentuhan langsung dengan pemilik kendaraan maupun pengemudi.
3: Nah, hanya untuk alat ini adalah kami hanya menotomitasi plat atau KT kendaraan, di mana nanti di situ kami akan menimbulkan barcode, ya, barcode kita akan tempelkan ke kendaraan masing-masing, di mana nanti pengemudi atau pemilik kendaraan nantinya dalam pelaksanaan ini ya, sama Linda.
1: Tidak hanya di Jalan Ahmad Dahlan, sebelumnya Disub juga melakukan penertiban serupa di sejumlah sekolah seperti di SMPN 7 dan SMPN 4 Samarinda. Penindakan ini dinilai sangat efektif untuk memberi efek jera bagi pelajar di bawah umur yang nekat membawa kendaraan ke sekolah. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
0: Dan pendengar, laporan reporter Sela Deva tadi sekaligus menutup perjumpaan kita Lintas Banja Nusantara ya, edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas bersama Anda, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pagi baik pendengar, masih bareng sama saya Bagus Setiawan di Sendawar Sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi di Sendawar Sore ini selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. KBRI dorong PCI NU Jepang perkuat diplomasi sosial Indonesia. KBRI Tokyo mendorong PCI NU Jepang memperluas kolaborasi dengan komunitas WNI lintas organisasi. Langkah itu dinilai penting memperkuat promosi budaya Indonesia di Jepang. Koordinator Ponsosbud KBRI Tokyo Muhammad Al-Aula menekankan pentingnya sinergi antar komunitas diaspora. Menurutnya organisasi keagamaan dapat mendukung diplomasi sosial Indonesia. KBRI juga meminta PCI NU memperkuat hubungan dengan masyarakat Jepang secara langsung. Pendekatan sosial dinilai efektif membangun citra positif Muslim Indonesia di luar negeri. Ketua Tanfizia PCI NU Jepang Ahmad Ghazali menilai tantangan organisasi semakin besar. Jumlah WNI Muslim di Jepang terus meningkat setiap tahun pendengar. Menurut Ghazali, pertumbuhan diaspora membutuhkan pelayanan organisasi yang lebih kuat dan mandiri. PCI NU juga diharapkan membantu penguatan jaringan KBRI Tokyo dan KJRI Osaka. Rais Syuriah PCI NU Jepang Agus Sulipan menyebut kepengurusan baru membawa amanah besar. Pengurus diminta menjaga komitmen pelayanan kepada umat dan masyarakat. Ketua PBNU Bidang OKK Muhammad Faisal menilai, kepengurusan baru menghadapi tantangan dakwah global, organisasi diminta menyebarkan nilai Islam moderat di Jepang. Penguatan jejaring diaspora dinilai menjadi kebutuhan strategis bagi Indonesia di Jepang. Peran komunitas WNI semakin penting mendukung diplomasi sosial dan budaya nasional. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Kementerian Perindustrian menyebut Indonesia adalah produsen kertas ke-6 terbesar di dunia. Diperkirakan untuk menghasilkan 1 ton kertas dibutuhkan 24 pohon. Satu pohon dapat menghasilkan sekitar 15 rim kertas. Sementara 1 hektar lahan kemungkinan bisa menanam hanya maksimal 2.500 pohon. Penebangan sekitar 384 juta pohon untuk kertas terjadi setiap tahunnya di area hutan seluas 259.200 hektar. Setengah hektar pepohonan hutan mampu menyuplai oksigen sebanyak udara yang dihirup 18 orang per tahun, bahkan mampu membersihkan 2,6 ton karbon dioksida dari udara setiap tahunnya. Bijaklah dalam memanfaatkan kertas.
1: Eh, Dir, apa kau bikin?
2: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
1: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
2: Saya tahu, Ji. Tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
1: Eh, pudelah. Bom ikan itu, toh, dah kasih rusak terumbu karang.
2: Lalu apa urusannya dengan saya?
1: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
2: Heh, begitu kah?
1: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
2: Oe, berarti nggak dapat ikan minanti. Susah mi makan ikan.
1: Nah, itu kau pintar.
3: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.

Informasi di Sendawar sore ini selanjutnya pendengar, masih kita kutip dari rri.co.id. El Nino mengancam, Presiden Prabowo sebut ketahanan pangan mendesak di ASEAN. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta pimpinan ASEAN untuk memperkuat ketahanan pangan. Menurut Kepala Negara, Organisasi Pangan Dunia telah memberikan peringatan akan ancaman El Nino ekstrim akan mengganggu ketahanan pangan di kawasan. Selain ancaman El Nino, ketidakpastian global juga akan mengganggu ketahanan pangan dunia. Oleh sebab itu, penguatan ketahanan pangan ASEAN menjadi makin mendesak. Presiden Prabowo mengatakan kawasan ASEAN memiliki jalur perdagangan yang strategis banyak dilalui kapal dagang. Presiden Prabowo mewanti-wanti agar tidak terjadi gangguan di kawasan sehingga pasokan pangan terhambat. Selain itu pendengar, Presiden Prabowo menekankan tantangan pangan tidak dapat ditangani sendiri oleh masing-masing negara. Oleh sebab itu membutuhkan kerjasama dan koordinasi yang lebih kuat di tingkat kawasan. Presiden Prabowo juga mendorong penguatan pertukaran informasi, diversifikasi pangan. Selanjutnya, pengembangan teknologi pertanian serta optimalisasi cadangan pangan regional ASEAN. Lebih lanjut pendengar, Presiden Prabowo turut menegaskan ketahanan pangan membutuhkan kepemimpinan dan campur tangan aktif pemerintah. Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk menjaga kedaulatan pangan nasional demi menjaga kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

0: Rafflesia arnoldi menjadi salah satu tumbuhan paling unik dan menakjubkan di dunia. Merupakan tumbuhan berbunga terbesar yang ada, Rafflesia arnoldi dapat tumbuh hingga diameter lebih dari 1 meter. Bunga berwarna merah dengan bintik-bintik putih yang beratnya dapat mencapai 11 kg ini memberikan kesan serupa dengan bunga bangkai. Baunya yang sangat kuat dan menyengat menarik serangga penyerbuk, terutama lalat dan kumbang yang dapat membantu dalam penyerbukan tanaman. Tumbuhan ini ditemukan di hutan-hutan tropis Indonesia, terutama di Sumatera dan Kalimantan, serta hidup sebagai parasit pada akar tumbuhan liar tertentu. Sayangnya, Rafflesia arnoldi termasuk dalam deretan tanaman yang terancam punah karena perburuan yang berlebihan dan kerusakan habitat alaminya.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
3: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di Sendawar sore ini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan informasi selanjutnya pendengar masih kita kutip dari rri.co.id. WHO prediksi kasus hantavirus bertambah usai klaster di kapal pesiar. World Health Organization ya atau WHO memprediksi jumlah kasus hantavirus berpotensi bertambah setelah muncul klaster penularan di kapal pesiar mewah MV Hondius yang menewaskan 3 penumpang. Kapal tersebut diketahui berlayar dari Amerika Selatan menuju Eropa. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyampaikan bahwa hingga kini tercatat 5 kasus terkonfirmasi dan 3 kasus suspek antivirus termasuk 3 kematian. WHO juga telah memberi tahu 12 negara bahwa warga mereka turun dari kapal pesiar tersebut di Saint Helena. Sejumlah orang yang diduga atau telah terinfeksi kini menjalani perawatan atau isolasi di beberapa negara, yakni Inggris, Jerman, Belanda, Swiss, dan Afrika Selatan. Direktur Peringatan dan Respon Darurat WHO Abdi Rahman Mahamud meyakini wabah ini berpotensi tetap terbatas apabila langkah kesehatan masyarakat diterapkan secara konsisten dan solidaritas antar negara diperkuat. Hantavirus merupakan penyakit pernapasan langka yang umumnya menyebar dari hewan pengerat seperti tikus yang terinfeksi. Virus ini dapat memicu gangguan pernapasan berat, gangguan jantung, hingga demam berdarah. Hingga saat ini pendengar, belum tersedia vaksin maupun obat yang dapat menyembuhkan penyakit tersebut. Dan pendengar, informasi ini sekaligus mengakhiri sesi Sendawar sore ini ya. Namun jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Pro 1 Sendawar.

Oke, baik pendengar, masih bersama saya Bagus Setiawan di sini yang menemani di ruang dengar Anda ya. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 18 lewat 1 menit ya. Dan saat ini pendengar, kita sudah berada di program Siar Zona Petang. Dan seperti biasa di Zona Petang akan kami hadirkan lagu-lagu religi islami, lantunan ayat suci Al-Quran, dan sambil menunggu kumandang azan maghrib, lalu kita lanjutkan lagi dengan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Dan tetaplah bersama kami ke di Pro 1 Sendawar.

0: Kita tidak akan mampu membohongi ingatan, tetapi kita bisa membujuk hati agar ikhlas menerima kenyataan, sehingga apapun yang hadir dalam kehidupan tak akan mengusik kebahagiaan.
1: Ada dompet jatuh, Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
2: Bukan punya kita itu, harus dikembalikan.
1: Ah, sok suci kamu teh.
2: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu teh dosa.
1: Kita kan bukan ngambil ini teh, kita nemu. Ini namanya rejeki.
2: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
1: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya, buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
2: Lebih baik lapar, Kang.
3: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

0: ir.
1: Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia adalah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

Dan kami berikan kepada Musa kitab Taurat, dan kami jadikan kitab Taurat itu petunjuk bagi Bani Israel. Janganlah kamu mengambil penolong selain aku.

yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur.

Dan telah kami tetapkan kepada Bani Israel dalam kitab itu, sesungguhnya kamu akan membuat kerusakan di muka bumi ini dua kali, dan pasti kamu akan menyombongkan diri dengan kesombongan yang besar.

Maka apabila datang saat hukuman bagi kejahatan pertama dari kedua kejahatan itu, kami datangkan kepadamu hamba-hamba kami yang mempunyai kekuatan yang besar. Lalu mereka merajalela di kampung-kampung, dan itulah ketetapan yang pasti terlaksana.

0: Maha suci Allah dengan segala firman-Nya.
1: Saatnya kumandang adzan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
3: Pagi baik pendengar, itu dia tadi sudah kita dengarkan bersama kumandang azan maghrib untuk wilayah ke Barung Toko dan sekitarnya ya. Dan selanjutnya kembali kami hadirkan lagu-lagu religi islami ke ruang dengar Anda sampai dengan merapat ke pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Dan sekaligus saya Bagus Tiawan yang bertugas sejak pukul 14 waktu Indonesia Tengah tadi pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan sampai jumpa. Bye.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Wah, apa tuh? Pak, Pak, dompetnya ketinggalan.
2: Wah, orangnya udah hilang.
3: Kenapa, Dek?
1: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
3: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, Dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

0: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
1: Ada namanya siapa?
2: Petri.
1: Petri kalau besar mau jadi apa?
2: Bupati.
1: Kenapa?
2: Karena seru, dapat kantor besar.
0: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

0: dok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
2: Hah?
3: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Masih bersama saya Ibnu yang akan menemani jam malammu hingga pukul 24 waktu Indonesia bagian tengah. Saatnya kita masuk di Sendawar malam ini. Pada malam ini kita masuk di info lensa olahraga. Baik, para pendengar, untuk informasi pertama yaitu adalah Tai Chi, olahraga ringan yang kaya manfaat akan kesehatan. Baik pendengar, tahukah Anda bahwasanya Tai Chi dikenal sebagai salah satu olahraga ringan yang menggabungkan gerakan tubuh, pernapasan dan konsentrasi dengan tempo yang lambat dan minim resiko cedera. Olahraga ini kerap dipilih sebagai alternatif untuk menjaga kebugaran fisik sekaligus kesehatan mental. Selain karena aktivitasnya dalam meningkatkan keseimbangan dan fleksibilitas, olahraga Tai Chi juga diminati karena sifatnya yang praktis tanpa memerlukan biaya besar atau peralatan khusus. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita setelah lagu-lagu berikut ini. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19 lewat 11 menit waktu Indonesia Tengah. Kita lanjutkan nih mengenai Tai Chi, olahraga ringan yang kaya akan manfaat kesehatan. Nah pendengar, kita lanjutkan ya. Tai Chi Chuan atau yang lebih dikenal sebagai Tai Chi merupakan bagian dari keluarga besar Wushu yang telah berkembang sejak abad ke-17. Nah, dalam praktiknya terhadap 5 aliran utama yang dikenal secara global, yakni Chen, Yang, Hou, Wu, and Su. Nah, meskipun memiliki karakteristik berbeda, seluruh aliran tersebut memiliki kesamaan, yakni gerakan yang menekankan rotasi tubuh, perpindahan posisi yang halus, serta keseimbangan saat berdiri pada satu kaki. Di Indonesia sendiri, termasuk di sejumlah wilayah Jawa Timur, Tai Chi mulai dikenal sebagai salah satu pilihan olahraga kebugaran. Di Surabaya, olahraga ini sempat mendapatkan perhatian lebih luas ketika dikenalkan dalam kegiatan bersama aparatur sipil negara ASN di halaman Balai Kota. Kemudian keunggulan olahraga Tai Chi, yaitu ada salah satu keunggulan utama Tai Chi adalah sifatnya yang ekonomis. Nah, pastinya lebih hemat ya. Karena ada tuh beberapa olahraga yang tidak bisa kita jangkau jika tidak menggunakan salah satunya alat. Kemudian harus ada fasilitas mungkin ya. Tapi ini adalah salah satu keunggulan di olahraga Tai Chi, yaitu adalah ekonomis akan biaya. Cukup dilakukan di ruang terbuka dengan gerakan sederhana, siapapun sudah bisa mulai berlatih. Pendengar tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita kelanjutannya. Anyone who gave their heart just to be betrayed.

0: Kenapa? Ngantuk setelah olahraga. Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Kerusakan hutan di Indonesia mencapai 3,8 juta hektar tiap tahunnya dari jumlah total luas hutan 130 juta hektar. Penebangan liar dan pembakaran hutan oleh oknum masyarakat, alih fungsi hutan menjadi lahan permukiman serta industri merupakan penyebab kerusakan hutan Indonesia.

0: Saatnya hijaukan bumi kembali dengan menanam pohon di lingkungan kita. Kembalikan lahan kering menjadi lahan hijau produktif.
1: Baik pendengar, lanjut lagi kita lanjutkan dengan berita keunggulan olahraga Tai Chi. Yang pertama tadi ya mungkin karena hemat budget ya, karena tidak harus dengan fasilitas yang mewah. Kemudian di sisi kesehatan, Tai Chi memberikan manfaat bagi fisik sekaligus mental. Meski gerakannya cenderung lambat, latihan ini menuntut fokus dan konsentrasi yang tinggi. Kombinasi tersebut mampu memicu keluarnya keringat sekaligus memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Menariknya pendengar, Tai Chi juga memiliki nilai sosial yang kuat. Di sejumlah komunitas termasuk di Surabaya, olahraga ini kerap menjadi sarana memperketat kebersamaan melalui gerakan yang selaras pada peserta, tidak hanya berolahraga tetapi membangun kekompakan dan semangat guyub rukun. Di sini Ibnu berbagi atas manfaat olahraga Tai Chi, antara lain adalah membantu rehabilitasi pasca stroke. Nah, menurut jurnal Neurona yang ditulis Jimmy DKK, Tai Chi terbukti efektif sebagai modalitas rehabilitas bagi pasien pasca stroke. Latihan ini membantu meningkatkan fungsi fisik, memperbaiki keseimbangan guna mengurangi angka risiko jatuh, serta meningkatkan kualitas hidup penderita. Kemudian mendukung pemulihan pasien kanker. Oke pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendabar untuk mendengarkan berita dan kelanjutan dari manfaat olahraga Tai Chi.

0: saatnya Adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkob dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح.

0: التامه والصلاه القائمه اتي سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجات العاليه الرفيعه وابعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Selamat menjalankan ibadah sholat isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Barung Tongkok dan sekitarnya.
2: Anak adalah aset tak ternilai sebuah bangsa. Di pundak mereka, kita percayakan masa depan bangsa. Itulah sebabnya negara dan kita semua harus melindungi anak-anak.
3: Adik namanya siapa?
4: Petri.
3: Petri kalau besar mau jadi apa?
4: Bupati.
3: Kenapa?
4: Karena seru, dapat kantor besar.
2: Masa depan tidak ada yang tahu. Ia masih menjadi sebuah rahasia. Namun, aktivitas yang dilakukan masa kini akan menjadi tangga menuju puncak masa depan itu sendiri. Jangan rusak mereka. Merusak mereka saat ini sama saja menghancur leburkan bangsa di masa depan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Baik pendengar, masih stay untuk mendengarkan di frekuensi 103,3 MHz RRI Pro 1 Sendawar. Saat ini waktu menunjukkan pukul 19:38. Kita lanjutkan dengan manfaat ringan olahraga yang kaya akan manfaat kesehatan, khususnya olahraga Tai Chi. Kemudian yang kedua tadi adalah mendukung pemulihan pasien kanker. Sebuah tinjauan komprehensif PASDA 2018 yang mencakup 22 studi menunjukkan bahwa rutin berlatih Tai Chi selama 3 minggu 12 hingga 12 minggu dapat membantu pasien kanker mengatasi kelelahan kronis, gangguan tidur hingga depresi. Meski demikian, para ahli menekankan bahwa Tai Chi berperan sebagai terapi komplementer atau pendamping, artinya latihannya tidak menggantikan pengobatan utama. Dan penelitian lebih lanjut dalam skala besar masih terus diperlakukan untuk memperkuat temuan tersebut. Menariknya, Tai Chi tidak hanya identik dengan kalangan lansia. Di sejumlah negara, olahraga ini pun juga mulai diminati anak muda sebagai salah satu cara untuk melepaskan stres. Di Jawa Timur, komunitas Tai Chi mulai terbentuk di beberapa daerah, meski jumlahnya masih relatif terbatas. Pendengar tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita-berita yang lebih menarik selanjutnya. Ada kami hadirkan masa ini nanti dan masa indah lainnya dari Nuca di ruang dengar Anda. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Objek wisata Kalimantan Timur.
2: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besaung. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 19:50. Kita lanjutkan dengan informasi selanjutnya. Lari jadi olahraga favorit. Ini ada 6 manfaat lari, salah satunya bisa menjaga kesehatan mental. Pendengar, kita mengetahui bahwasanya olahraga lari semakin diminati masyarakat karena dinilai praktis, murah, dan memberi manfaat kesehatan yang menyeluruh. Aktivitas ini tidak hanya berdampak pada kebugaran fisik, tetapi juga berperan penting dalam menjaga kesehatan mental. Sejumlah pakar kesehatan termasuk Dr. Tirta menilai bahwa lari merupakan salah satu bentuk olahraga kardio yang efektif jika dilakukan dengan cara yang tepat. Terdapat 6 manfaat lari, antara lain adalah meningkatkan kesehatan jantung dan daya tahan tubuh, kemudian membantu mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental, dan yang ketiga ada membakar kalori dan menjaga berat badan. Lari termasuk olahraga kardio. Nah, ini meningkatkan kesehatan jantung dan daya tahan. Kardio ini adalah yang mampu meningkatkan detak jantung dan sirkulasi oksigen dalam tubuh. Kemudian membantu mengurangi stres dan menjaga kesehatan mental, yang dimana selain fisik, lari juga berdampak pada kondisi psikologis seseorang. Aktivitas ini diketahui dapat membantu mengurangi stres serta meningkatkan suasana hati. Dan yang ketiga ada membakar kalori dan menjaga berat badan. Lari pendengar dikenal sebagai salah satu olahraga yang efektif dalam membakar kalori. Dengan rutin berlari, seseorang dapat menjaga berat badan tetap ideal sekaligus meningkatkan metabolisme tubuh.

Dan yang keempat, ada pernah perlu teknik yang tepat untuk menghindari cedera. Nah, sebelum lari, alangkah hendaknya kita melakukan pemanasan sebelum lari, asupan energi pre-workout, serta menjaga detak jantung sesuai kapasitas tubuh. Kemudian yang kelima, latihan kekuatan jadi pendukung performa. Kemudian konsisten dan pola latihan jadi kunci menuju kesehatan tersebut. Mendengar informasi ini mengakhiri sesi kita pada Lensa Olahraga malam hari ini. Tepat di pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mendengarkan warta berita sentral relay dari Pro 3 RRI Jakarta. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar.

0: ngelihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih ini cuma itu menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
1: The impacts of this prolonged conflict.
2: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
3: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Benar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat flow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi round the world.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang bond stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
0: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin melihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada. Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensi cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi satu strategi untuk membuat pasar keuangan upaya memperkuat nilai tukar di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini masih dengan Bank Indonesia. Jakarta Magdalena Krisnawati Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun. Ya. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
1: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Duta Subur itu 614 miliar, Banyumani sama Dubigu itu 2,3 triliun.
2: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Lingkungan yang merupakan guru besar IPB Bang Hero Sahardo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan jaksa penuntut umum. Ahli guru besar IPB Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
1: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Cerberida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyubening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Gulosari 3.816 hektar dan PT Kencana Matani 9176 kerugiannya 18,28 triliun. Sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu.
2: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
3: Dimintai pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi PPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
4: Ya, mohon izin yang mulia, jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
2: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI Tusmudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi Kedokteran Respirasi FKUI Chandra Yoga Ditama menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
5: Intinya itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
6: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tinggi angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit yang lain.
5: Itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat, memang kita harus temukan dengan tujuan nomor satu untuk mengobati dia, nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
6: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Siva Anggita menyebut kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
7: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau dan memang aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
6: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
2: Saatnya kita
0: awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Aen.
5: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bus langsung menaik memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut, bagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan penomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi by Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana mengatakan, untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
8: Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
5: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa, tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jamaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2020 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
9: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui Embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026. Yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
10: Kalau perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui Embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan mulai untuk proses pemberangkatan fase kedua jemaah haji ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada dua kloter hari perangkatan kloter 21 dan kloter 22.
9: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh operasional haji tahun ini dapat berjalan lagi hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat, Pura Alam 3 RRI, mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Jawa Barat kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syadful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporkan. Silakan laporan Anda.
11: Syukur.
0: Halo Alam.
11: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasannya sejumlah petugas haji dari Arab Saudi sangat gencar kali membantu para jemaah haji Indonesia berjalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji haram tersebut dalam Masjidil Haram terdapat tiga terminal, adalah Jabal Ka'bah, Ajjam dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Amir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krim dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu bus lewat. Demikian langsung dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifulalam Media Center Haji, Pro dari Terus Muda Untuk.

0: informasi dari luar negeri. Pertemuan gabungan para menteri luar negeri dan ekonomi dan IMM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Hayah Purnama dari of Indonesia melaporkan selengkapnya.
1: Menteri Luar Negeri Sapeo Lazaro membuka pertemuan gabungan para menteri luar negeri dan para menteri ekonomi ASEAN atau IMM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para menteri luar negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang begini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
1: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap mengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita. Sejalan dengan Menteri Filipina Cristina Arok menyebut seluruh pihak perlu fokus pelaku usaha kecil.
2: We should
1: bahwa bisnis kita UMKM mendapat dukungan secara operasi berkembang. Dalam pertemuan tersebut tampak hadir si Indonesia, yakni Menteri Luar Negeri serta Menteri Perdagangan Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi berlanjut tutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Microsoft Indonesia, RRI mengudara Indonesia.
0: Dan Uber 26 menjadi evaluasi pengurus pusat Indonesia. Kalau dari suplemen mulai dari atlet menjadi fokus utama. Selengkapnya Nurdiansa.

Sección Tadán, Papers, Exlatnas, Si Chifayum de Hakta, Alita Faluasi, Silpila Tomas de Uba, Naresta Sier Jomacho Bahan, Tina Masilish, Atas Prancis de Masco, Pasa, Menjadi Sebuah, Serah Kurang Mas, Tanpa Sekian Wakil. Para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens. Inovasi yang perlu segera dibenahi.

0: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
1: Tentunya yang pertama yang kita mau menjaga atlet yang fisik yang membuat, tapi asupan yang bagus, juga kita harus

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 20 lewat 31 menit. Saatnya Ibnu membawa di ruang dengar Anda mimbar agama Islam yang berjudul Taubatan Nasuhah dari Ustadz Rashidin Nahdi. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar Agama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi washabbi ajma'in. Para pendengar Radio RI Republik Indonesia Samarinda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita sekalian. Selawat dan salam juga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga sahabat dan pengikutnya sampai akhir masa nanti. Para pendengar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita membicarakan masalah berkaitan dengan taubatan nasuha. Mengapa kita senantiasa dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk bertaubat? Karena hukum taubat itu termasuk fardu ain. Rasulullah SAW sabda, kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Rawahu Tirmidzi. Setiap anak Adam atau manusia berbuat kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat. Oleh karena itu, taubat merupakan bagian yang sangat penting bagi kehidupan kita di dalam menuju kebahagiaan dunia akhirat. Pada saat sekarang ini banyak terjadi berbagai hal yang berkaitan dengan alam atau musibah. Itu ada kaitannya dengan dosa-dosa manusia. Dan dosa-dosa manusia itu kalau tidak diampuni atau mereka tidak memohon ampun, maka terjadilah kerusakan-kerusakan di atas daratan dan lautan. Allah berfirman di dalam Al-Quran Surah Ar-Rum ayat 41-42, jaharal fasadu fil bahri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dalladzina amilu la'allahum yarji'un. Kul siru fil ardi fanjuru kaifa kana akibatul ladzina min qabl kana aksaruhum musyrikin. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar. Katakanlah, hai Muhammad, berpergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah. Quran Surah ayat 41-42. Para pendengar yang berbahagia, dapatlah kita mengambil suatu iktibar dari firman Allah yang saya bacakan tadi, bahwa kerusakan di darat dan lautan ada disebabkan karena perbuatan tangan-tangan manusia. Karena perbuatan tangan manusia itulah bagaimana Allah, karena perbuatan mereka itu, mereka ditimpa bala bencana. Seperti umat-umat terdahulu, seperti kaum Ad, kaum Samud, yang mana mereka itu berbuat kemaksiatan, bahkan kufur nikmat kalau Allah timpakan bala bencana. Pada saat-saat hari ini kita merasakan bahwa banyak terjadi di negara kita bencana-bencana, apakah bencana alam, apakah kebakaran, apakah berbagai hal yang berkaitan dengan kerusakan di muka bumi dan di lautan. Oleh karena itu, melihat dari firman Allah ini, bahwa apabila mereka tidak bertaubat, tidak memohon ampun, maka bala bencana itu akan datang. Allah berfirman tentang larangan mereka berkerusakan.
Surah Al-A'raf ayat 56. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahya wad'uhu khawfan wa tama'a inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin selamat tidak ditimpa kerusakan di bumi dan di lautan adalah berdoa kepada Allah, memohon ampunan Allah, mengharap ridha Allah dalam keadaan takut. Sesungguhnya orang-orang yang demikian itu termasuk orang-orang yang berbuat kebaikan, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab pernah terjadi paceklik yang berkepanjangan sehingga banyak orang yang hampir kelaparan. Panas berkepanjangan, paceklik berkepanjangan, banyak tanaman tidak tumbuh. Lalu Khalifah mengumpulkan para ulama, bagaimana solusinya menghadapi paceklik yang berkepanjangan itu. Kemudian salah seorang ulama besar pada waktu itu, Abdullah bin Abbas, berkata, "Wahai amil mu'minin, sesungguhnya malapetaka yang terjadi bagi negara kita ini adalah karena dosa-dosa kita, karena perbuatan kita yang berdosa. Salah satunya adalah ujian yang Allah berikan kepada kita sekalian. Oleh karena itu solusinya adalah kita taubat, taubatan nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala dengan gerakan taubat secara massal. Baru kita setelah itu salat istisqa, salat minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhirnya Khalifah Sayyidina Umar bin Khattab memerintahkan kepada panglima-panglima tentara dan kerajaan itu agar masyarakat di seluruh penjuru melaksanakan sholat taubat, sholat taubat dan melaksanakan juga diiringi dengan sholat istisqa. Setelah dilakukan demikian itu, tidak berapa lama kemudian hujan turun dengan lebatnya. Para pendengar yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan ini bahwa apabila kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah bahwa bencana itu akan ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak ditimpakan kepada umat yang bertobat. Tapi manakala kita lupa, lalai dan banyak berbuat maksiat di muka bumi, maka akan terjadi bala bencana itu. Dan pintu taubat oleh Allah Subhanahu wa taala terbuka seluas-luasnya. Karena salah satu daripada firman Allah yang menunjukkan agar kita segera bertobat, surah Al-Imran ayat 3, Allah berfirman, "Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin." Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah, bahwa bertaubat memohon ampun itu tidak boleh ditunda-tunda. Kita harus segera sebagaimana firman Allah yang tersebut di atas tadi, bahwa kita segera bertaubat. Orang yang bertaubat akan mendapat hidayah daripada Allah SWT untuk banyak beramal, dan yang beramal dan diterima taubatnya, maka Allah menyiapkan dengan sesungguhnya surga yang di akhir kelak nanti, yang luas surga itu seluas langit dan bumi, karena orang-orang yang bertaubat termasuk orang-orang yang bertakwa. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pesimis tentang dosa kita. Kita harus optimis. Banyak orang-orang yang melalaikan dirinya untuk bertobat, menunda-nunda bertobat. Nanti saja kalau sudah tua, masih muda, mumpung masih muda dan panjang usia. Banyak orang dikala usia muda meninggal dunia tidak sempat bertobat.
Oleh karena itu, mari segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya dilakukan tobat sendiri, kalau bisa kita melaksanakan tobat secara berjamaah di masjid-masjid, laksanakan sunat tobat diperkerasi oleh pengurus masjid agar kita melaksanakan sunat tobat secara massal, gerakan tobat bukan saja sekarang ini kita dengan tren gerakan sholat subuh berjamaah, tapi coba kita gerakan sholat tobat berjamaah agar negara kita semakin aman, semakin tidak terjadi bencana. Karena saat ini banyak sekali hal-hal yang diperlakukan yang membuat dosa. Kadang-kadang saling memfitnah, saling menuduh yang membuat kita banyak melakukan satu dosa. Dan dosa itu sepanjang kita masih hidup, masih ada nafas, masih ada umur, sehat badan, insya Allah akan diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan juga jangan sampai merasa bahwa saking besarnya dosa, tidak mungkinlah Allah akan mengampuni. Pernah diriwayatkan pada suatu hari Sayyidina Umar mengunjungi Rasulullah. Kemudian dilihatnya di muka pintu ada seorang pemuda menangis ingin menghadap pada Rasulullah. Lalu Sayyidina Umar masuk ke dalam, kemudian juga mukanya rasa sedih. Lalu semuanya, "Hai Umar, mengapa engkau rasa sedih? Saya melihat pemuda di luar menunggu ingin bertemu kepada engkau ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Silakan masuk." Kemudian pemuda ini masuk dan kata Rasulullah, "Apa? Mengapa kamu menangis? Apa yang kamu perlukan kepada saya?" Kata pemuda ini, "Ya Rasulullah, saya ingin bertobat. Carikan solusi kepada saya sangat banyak melakukan dosa. Saya berdosa besar." Kata Rasulullah, "Mengapa sampai kamu menangis demikian? Dosa besar bagaimana yang kamu lakukan? Coba terangkan kepada saya." "Malu saya ya Rasulullah, saya tidak malu sekali akan mengungkapkan tentang dosa saya ini." Kata Rasulullah, "Bagaimana kamu malu? Kepada Allah, kepada manusia saja kamu tidak malu untuk melakukan dosa. Apakah dosa kamu setinggi gunung dan seluas lautan atau seluas bumi?" "A'jamu ya Rasulullah, dosa saya lebih besar daripada itu." Lalu kata Rasulullah, "Apakah dosamu seluas langit dan bumi?" "A'jamu ya Rasulullah, lebih besar daripada itu." Lalu kata Rasulullah, "Apakah dosamu jambuka a'jamu am kursi?" "Apakah dosa kamu seluas kursinya Allah?" "Jambi a'jamu," kata pemuda itu, "dosaku lebih besar daripada itu." Kalau Rasulullah, "Jambuka a'jamu amil aus?" "Apakah dosa kamu seluas arsy Allah?" Lalu pemuda itu, "Jambi a'jamu, dosaku ya Rasulullah luas daripada itu, besar daripada itu." Akhirnya Rasul menanyakan, "Apakah dosa kamu itu dengan rahmat Allah, dengan ampunan Allah lebih besar?" Lalu pemuda itu, "Bal Allah ajamu wa ajala, bahkan Allah lebih besar, lebih agung." Lalu pemuda itu mengatakan bahwa dosanya adalah dia pada suatu hari dia mengaku bahwa si penggali kubur, suatu hari datang mayit seorang jariah dari Bani Amsor. Ketika akan setelah dikuburkan, setelah selesai kuburkan, orang-orang meninggalkan kuburan itu, lalu ia gali kuburan jariah ini, hamba sahaya pelayan yang meninggal ketika itu. Setelah digalinya, kemudian dicucuti dengan kain kapan, kemudian diperkosanya. "Itulah dosa," kata ya Rasulullah. Rasulullah sangat tercengang. "Apakah kamu tidak malu dengan dosa kamu, hai pemuda?" Pemuda ini menangis. Rasulullah meninggalkan pemuda ini karena merasa bahwa dosanya sangat besar seperti itu. Ketika dia, pemuda ini mengungkapkan bahwa dia memperkosa mayit ini, pada waktu itu seolah-olah mayit itu bangun. "Hai orang yang zalim, pemuda, kamu meninggalkan aku dalam keadaan bertanjang dan kamu melakukan sesuatu sehingga saya dalam keadaan junub menghadap Allah Subhanahu wa taala. Apa kamu malu?" Nah, ketika itulah pemuda ini lari dan bisa menyelesaikan hajatnya. Kemudian dia kapannya kembalikan dan kuburin dikembalikan. Kemudian dia sampai menangis menembak 10 hari. Lalu dia menghadap Rasulullah.
Setelah itu Rasulullah pergi, kemudian ketika itu turun malaikat Jibril, "Hai Muhammad, kamu melakukan sesuatu yang seorang pemuda yang ingin bertobat. Oleh karena itu," kata Jibril, "apakah Allah yang mengampuni? Apakah kamu yang mengampuni? Bahkan Allah yang mengampuni. Apakah Allah yang kuasa atau kamu yang kuasa? Allah yang maha kuasa." Kata Jibril, "Allah mengampuni dosa pemuda itu karena dia taubatan nasuha." Kemudian Rasulullah SAW keluar dari tempat itu dan memanggil pemuda itu. Setelah pemuda itu datang, dia katakan, "Hai pemuda, karena engkau telah bertobat taubatan nasuha, menangis sampai beberapa hari dan ingin bertobat dari dosamu, Allah mengabulkan dan menerima taubat kamu." Pemuda itu gembira, saking gembiranya ketika itu dia peluk Rasulullah SAW, kemudian dia saat itu meninggal dunia. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit cerita bahwa sebesar apapun dosa yang kita lakukan, apabila kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah berfirman, "Tubu ilallah taubatan nasuha." Taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat seikhlas-ikhlasnya, atau taubatan nasuha. Apabila melakukan taubatan nasuha, maka insya Allah diterima Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang berbahagia, para pendengar yang berbahagia, mari kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya, perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.

0: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 1 menit. Saatnya kita akan mengajak pendengar sekalian untuk melanjutkan program acara kita, yaitu adalah mini drama. Tadi kita telah dengarkan mimbar agama Islam dan lagu-lagu religi. Saatnya kita mendengarkan mini drama yang berjudul Kado Untuk Ibu, produksi dari RRI Tarakan.
1: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
2: Halo Bu.
3: Halo Richard.
2: Iya Bu, apa kabar?
3: Kabar baik nak, kamu gimana? Sehat?
2: Puji Tuhan, sehat Bu.
3: Imel, istrimu sehat?
2: Sehat Bu.
3: Oh syukurlah, kamu pulang Natalan kan nak? Richard?
2: Iya, Bu.
3: Sudah 3 tahun kamu tidak pulang Natalan. Ibu kangen sama kamu, nak.
2: Nanti saya tanyakan dulu sama email ya, Bu.
3: Kenapa harus tanya ke istrimu? Apakah Natalan sama ibu di sini harus minta izin dulu ke istrimu?
2: Bukan begitu, Bu.
3: Lalu kenapa, Richard?
2: Saya harus bicarakan dulu sama email, Bu.
3: Iya, ibu tahu. Istrimu seorang manajer perusahaan besar, pasti sangat sibuk. Tapi ibu sangat berharap kamu bisa pulang, ya nak ya?
2: Iya Bu, saya usahakan pulang.
4: Pak, tolong angkatkan barang-barang ini dulu.
2: Iya Ma, sebentar. Ibu tenang ya, saya janji akan pulang sama email.
4: Pak.
2: Iya Ma. Sudah, ibu istirahat ya.
3: Terima kasih nak, ibu tunggu kamu pulang ya.
2: Iya Bu, saya usahakan malam Natal saya pulang. Sudah dulu ya Bu, ibu istirahat ya. Beli apa Ma, kok banyak betul sih?
5: Kado buat Natalan nanti. Teleponan sama siapa tadi Pak?
2: Sama ibu.
5: Ibu bilang apa?
2: Ibu minta kita pulang Natalan di Tarakan.

0: Borong ya?
1: Iya, ini dari pasar beli ayam.
0: Wah, Natal nanti masak apa, Bu?
1: Masak opor ayam kesukaan Richard, anakku.
0: Oh,
1: nanti dia pulang sama istrinya Natalan di sini.
0: Waduh, syukurlah. Bu Maria pasti senang.
1: Iya, rasanya saya sudah enggak sabar mau ketemu mereka.
0: Setelah Richard tinggal di Jakarta, dia jarang pulang ke sini ya, Bu?
1: Iya, sudah 3 tahun. Tapi puji Tuhan, kali ini mereka mau Natalan di Tarakan. Saya masuk dulu ya. Mau siap-siap masak.
0: Iya, monggo, Bu. Silakan.
2: Harusnya kamu tanya aku dulu dong, Pak. Kalau mau Natalan sama ibu.
3: Ibu tiba-tiba nelpon, jadi aku tidak bisa menolak.
2: Kita kan sudah janji sama mama mau Natalan di Surabaya.
3: Iya sih, tapi tahun lalu kan kita sudah Natalan di rumah mama.
2: Tahun ini beda, Pak. Semua keluarga pada kumpul di rumah mama. Makanya aku beli banyak kado buat mereka.
3: Kadonya kan bisa kita simpan buat tahun depan saja. Gantian, tahun ini kita Natalan sama ibu ya. Kasihan ibu, sendirian.
2: Kamu ini gimana sih, Pak? Kalau begini, semua rencanaku jadi berantakan.
3: Kenapa sih semua harus nurutin maumu?
2: Turuti mauku?
3: Iya, selama ini sepertinya semua hal harus tanya ke kamu dulu.
2: Maksudmu apa, Pak?
3: Dari awal kita menikah ya, aku selalu mengalah. Aku rela berhenti bekerja dan ikuti kemauanmu, pindah ke Jakarta. Karena kamu tidak betah di kota kecil, iya kan?
2: Iya, karena saat itu aku belum terbiasa tinggal di Tarakan, Pak.
3: Aku juga selalu ikuti maumu, tidak punya anak dulu, dengan alasan kamu fokus ke karirmu.
2: Waktu itu karirku baru mulai menanjak, dan aku tidak mau karirku terhambat gara-gara punya anak.
3: Sudah 5 tahun kita menikah, aku merindukan kehadiran seorang anak, Mel. Ibuku juga pasti ingin punya cucu.
2: Aku memang belum siap punya anak.
3: Baik, kalau itu maumu. Dan sekarang, ibu hanya meminta kita pulang merayakan Natal bersamanya. Apakah permintaan ibu ini terlalu berat bagimu?
2: Enggak sih, Pak. Maksudku...
3: Sudah, aku tidak mau dengar lagi. Mulai sekarang, lakukanlah apa yang kamu mau. Terserah.
2: Pak, tunggu, Pak. Pak!
1: Sudah malam, tapi Richard belum juga datang. Apakah memang istrinya tidak mau Natalan di sini?

0: Bu, ini Richard, Bu.
1: Richard?
0: Iya, ini aku, Bu, Richard. Aku pulang, Ibu.
1: Richard, anakku. Kamu pulang, Nak.
0: Iya, Bu, aku pulang. Aku menepati janjiku sama Ibu. Tapi, kenapa Ibu tidur di sofa?
1: Ibu menunggumu sampai ketiduran, Nak. Ibu sangat senang kamu pulang. Tapi, kamu sendirian, Nak. Istrimu nggak ikut.
2: Ibu,
1: Imel, akhirnya kamu pulang juga.
2: Maafkan saya ya, Bu. Selama ini saya nggak pernah pulang ke sini.
1: Oh, nggak apa-apa, Nak. Ibu sudah sangat bahagia kalian bisa Natalan sama Ibu tahun ini. Kedatangan kalian berdua merupakan kado Natal terindah buat Ibu.

Demikian drama radio Kado untuk Ibu, persembahan Teater Paguntaka RRI Tarakan. Naskah ditulis Virgo Edi. Para pemain, Diana Yuwanita sebagai Imel, Diki Kurnia sebagai Richard, Ibu diperankan Yuli Margiani, Virgo sebagai Sari, teknik dan montase oleh Kudriadi. Terima kasih, sampai jumpa.

0: RI Senawar dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 10 menit. Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Sendawar. Masih bersama saya Ibnu untuk menemani di ruang Anda, dengar Anda hingga pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita lanjutkan dengan program acara berikutnya, yaitu adalah Ngobas, Ngobrol Bareng Komunitas. Yang pertama ada Nana Mardiana, sukses hipnotis peserta Ngobras 2026, suasana diskusi berubah jadi panggung hiburan. Penampilan penyanyi senior Nana Mardiana Bugis sukses mencuri perhatian peserta dalam acara Ngobras, Ngobrol Santai Bareng Kartini Film, Musik dan Seni 2026. Meski tampil pada puncak acara, energi dan pesona Nana justru mampu membakar semangat para peserta yang mayoritas berasal dari komunitas ibu-ibu. Pendengar, saat membawakan sejumlah lagu andalannya, suasana diskusi yang sebelumnya santai mendadak berubah meriah. Para peserta tanpa antusias berjoget mengikuti irama musik yang dibawakan Nana Mardiana di atas panggung. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita-berita selanjutnya.

0: Sesuatu yang kecil bisa mendatangkan musibah yang besar.
1: Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Baik pendengar, kita lanjutkan tentang berita Nana Mardiana sukses hipnotis peserta Ngobas 2026. Saat membawakan jumlah lagu andalannya, suasana diskusi yang sebelumnya santai mendadak berubah meriah. Para peserta tampak antusias berjoget mengikuti irama musik yang dibawakan Nana Mardiana di atas panggung. Pesona dan penampilan Nana pun mendapat pujian dari berbagai kalangan. Salah satunya datang dari Wahyu Oye yang menilai penampilan Nana tetap prima yang menghibur. Tak hanya itu, para ibu-ibu komunitas yang awalnya terlihat malu-malu akhirnya ikut turun ke area depan panggung untuk berjoget bersama. Kemeriahan tersebut membuat suasana acara semakin hangat dan penuh keakraban. Pendengar tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita selanjutnya.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.
3: Dengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka, jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit, seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda.

Baik pendengar, Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Sendawar. Masih bersama saya Ibnu di ruang dengar Anda. Kita lanjutkan berita yang telah kita bahas tentang Nana Mardiana sukses hipnotis peserta Ngobras 2026. Mariana Magdalena, salah satu peserta, mengaku rela turun berjoget karena sangat mengidolakan sosok Nana Mardiana. Sementara itu, Nana Mardiana mengaku senang dan terharu mendapatkan kesempatan tampil dalam kegiatan yang digagas For One Indonesia tersebut. Menurutnya, acara Ngobras bukan hanya menghadiri hiburan, tetapi juga memiliki nilai edukasi yang positif. Sebagai salah satu pengurus For One Indonesia, Nana juga menyampaikan rasa bangga terhadap organisasi tersebut yang dinilai selalu menghadirkan kegiatan kreatif dan bermanfaat. Banyak yang bertanya baik dari kalangan wartawan sendiri maupun kolega Forum Wartawan Hiburan For One Indonesia. Siapa di balik kegiatan yang digelar For One selama ini? Bisa produktif dan gagasannya selalu fresh dan berbeda dari apa yang sebelumnya ada. Diskusi perempuan hebat di industri musik dan film. Diskusi film horor naik kelas. Diskusi musik membangun ekosistem industri musik di kota Depok. Anugerah Kartini Musik Film dan Seni 2025 dan Ngobrol Bareng Kartini Film Musik dan Seni 2026. Pendengar tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita-berita menarik selanjutnya. Akan kami hadirkan Armada di ruang dengar Anda dengan yang berjudul Ku Ingin Setia. Bye.

0: objek wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.
2: Eh, Dir, apa kau bikin?
3: Eh, kau tidak lihat kah ini? Saya lagi rakit bom ikan, hai.
2: Astaga, kau tidak tahu kah bom ikan itu bisa merusak biota laut?
3: Saya tahu, Ji, tapi kalau mancing ikan itu lama, kone.
2: Eh, pudelah. Bom ikan itu toh, dah kasih rusak terumbu karang.
3: Lalu apa urusannya dengan saya?
2: Heh, terumbu karang itu rumahnya ikan-ikan kecil. Kalau udah rusak, lama baru tumbuh lagi. 100 tahun, hai.
3: Heh, begitu kah?
2: Coba kau bayangkan, mau tinggal di mana ikan kalau rumahnya kau hancurkan? Nggak bisa berkembang biak, lama-lama habis ikan.
3: Oe, berarti nggak dapat ikan, Minanti. Susah mi makan ikan.
2: Nah, itu kau pintar.
1: Manfaatkan alam, jaga lingkungan.
4: Pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21.48 menit. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Ruang baca senyawa 6 tahun menjaga literasi Kaluku. Dikutip dari laman rri.co.id, Ruang Baca Senyawa RB Senyawa telah 6 tahun menjadi salah satu motor gerakan literasi di Kecamatan Kaluku, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat. Dalam dialog Ngobrol Bareng Komunitas RRI Mamuju Kamis malam, anggota RB Senyawa Suyatman Ikram dan Muhfatiyah Muhdar memaparkan bagaimana komunitas ini konsisten menggabungkan literasi baca tulis, aksi sosial, dan kepedulian lingkungan. Ikram menjelaskan RB Senyawa berawal dari kembalinya para mahasiswa ke daerah yang melihat langsung kondisi literasi di kampung halaman. Muhfatiyah Muhdar mengatakan sejak berdiri pada 2020, RB Senyawa membuka ruang baca kecil di Kaluku, menggelar lapak baca serta mengunjungi sekolah-sekolah untuk memperkenalkan buku-buku menarik di luar koleksi perpustakaan sekolah yang didominasi buku pelajaran. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk melanjutkan berita-berita selanjutnya. Spesial lagu untuk pendengar di ruang dengar Anda, Mata, yang berjudul Jambu.

0: Wah, apa tuh? Pak, pak, dompetnya ketinggalan.
1: Wah, orangnya udah hilang.
2: Kenapa, dek?
0: Ini, Bu, Budi lihat dompet bapak-bapak terjatuh. Sudah Budi panggil, tapi bapaknya sudah pergi.
2: Sini, Ibu lihat. Kita buka dompetnya dan kita cari KTP-nya. Wah, banyak banget isinya. Kita harus kembalikan ke pemiliknya nih, dek. Nah, ini dia KTP-nya.

0: Selamat siang, apa betul di sini rumah Bapak Mugeni?
1: Iya betul, saya sendiri. Ada apa ya?
0: Ini mau kembalikan dompet Bapak yang terjatuh tadi pagi. Anak saya lihat, panggil Bapak, tapi keburu Bapak sudah pergi.
1: Wah, terima kasih banyak ya. Saya sudah panik cari kesana kemari. Ini Bu, imbalannya.
2: Kejujuran yang dipupuk sejak dini akan melekat dalam diri anak hingga dewasa.

Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.

0: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 21 lewat 59 menit. Kita lanjutkan untuk berita ruang baca sewa 6 tahun. Ikra menegaskan pentingnya literasi di tengah banjir informasi digital. Ia menyebut membaca dan mencari informasi akurat menjadi kunci menyaring dan hoak dan setiap hari menghampiri warga. Pendengar, berita ini mengakhiri info kita pada Ngobras, Ngobrol Komunitas. Saatnya di pukul 22 waktu Indonesia Tengah kita akan mendengarkan Ruang Rindu, spesial lagu nostalgia di tahun 80 hingga 90-an.
1: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
2: Kakek.
3: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih.
0: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan buka program Ruang Rindu bagi pendengar yang ingin request lagu-lagu nostalgia di tahun 80 hingga 90-an, bisa menghubungi di nomor line interaktif kami melalui telepon, SMS maupun via WhatsApp di 0812 5052 3938.

Pendengar, masih kita buka di line interaktif kami di Ruang Rindu Nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Bagi para pendengar yang ingin request di lagu-lagu, boleh saja nih langsung menghubungi di nomor line interaktif kami di 08 12 50 52 39 38.

Baik pendengar, tak perlu untuk berlama-lama lagi, langsung kita dengarkan lagu Nick Ardila, Kau Tercipta Bukan Milikku. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
1: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.

Baik pendengar, kita sudah hadirkan dua buah lagu di ruang dengar Anda. Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 18 menit. Anda masih mendengarkan frekuensi 103,3 MHz RRI Sendawar. Nah, bagi para pendengar yang ingin request di program Ruang Rindu, boleh saja menghubungi di nomor line interaktif kami melalui telepon, SMS maupun via WhatsApp di 08 12 50 52 39 38.

Pendengar, masih kami buka line interaktif di ruang rindu nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Bagi para pendengar yang ingin request lagu, boleh menghubungi di line interaktif kami di 0812 5523938.

0: selamat malam.
1: Halo, selamat malam Bang Rindu.
0: Halo, selamat.
1: Gimana kabar Bang Ibnu?
0: Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya Mbak Ani ini dari Ongkosa?
1: Sehat, baik Bang.
0: Alhamdulillah. Ini Mbak Ani.
1: Iya.
0: Gimana cuaca di rumah Mbak Ani?
1: Kalau cuaca saat ini aman Bang Ibnu.
0: Alhamdulillah cuaca yang aman. Ini Mbak Ani ingin request lagu apa Mbak Ani?
1: Bill and Rose Bang.
0: Gimana Mbak Ani?
1: Bill and Rose Kodok pun ikut bernyanyi. Adakah Bang lagunya?
0: Judulnya apa Mbak Ani?
1: Kodok pun ikut bernyanyi.
0: Kodok pun ikut menyanyi. Oh ada.
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kata salam lo Bang ya.
0: Oke, sapa salamnya untuk siapa saja?
1: Kata salamnya buat semua pendengar setia Arisendawa tanpa terkecuali. Semoga selalu sehat dalam persahabatan selalu. Buat Bang Ibnunya selamat bertugas ya, sehat selalu bersama
0: Amin.
1: Keluarga. Tetap semangat ya Bang.
0: Amin. Iya Mbak Ani.
1: Iya. Iya, karena monitor lewat streaming ini mungkin ada beberapa aja yang bisa monitor, yang lainnya mungkin
0: iya,
1: belum bisa monitor.
0: Iya, kan. Masih ada trouble iya. Mbak Ani.
1: Iya, karena kalau radio biasa ini kan nggak ada bing sama sekali Bang. Jadi Ani ini monitor hanya lewat streaming ini.
0: Oke okay, Mbak Ani.
1: Oke okay, ya. Nanti kalau Bang Ibnunya pulang, semoga hati-hati di jalan, semoga sehat, selamat sampai di rumah dengan keluarga
0: amin,
1: ya.
0: Amin. Terima kasih Mbak.
1: Terima kasih Bang Ibnu atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Mbak Ani dari Ongko Asa. Kita doakan untuk Mbak Ani sekeluarga.
1: Terima kasih Bang Ibnu atas waktunya. Selamat malam.
0: Selamat malam kembali Mbak Ani. Kita doakan semoga Mbak Ani sekeluarga dan para pendengar diberikan kesehatan, umur yang panjang, serta rezeki yang melimpah. Baik, tak perlu berlama-lama lagi, kita dengarkan spesial lagu request. Yang pertama ada Nick Ardila, Bintang Kehidupan. Kemudian ada spesial request dari Mbak Ani dari Ongko Asatri, Kodok pun ikut bernyanyi. Baik pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Selamat mendengarkan.

Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning.

0: Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
1: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 34 menit. Kami masih lanjutkan di Ruang Rindu. Spesial lagu nostalgia di tahun 80 hingga 90-an. Bagi para pendengar yang ingin request tentang lagu-lagu nostalgia, boleh menghubungi di line interaktif kami melalui telepon, SMS, maupun via WA di 0812 552 3938.

Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22:38. Kami masih membuka adilan interaktif di Nostalgia Ruang Rindu. Boleh bagi para pendengar yang ingin menghubungi nomor kami, boleh di 08 12 55 2 39 38. Baik pendengar, tak perlu berlama-lama lagi, kita hadirkan spesial lagu-lagu Ruang Rindu Nostalgia. Selamat mendengarkan.

Lato-lato adalah sebuah mainan berupa dua buah bola plastik berbobot pada keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Selain karena bisa menghasilkan bunyi tok-tok yang selaras dan membuat anak asyik memainkannya, lato-lato juga bisa menjadi seni. Bunyi yang dikeluarkan ketika dimainkan menghasilkan bunyi yang selaras dan unik. Lato-lato viral setelah pandemi. Anak-anak bermain menjadi media interaksi bagi mereka. Di samping itu, nilai kompetitif dalam permainan juga berkaitan dengan kemampuan atau skill mereka, sehingga muncul perlombaan dan sebagainya. Permainan lato-lato sedang mewabah di kalangan masyarakat. Tidak hanya anak-anak, orang dewasa pun turut memainkan permainan yang sedang viral tersebut. Permainan tradisional ini dapat mengimbangi permainan teknologi. Kolaborasi antara orang tua dan sekolah diharapkan terus terjalin untuk menghasilkan kebijakan pendidikan yang

0: Kenapa ngantuk setelah olahraga? Mestinya setelah olahraga kita segar dan semangat. Tapi kalau ternyata malah ngantuk dan lemas, itu karena kita kurang cairan. Ketika kita olahraga, sirkulasi tubuh menjadi baik dan oksigen yang masuk juga banyak. Tapi kalau kita kurang cairan atau dehidrasi, metabolisme jadi terlambat, sehingga kita menjadi lemah. Gimana? Masih lanjut olahraganya?
1: Baik pendengar setia Pro 1 Sendawar, saat ini waktu menunjukkan pukul 22:51. Kami masih buka di line interaktif kami tentang lanjutan lagu-lagu nostalgia di Ruang Rindu. Bagi para pendengar yang ingin request, boleh menghubungi nomor kami di 08 12 50 52 39 38.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 lewat 53 menit. Dan kemana-mana tetap dengarkan Pro 1 Sendawar, karena di pukul 23 kita akan mendengarkan Sendawar malam ini. Baik, kita hadirkan lagu-lagu yang pastinya menemani di malam hari yang cukup sunyi ini. Bagi pendengar, kami hadirkan Lis Sugianto, Masih Sendiri. Lagu ini dirilis pada tahun 1982. Selamat mendengarkan.

0: Isnawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik pendengar, dimanapun Anda berada saat ini, waktu menunjukkan pukul 23:01. Kita lanjutkan dengan program selanjutnya, yaitu adalah Sendawar malam ini. Kita akan hadirkan informasi-informasi menarik. Untuk informasi pertama, yaitu adalah pedagang linggang bingung keluhkan kenaikan harga plastik. Baik pendengar, dikutip dari laman Jurnal Borneo, kenaikan harga kebutuhan usaha mulai dirasakan pedagang dan pelaku usaha kuliner di Kecamatan Linggang Bigung, Kabupaten Kutai Barat. Harga plastik kemasan yang biasa digunakan untuk membungkus makanan dan minuman kini mengalami kenaikan dibanding harga normal sebelumnya. Di sejumlah toko di Linggang Bigung, harga plastik yang sebelumnya berkisaran Rp5.000 kini meningkat hingga Rp10.000 per bungkus. Kenaikan tersebut dikeluhkan pedagang karena menambah biaya operasional harian. Pendengar jangan kemana-mana, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita selanjutnya atau berita yang lebih menarik. Tetap dengarkan Pro 1 Sendawar. Ada sebuah lagu dari Yuni Shara yang berjudul Mengapa Tiada Maaf, yang dirilis pada tahun 1997. Selamat mendengarkan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Duh, mataku kena abu rokok lagi. Permisi mas, bisa tolong jangan merokok di jalan raya mas?
2: Loh, terserah saya dong mau merokok di mana. Ngapain kamu ngelarang-larang saya?
1: Tapi abu rokoknya kena mata saya mas. Berbahaya juga nih buat pengendara yang lain.
2: Ya mana saya tahu, kan kamu di belakang saya. Mana saya lihat, sudah sana pergi. Udah lampu hijau nih.
1: Aduh, perih banget lagi. Padahal udah pakai obat tetes mata, tapi kok masih sakit ya?
3: E-Medicine menyebut paparan abu rokok yang masuk ke mata dapat menyebabkan iritasi mata. Ketika mata kelilipan abu rokok ini dikucek, seseorang rawan mengalami abrasi kornea mata. Selanjutnya menyebabkan kornea atau lapisan pelindung mata tergores dan mengalami peradangan hingga berakibat fatal menimbulkan kebutaan. Merokok sambil berkendara dengan tegas dilarang sesuai Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf C yang menyatakan bahwa pengemudi dilarang merokok dan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi. Jika melanggar, maka akan dikenakan sanksi denda Rp750.000 atau hukuman pidana penjara selama 3 bulan.
4: Baik pendengar, saat ini waktu menunjukkan pukul 23:16. Kita lanjutkan tentang kenaikan harga plastik ya. Salah satu toko penjual sembako, Leli, mengatakan kenaikan harga plastik mulai terasa dalam beberapa pekan terakhir. Akibatnya stok barang yang terbatas dari distributor.

Menurutnya, permintaan plastik meningkat karena banyak pelaku usaha makanan dan minuman membutuhkan stok lebih banyak selama Ramadan. Kenaikan harga plastik ini juga dikeluhkan pemilik warung makan di Linggang Bigong, Arif. Salah satu pemilik warung mengatakan plastik menjadi kebutuhan penting untuk melayani pesanan bungkusan pelanggan.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Aduh panas. Tidak banyak orang yang tahu bahwa minum air putih hangat setiap hari ternyata membawa dampak yang sangat baik bagi kesehatan. Sayangnya, beberapa orang justru mengawali hari dengan minum teh atau kopi hangat, bukan air putih. Bahkan, sebagian yang lain lebih menyukai air putih dingin ketimbang air putih hangat. Padahal, terdapat segudang manfaat minum air putih hangat jika rutin dikonsumsi setiap hari. Mulai dari kesehatan pernapasan, pencernaan, hingga mental. Kebiasaan minum air hangat setiap hari perlu dirutinkan agar mendapatkan manfaat minum air putih hangat, baik di pagi hari setelah bangun tidur dan juga sebelum tidur.

Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

Baik pendengar, dimanapun Anda berada, saat ini waktu menunjukkan pukul 23 lewat 31 menit. Untuk berita selanjutnya, mengenai plastik, Leli mengaku belum ingin menaikkan harga makanan karena mengkhawatirkan pelanggan berkurang. Untuk sementara itu, ia memilih mengurangi pengeluaran lain agar usaha tetap berjalan. Selain plastik, beberapa kebutuhan usaha lain juga mengalami kenaikan meski tidak terlalu tinggi. Para pedagang berharap harga kembali stabil normal. Dan yang paling penting adalah harga tetap normal ketika menjelang Idul Adha. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sendawar untuk mendengarkan berita-berita menarik selanjutnya.

0: Kenapa rambut papa ada yang putih?
1: Itu namanya uban, nak.
0: Kenapa papa jadi ada uban?
1: Itu karena kamu.
0: Kok karena aku?
1: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
0: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
1: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
0: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
1: Ngerti apa?
0: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
2: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.
3: Ma, kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
4: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
3: Kan udah ada pot, Ma.
4: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
3: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
4: Iya, dan kita harus ingat 3M.
3: Apa itu 3M, Ma?
4: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
3: Wah, Mama hebat ya.
5: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
6: Baik, kita lanjutkan dengan berita selanjutnya. Pendengar, Lon Bentian jadi ruang hidup budaya Dayak Bentian Kutai Barat. Di tengah arus modernisasi, rumah panjang khas suku Dayak Bentian tetap berdiri sebagai ruang hidup yang menjadi tradisi sekaligus memperkuat kebersamaan masyarakat di Kecamatan Bentian Besar, Kabupaten Kutai Barat.

Bagi masyarakat setempat, Laon Bentian tidak hanya dimaknai sebagai pembangunan adat, tetapi juga pusat aktivitas sosial dan budaya yang mempresentasikan 9 kampung di wilayah tersebut.

Di tempat ini berbagai kegiatan rutin digelar, mulai dari pertemuan antar kampung, pelatihan, kegiatan keagamaan, pertunjukan seni budaya, hingga adat seperti pernikahan warga. Pendengar, tetap dengarkan Pro 1 Sandawar untuk melanjutkan berita selanjutnya.

kehidupan. Setiap orang pasti pernah menghadapi badai kehidupan. Dan ketika kamu menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan. Jangan berhenti dan putus asa. Karena ketika kamu berhenti, kamu akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang bisa kamu lakukan. Dan yakinkan diri bahwa badai pasti berlalu. Kita tidak akan pernah berhenti, tapi terus maju. Karena kita yakin bahwa di depan sana, kepastian dan kesuksesan ada untuk kita. Yang harus kita ingat adalah, hidup tidak selamanya berjalan mulus. Butuh batu kerikil supaya kita berhati-hati. Butuh semak berduri supaya kita waspada. Butuh persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Butuh petunjuk jalan supaya kita punya harapan tentang arah masa depan. Hidup itu butuh masalah supaya kita tahu kita punya kekuatan. Butuh pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Butuh air mata supaya kita tahu bagaimana merendahkan hati. Butuh dicela supaya kita tahu bagaimana cara menghargai. Butuh tertawa dan tersenyum supaya kita tahu mengucapkan syukur. Dan hidup butuh orang lain supaya kita tahu bahwa kita tidak sendiri. Jangan selesaikan masalah dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan kesabaran, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud.

Pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja saat ini Anda berada. Dengan demikian berakhirlah sudah serangkaian acara siaran hari ini. Kami akan kembali mengudara esok hari mulai pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Terima kasih atas perhatian Anda, selamat beristirahat, sampai jumpa lagi dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar, terus mengudara untuk Indonesia.

Selamat pagi pendengar di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Barat atau di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar kembali di udara membawakan rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari nanti melalui frekuensi 103,3 MHz. Selamat pagi pendengar, selamat mengikuti acara kami dan terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Indonesia Raya merupakan lagu yang biasa wajib dinyanyikan saat upacara bendera, membuka kegiatan kenegaraan, serta aktivitas nasional lain. Lagu ini bertemakan semangat rakyat Indonesia untuk merdeka dari kekuasaan para penjajah. Diciptakan oleh komponis W.R. Supratman, pertama kali diperkenalkan pada 28 Oktober 1928, di mana pada saat itu tengah

0: dan negeriku.
1: Tarian Zabin berasal dari perkataan Arab, yaitu Zafan yang artinya penari, dan Al-Zabin yang artinya gerak kaki. Tarian ini diilhami oleh peranakan Arab dan diketahui berasal dari Yaman. Pada mulanya, tarian ini adalah tarian hiburan di istana. Setelah dibawa dari Yaman oleh pedagang Arab pada awal abad ke-16, tarian Zabin merebak ke negeri-negeri sekitar Johor seperti Riau, Singapura, Sarawak, dan Brunei Darussalam. Di Pekanbaru, tarian Zabin diperkenalkan oleh seorang songko yang berasal dari Sumatera bernama Adam sekitar tahun 1930-an dan sangat populer pada tahun 1950-an, terutama di Kampung Tanjung Gemuk dan Kampung Lamir. Di wilayah Nusantara, tarian Zabin dikenal dengan dua jenis, yakni Zabin Arab dan Zabin Melayu. Tarian Zabin hingga kini masih dapat dilihat pada berbagai acara, seperti acara perkawinan dan hitanan, pesta desa, sampai peringatan Hari Besar Islam. Umumnya penari Zabin adalah laki-laki dan tarian ini diiringi musik ensemble yang terdiri dari pemain marwas, gendang, suling, biola, akordeon, dumbuk, serta harmonium dan vokal.

congklak merupakan permainan anak perempuan. Permainan ini biasanya dimainkan oleh dua orang saja. Bahan congklak terbuat dari kayu atau plastik yang terdiri dari 7 lubang yang saling berhadapan dan 2 lubang besar di setiap sudutnya. Isi congklak disebut biji congklak. Bisa diisi dengan biji-bijian, kelereng-kelereng kecil, atau benda yang berbentuk butiran kecil dan bisa dipegang oleh kepalan tangan kita. Pada awal main, setiap lubang diisi dengan 7 buah biji congklak kecuali lubang besar. Seperti biasa, Hong Pimpa dulu untuk menentukan siapa yang menang dan ia pun berhasil mengambil biji congklak. Isi bijinya diambil dan dibagi satu-satu ke lubang searah jarum jam. Bila ia habis di lubang yang berisi congklak, ia pun bisa lanjut membagikan biji congklak ke setiap lubang, sehingga akhirnya berhenti di lubang yang kosong. Bila ia berhenti di lubang wilayahnya, ia bisa mengambil biji congklak yang dihadapannya atau biji congklak lawan. Lalu, isi-isi congklak tersebut disimpan di lubang besar. Bila ia berhenti di lubang lawan, maka giliran lawan yang bermain. Seperti itu sampai tidak ada congklak tersisa di lubang-lubang kecil. Aturan mainnya yang mengumpulkan biji terbanyak, dialah yang menjadi pemenang.

0: Masa kemarin Bagas curhat sama aku, mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis, kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta, karya W.S. Rendra. Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku, ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku. Sebab tahu, gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini, kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi. Bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Saudara pendengar
4: Radio Republik Indonesia Sendawar, sesaat lagi kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Samarinda mengikuti religi pagi pukul 5 lewat 30 waktu Indonesia Tengah.

0: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda bersama dengan narasumber kami hari ini dari Kementerian Agama Kota Samarinda. Pendengar, ada Ustazah Zainiatul Muhibah SHI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat Ustazah?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Kita bisa berjumpa di hari ini ya Ustazah ya. Mudah-mudahan pendengar kita ini juga dalam keadaan sehat ya Ustazah. Nanti bisa mengikuti berinteraksi langsung bersama kita. Iya. Dan pendengar juga tentunya bisa bergabung di line telepon 7365667434495 ataupun juga pesan singkat ya di WhatsApp 0811554946. Dan untuk Anda yang mendengarkan lewat streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa menggunakan kolom live chat ataupun juga kolom komentar di YouTube RRI Samarinda. Topik kita hari ini adalah bulan berkah yang sering terlupa. Seperti apa lengkapnya? Langsung saja kita akan dengarkan tausiah bersama dengan Ustazah Zainiatul Muhibah. Silakan Ustazah.
1: Baik, terima kasih Mbak Mita. Suara saya aman aja?
0: Aman, insya Allah aman Ustazah.
1: Alhamdulillah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan

عدة الشهور عند الله، إن الله 12 شهرا في كتاب الله، يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم. الآية، صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، بشكر tentunya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia dan limpahan rahmat, nikmat hidayah dan taufiknya, terutama nikmat sihat, nikmat sihat yang diiringi afiat. Nikmat sihat saja tidak cukup, karena kalau hanya nikmat sihat maka belum tentu keseharian kita, amalia kita diiringi dengan amalia yang soleh. Akan tetapi jika kita mendapatkan nikmat sihat diikuti afiat, insya Allah apa yang kita lakukan selalu dalam bimbingan Allah. Kita selalu meminta nikmat sihat wal afiat. Dan yang lebih penting lagi, pada hari ini, pagi ini, Allah masih memberi nikmat kita untuk mengejar keberkahan pagi. Bagaimana doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi buhuriha. Ya Allah, berkailah untuk umatku di pagi harinya. Jadi ketika pagi hari kita sudah beraktivitas dalam kebaikan, insya Allah selanjutnya kita dibimbing oleh Allah selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Itu yang perlu kita syukuri, masya Allah. Mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah hamba yang selalu bersyukur, meningkatkan syukur kita sehingga Allah selalu menambah nikmat. Amin, Allahumma amin. Selawat teriring salam kita hadiahkan kepada beliau, junjungan kita, uswah hasanah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita didakdirkan oleh Allah menjadi umat beliau yang mendapat syafaatnya kelak di yaumil akhir. Amin, amin, Allahumma amin. Para pemirsa, para pendengar RRI itu satu sana rinda dimanapun berada, tidak terasa setelah kita lalui bulan Ramadan yang rasanya baru lewat, kita masuk bulan Syawal, yang mana Syawal adalah peningkatan di situ peningkatan amal yang seharusnya kita lakukan, kita kejar setelah menjalani ibadah Ramadan. Kita akan tetapi ya, memang namanya manusia, kita bisa banyak disibukkan oleh euforia perayaan Idul Fitri yang mana jatuh pada Syawal itu. Sehingga dalam perjalanan bulan Syawal, kebanyakan manusia yang masih menikmati euforia atau kemenangan setelah menjalankan ibadah Ramadan, begitu masuk habis Syawal, masuk pada yang namanya bulan Dzulqa'dah, mereka atau bahkan kita sendiri sering terlupakan yang namanya bulan Dzulqa'dah. Padahal jelas dalam firman Allah bahwa dalam penciptaan langit dan bumi itu selama 12 bulan tidak ada lagi waktu yang Allah buat dalam 12 bulan, mulai bulan Muharram sampai dengan yang kedua Safar, dan bilang sampai terus bulan ke-11 Dzulqa'dah dan bulan ke-12 Dzulhijjah. Itu ada yang namanya bulan-bulan haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salatun mutawaliyatun." Ada 3 bulan haram yang selalu berturut-turut, yaitu mulai bulan Dzulqa'dah yang saat ini

0: sedang berada di bulan berkaidah, kemudian yang mana bulan berkaidah bulan ke-11 dilanjutkan dengan Dzulhijjah, yang mana bulan ke-12 ketika bulan 12 habis masuk ke bulan yang pertama lagi kembali, bukan bulan ke-13. Kalau yang ke-13 namanya gaji 13. Jadi masuk kembali ke bulan Muharram, bulan yang pertama. Di situ 3 bulan Muharram, 3 bulan haram maksudnya, mohon maaf. 3 bulan haram itu berturut-turut. Yang satu lagi bulan apa? Ma baina Jumada wa Sya'ban, yaitu bulan Rajab. Di antara 4 bulan haram yang telah Allah tetapkan dalam Al-Qur'an, ada 3 bulan haram yang letaknya berturut-turut. Mulai dari 11, 12 kembali lagi ke bulan pertama, bulan Muharram. Kemudian jeda beberapa bulan setelah bulan Sya'ban kita setelah bulan Jumadil Tsani, Jumadil ya Jumadil awal, Jumadil Tsani, baru kita masuk bulan Rajab sebelum memasuki bulan Sya'ban. Kenapa disebut bulan haram? Karena di situ ternyata banyak sekali kemuliaan, banyak sekali yang Allah lipat gandakan di bulan-bulan tersebut. Akan tetapi mungkin bedanya, pada bulan Dzulqa'idah ini tidak ada amalan yang khusus, tidak ada amalan yang ditentukan seperti bulan-bulan haram yang lain. Kalau bulan haram yang lain misalnya Dzulhijjah, ada amalan utama di 10 pertama bulan Dzulhijjah, mulai masuk tanggal 1 Dzulhijjah kita disunnahkan berpuasa sampai nanti hari ke-8 masuk hari Tarwiyah, hari ke-9 hari Arafah, dan hari ke-10-nya kita melakukan pemotongan hewan kurban. Artinya ada hari-hari spesial yang sudah ditentukan oleh Allah. Begitu juga bulan Muharram, ada yang namanya puasa sunnah di bulan Muharram, terlebih lagi di bulan Rajab. Banyak sekali anjuran untuk melakukan puasa di bulan Rajab, karena banyak sekali keutamaan puasa di bulan Rajab. Akan tetapi di bulan Dzulqa'idah ini Allah tidak memberi sebuah amalan khusus, ketentuan yang menjadikan bulan ini terlihat spesial di antara kita semuanya. Jadi banyak terlupakan bulan-bulan, padahal pada bulan haram ini terkhusus bulan Dzulqa'idah. Nah, sebenarnya sih mohon maaf agak terlambat ya materi, tapi tidak apa-apa, sambil menyambut hadirnya bulan Dzulhijjah ini kita mengingat kembali untuk daripada tidak sama sekali, kita memaksimalkan ibadah yang seharusnya lebih kita utamakan, terutama di bulan Dzulqa'idah ini yang selama ini masih melemah, masih ada waktu untuk meningkatkan ibadah-ibadah itu. Kenapa dinamakan bulan Dzulqa'idah? Bulan Dzulqa'idah itu mempunyai arti dalam segi terminologi, Dzulqa'idah itu artinya tempat duduk. Tempat duduk. Kenapa dinamakan tempat duduk? Pada saat bulan Dzulqa'idah, orang-orang Arab, orang-orang pada zaman dahulu, mereka kebanyakan duduk, artinya tidak banyak keluar karena takut melakukan sebuah dosa, sebuah kesalahan. Atau yang namanya peperangan pun diharamkan pada bulan-bulan ini. Dzulqa'idah artinya tempat duduk, mempunyai tempat duduk, bulan yang mempunyai tempat duduk maksudnya. Dzulhijjah mempunyai arti bulan yang mempunyai haji. Jadi makanya tidak ada disebut ibadah haji, kecuali yang ada adalah di bulan Dzulhijjah. dimana di bulan Dzulhijjah itu terdapat yang namanya satu hari, satu hari tanggal 9 Dzulhijjah dinamakan hari Arafah. Disitulah letaknya karena dinamakan Dzulhijjah karena bulan ini mempunyai hari khusus di mana para jamaah haji melakukan puncaknya ibadah haji di tanggal 9 Dzulhijjah. Muharram, di bulan Muharram yang maksudnya arti haram, diharamkan untuk melakukan semua yang tidak baik, artinya terbanyak kebaikannya, jangan sampai kita itu luput atau lalai untuk melakukan sebuah kebaikan sehingga kejelekan atau dosa yang lebih meningkat. Masuk di bulan Rajab juga begitu. Nah, apa saja amalan yang bisa kita lakukan di bulan Dzulqa'idah? Di dalam bulan Dzulqa'idah yang pertama, kita diharamkan berperang. Seorang muslim diharamkan berperang. Pada zaman dahulu, meskipun terjadinya peperangan begitu masuk bulan Dzulqa'idah, maka peperangan itu akan berhenti, akan disetop, karena memang mereka lebih mengutamakan untuk berdamai. Sudah dalam nasnya, dalam bulan Dzulqa'idah itu tidak ada sebuah peperangan. Selain diharamkan peperangan, di dalam bulan Dzulqa'idah juga kita, kalau peperangan mungkin pertempuran atau perseteruan juga dalam skala besar begitu, akan tetap diharamkan pula berseteru, bertengkar di antara sesama. Makanya kita sesama saudara, sesama teman, sesama siapapun di antara kita, sesama umat, bahkan antar umat beragama pun kita dilarang berseteru, bertengkar. Tahan dulu, mau marah sama saudara, tahan dulu. Misalnya nih, mau marah-marah karena mau nagih utang ke saudara, tahan dulu supaya tidak berlipat kejelekannya, tidak berlipat ganda dosanya. Yang ketiga, sebagaimana yang saya sampaikan tadi, bahwa Dzulqa'idah itu mempunyai arti tempat duduk, sehingga orang Arab pada zaman itu, bahkan saat ini, muslim maupun non muslim, mereka lebih memilih untuk banyak berdiam diri di rumah karena takut melakukan sebuah kesalahan, sebuah ketidakbaikan. Sehingga lebih memilih untuk mengurung diri ataupun muhasabah, mungkin lebih tepatnya begitu. Jadi lebih memilih untuk mendekatkan diri, untuk menahan diri dari segala yang tidak baik. Kemudian yang keempat, sebagaimana Imam Nawawi mengatakan bahwa pada bulan ini pahala dan dosa akan dilipat gandakan. Bukan hanya pahala yang dilipat gandakan, akan tetapi dosa pun akan dilipat gandakan. Maka itu, bertengkar, berseteru, melakukan segala sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik, bahkan tahan dulu, karena pada sejatinya agar kita bisa terhindar dari dosa itu kuncinya ditahan. Kita mau marah kepada siapapun, kalau bisa ditahan, berarti kita jadi dosa, kan begitu. Mau melakukan dosa, misalnya mau ghiba atau mau ya pokoknya melakukan sebuah kejahatan, mau mencuri kah, mau apa, tahan, jangan sampai jangan sampai terlakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik itu. Sehingga dengan kunci menahan, tahan, akhirnya tidak jadi melakukan sebuah kesalahan atau sebuah dosa, perbuatan yang membawa kita dalam dosa. Kenapa? Karena pada dasarnya pahala itu bisa kita dapat melalui dua cara. Yang pertama, memperbanyak ibadah, memperbanyak perbuatan yang kita awali dengan niat karena Allah, sehingga bernilai ibadah dan berpahala. Kemudian yang kedua, menahan diri dari tidak melakukan sebuah kejahatan atau perbuatan dosa. Itu cara kita mendapatkan pahala. Para pemirsa pendengar RRI Pro 1 Samarinda dimanapun berada, yang kelima, amalan-amalan yang bisa kita kerjakan di bulan Dzulqa'dah ini memang tidak ada amalan khusus sebagaimana yang ada pada bulan-bulan haram yang lainnya. Akan tetapi alangkah baiknya meskipun tidak ada panduan amalan-amalan khusus atau perintah khusus, misalnya puasa dan sebagainya, kita tetap melakukan puasa, perbanyak puasa. Puasa apa, Ustazah? Puasa Senin Kamis yang biasa kita kerjakan, puasa yang ada yang kita kerjakan di setiap pertengahan bulan, Yaumul Fitr, kemudian puasa Daud, bisa juga kita kerjakan di bulan itu. Kenapa harus berpuasa, Ustazah? Karena puasa itu selain kita mendapatkan pahala karena mengerjakan ibadah puasa, dosa kita akan dikurangi oleh Allah. Dosa kita akan terkurangi karena melakukan ibadah puasa itu. Kok bisa? Iya, karena dari puasa itu banyak hal-hal yang sebaik, yang biasanya kita kerjakan, kita tidak sengaja, ataupun hal kecil yang ya karena ketidaksengajaan kita ternyata dosa. Akan tetapi manusia ketika sedang berpuasa mau melakukan hal-hal kecil ataupun melakukan segala sesuatu, itu lebih berhati-hati. Jadi puasa itu bisa dikatakan pahalanya two in one gitu. Ibadahnya puasa saja, akan tetapi yang didapatkan selain mendapatkan pahala, dosanya juga terkurangi. Memang ada karena suatu ibadah kemudian yang hanya mendapatkan pahala saja tidak mengurangi dosa. Ada pada saat kita bersolawat itu kan dapat pahala, insya Allah dapat pahala kalau kita niatnya betul, niatnya tulus, itu berpahala saja, itu tidak mengurangi dosa kita. Bersolawat, berzikir luar biasa, apalagi selalu berzikir, hari-harinya selalu berzikir, luar biasa pahalanya itu. Kemudian baca Al-Quran, baca Al-Quran itu tentu sangat berpahala, tapi hanya berpahala saja, akan tetapi berbeda dengan ibadah puasa yang disebut inwan kadina. Fadilah puasa diantaranya itu, yang pertama fadilah puasa adalah menambah pahala, mengurangi dosa. Apalagi pahala puasa ibadah yang bisa menambah pahala dan mengurangi dosa, yaitu selain ibadah puasa, berwudu. Siapapun yang berwudu maka akan dapat terpahala, akan dapat pahala, dan juga menggugurkan dosa-dosa di area wudu. Misalnya nih, sebagaimana hadis Rasulullah, barang siapa yang berwudu dan menyempurnakan wudunya, maka akan berguguranlah dosa pada area wudu. Apa saja area wudu yang wajib dibasuh, mulai dari muka, muka ada termasuk, mata ada termasuk, lisan ada termasuk, di dalam muka ini ada hidung. Nah, siapa tahu ada dosa-dosa yang kita kerjakan, dosa kecil ke mata kita, ke lisan kita, ke karena wudu, sebab wudu, maka dengan kesempurnaan wudu, dengan menyempurnakan wudu, dosa-dosa itu akan berguguran. Setelah muka, tangan, kemudian sebagian kepala, kaki kita, nah itu amalan yang bisa menggugur, menambah pahala dan menggugurkan dosa. Baik, kembali ke fadilah puasa. Kenapa selalu dicekankan untuk berpuasa, berpuasa, padahal tidak ada sebuah sebutan khusus puasa di bulan Dzulqa'dah itu? Karena memang fadilah puasa itu luar biasa. Yang pertama tadi menambah pahala dan mengurangi dosa. Yang kedua, ketika kita berpuasa, maka doa-doa kita insya Allah mustajabah. Maka orang yang berpuasa itu kan memperbanyak doa, terutama pada saat berbuka puasa, pada saat berbuka puasa, di situ menjelang berbuka puasa, pada saat berbuka puasa, masya Allah luar biasa, itu doa-doa orang yang berpuasa akan mustajabah. Dan yang ketiga, apabila puasa adalah sudah Allah siapkan pintu untuk masuk surga dengan pintu khusus, yaitu yang disebut pintu Raihan, masya Allah luar biasa. Dan yang keempat, apabila puasa itu adalah hanya Allah yang akan membalas ibadah, ganjaran daripada ibadah puasa itu. Fasyamuli wa ana hadzi, kata Allah. Jadi puasamu adalah untukku dan saya yang akan membalasnya, katanya Allah begitu. Itu kenapa kita selalu ditunjukkan puasa aja sudah, daripada terutama ini para perempuan yang kemarin masih ada utang puasa, bisa kita niatkan ibadah puasa untuk membayar hutang kita. Akan tetapi ketika kita bayar hutangnya itu bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis atau di Yaumul Fitr, memang kita niatnya tidak boleh double, niatnya niat puasa, ada yang hutang. Tapi karena dikerjakan di bulan kami, di maaf, di hari Senin, di hari Kamis, di Yaumul Fitr, maka dapat pahalanya adalah double-double, selain kita gugur sudah hutang puasanya, masya Allah. Itu fadilah daripada puasa. Kenapa selalu dianjurkan untuk berpuasa? Kemudian tadi kembali ke amalan ibadah yang two in one. Jadi selain mendapatkan pahala, kemudian menggugurkan dosa, itu yang pertama puasa, yang kedua wudu, yang ketiga adalah sujud. Pada saat sujud itulah Allah akan menggugurkan dosa-dosa orang yang sujud dan menambah kebaikan, mengisi kebaikan orang-orang yang sedang sujud itu. Imam Az-Zuhaili, Wahba Az-Zuhaili mengatakan bahwa orang yang bersujud itu ibarat kata orang yang sedang membawa nampan itu, si nampan itu dosa, kemudian ditumpahkan. Begitu bangun, bawa nampannya itu dibangunkan lagi, nampannya diganti oleh Allah dengan kebaikan, diisi oleh Allah dengan kebaikan. Selain itu, ada sedekah, makanya terbanyak sedekah di bulan-bulan haram, karena sedekah itu bisa menjauhkan diri kita dari api neraka. Ini ada kalimat, ada jauhilah api neraka dengan sebutir kurma. Nah, selain kita mendapat pahala, juga dapat mengukurkan dosa-dosa kita. Masya Allah, makanya kita selalu diperintahkan, selalu dianjurkan untuk melakukan sedekah. Para pendengar, pemirsa RRI Pro 1 Samarinda, itulah amalan-amalan yang seharusnya kita perbanyak, kita maksimalkan di bulan-bulan haram, diantaranya pada bulan Idul Qa'idah ini. Akan tetapi Idul Qa'idah ini banyak terlewatkan karena tidak ada momen khusus atau anjuran khusus tentang ibadah-ibadah yang dikerjakan di bulan Idul Qa'idah ini. Maka itu yang dulu pada musim peperangan, yang dulu terjadinya peperangan, maka tahanlah, jangan sampai melakukan peperangan. Kalau ada zaman sekarang yang ada keinginan untuk berseteru atau ada niatan untuk mau bertengkar dengan saudaranya, atau baik itu sudah direncanakan karena ada sesuatu hal yang harus diselesaikan ataupun tidak sengaja, ya tolong ditahan supaya dosa itu tidak terjadi adanya, atau tidak jadi melakukan dosa. Baik, para pemirsa ada di Pro 1 Samarinda, insya Allah itu sedikit materi yang bisa saya sampaikan terkait bulan berkah yang sering terlupa oleh kita, sekaligus kita persiapan dalam menyambut bulan Dzulhijjah. Setelah kita peningkatan di bulan Syawal, kemudian kita masuk di bulan Dzulqa'idah yang harusnya selayaknya gitu ya, kita lebih memaksimalkan lagi karena masuk di bulan haram, di bulan Dzulqa'idah, kemudian bertemu lagi, masuk, masih bersambung lagi dengan bulan Dzulhijjah. Maka itu kita seharusnya lebih memaksimalkan diri dalam kebaikan. Nah, kalau tidak mampu untuk melakukan yang sebagaimana yang saya tadi, ya, berpikir hanya cukup berpikir sedekah, tidak mampu sedekah. Kalau tidak bisa sedekah dengan harta, sedekah dengan tenaga. Kalau tidak mampu sedekah dengan tenaga, maka lisannya yang bersedekah, yaitu berpikir. Kalau masih alasan lagi berpikir aja nggak mampu, ya sudah, mau gimana lagi. Artinya perbanyak amalan ibadah yang soleh, kemudian semampunya dikerjakan semaksimal mungkin, ya paling rendah ya kan, berpikir itu. Demikian Mbak Mita, untuk selanjutnya nanti sekalian sambil sharing, kita mungkin nanti bisa masuk ke keutamaan bulan Dzulhijjah. Terima kasih.
1: Masya Allah, Ustazah Zainiatul Muhibah, pendengar yang sudah memberikan tausiah ya, pengantar untuk pagi hari ini di Sajian Mutiara Pagi, bulan berkah yang sering terlupa. Kami undang Anda untuk bergabung tentunya di Sajian Mutiara Pagi ini setelah yang satu ini. Tetap bersama kami.
2: Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menghitung jumlahnya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah An-Nahl ayat 18.
1: masih bersama Anda di sajian Mutiara Pagi Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Bersama dengan Kementerian Agama Kota Samarinda, ada Ustazah Zainatul Muhibah, pendengar, untuk bersama Anda di hari ini dengan topik bahasan tadi yang tausiahnya sudah beliau sampaikan, itu adalah bulan berkah yang sering terlupa. Silakan Anda bisa bergabung bersama kami untuk bertanya langsung di line telepon 736-566-743495 atau pesan singkat ya di WhatsApp 0811-554-4976. Untuk Anda yang memonitor via streaming di aplikasi RRI Digital juga bisa Anda gunakan di kolom live chat ataupun juga di kolom komentar YouTube RRI Samarinda. Silahkan bertanya langsung terkait dengan topik yang dibawakan hari ini. Saya menuju ke WhatsApp ini, Ustazah, sudah ada beberapa pesan yang masuk. Saya sampaikan yang pertama ini dari hamba Allah. Beliau bertanya, Ustazah, bagaimana Ustazah kaum muslimin ini sebaiknya memaknai bulan Zulkaidah, terutama di zaman modern ini di mana peperangan jarang terjadi, kata beliau. Kemudian ini satu lagi ada Pak Jumairi ya, mengirimkan WhatsApp, katanya masalah puasa sunnah itu disunahkan sepanjang tahun, bukan hanya di bulan-bulan mahram kan, katanya. Mohon pencerahannya Ustazah, kata beliau gitu. Satu persatu kita bahas ini Ustazah, dari yang hamba Allah dulu Ustaz. Silakan Ustazah.
0: Baik, terima kasih Mbak Mita. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan yang pertama, yaitu bagaimana kita menyikap atau mengimplementasikan itu mungkin ya, karena di zaman sekarang ini yang namanya peperangan jarang terjadi gitu. Mungkin masuk ke amalan yang kedua tadi. Kalau zaman sekarang kan nyaris tidak ada yang namanya peperangan. Peperangan itu kan sama saja dengan perseteruan skala besar gitu ya. Jadi kalau tidak ada peperangan, untuk kategori ibadah tahan peperangan atau diharamkannya peperangan, maka ketika adanya kan berseteru, bertengkar, berantem atau berselisih paham dengan siapapun, maka itu bisa ditahan. Nah itu mungkin kalau saja diaplikasikan di zaman sekarang atau pada saat ini begitu. Yang tadinya sebagaimana yang saya contohkan tadi, misalnya ada sesuatu hal kemudian mau diselesaikan. Karena dengan cara halus, dengan cara sopan, dengan cara bijak, tidak ditanggapi atau tidak dihiraukan, maka mungkin sudah mengatur strategi ini untuk melakukan sebuah ibaratnya gitu, teguran lah yang memungkinkan besar, kemungkinan besar akan menjadikan sebuah pertengkaran atau perseteruan. Itu hendaknya ditahan dulu, kemudian masih aja berusaha melakukan dengan cara yang baik, dengan cara yang santun. Insya Allah itu Mbak Minta, kalau dalam atau urusan peperangan tidak ada lagi di zaman sekarang. Mungkin perseteruan dalam skala kecil itu yang lebih ditahan. Insya Allah itu
1: untuk hamba Allah. Yang kemudian ini tentang puasa sunnah ini Ustazah.
0: Iya. Yang kedua tadi ya, yang dari Bapak siapa tadi?
1: Pak Jumairi.
0: Iya, Pak Jumairi. Terkait puasa sunnah, puasa sunnah itu memang dianjurkan untuk sepanjang masa, artinya tidak ada di setiap bulannya, artinya tidak ada harus ini, harus di bulan ini, harus di bulan itu, tidak. Akan tetapi di bulan-bulan haram ini lebih ditekankan lagi, karena kebetulan pada bulan haram itu Allah melipat gandakan pahala kita, Allah melipat gandakan segala kebaikan yang kita kerjakan. Makanya mungkin yang sudah terbiasa, yang sudah mendawamkan atau yang sudah mengistiqomahkan menjalankan ibadah puasa sunnah, tidak ada masalah, dan itu dikerjakan dengan happy saja. Akan tetapi bagi yang masih berlatih untuk mengistiqomahkan melakukan puasa, itu menjadikan sebuah momen atau iming-iming gitu ya tersendiri, wih, pahalanya berlipat ganda, itu makanya perlu dimaksimalkan atau diusahakan lebih keras lagi supaya kita mampu atau sanggup menjalankan ibadah puasa sunnah itu yang selama ini belum terbiasa. Mungkin seperti itu, lebih gimana seperti itu. Jadi artinya puasa sunnah dilakukan kapan saja boleh, setiap tiga hari di bulan, bulan kapan saja, kan, tetapi sebagai motivasi buat kita semuanya. Oh, karena pahalanya dilipat gandakan dan seperti itu. Ya, ibarat kata soal ibadah itu, manusia itu memang perlu iming-iming. Nah, kalau misalnya pahala atau balasan yang ganjaran yang diberikan oleh Allah itu langsung diberikan secara tunai, mungkin tidak ada orang yang berani melakukan perbuatan tidak baik atau perbuatan dosa, karena pahala itu yang dijanjikan oleh Allah, dan nanti ketemunya dengan balasan itu adalah ketika berhisab. Insya Allah seperti itu,
1: Mbak Mita. Baik, masya Allah. Mudah-mudahan terjawab Pak Jumairi dan juga hamba Allah ya. Kami buka kembali untuk jalur telepon. Silahkan di 736566 743495 pendengar ya, bersama dengan Ustazah Zainiatul Muhibah. Sudah ada satu penelpon ini, Ustazah, saya terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Halo, Mbak Jumita.
1: Iya, Pak Nano, silakan Pak.
3: Ya, siap. Ustazah, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Nano.
3: Ingin saja Ustazah kan sudah menguraikan karena bulan baik ya, bulan baik lah begitu saja disebutkan. Sedangkan peperangan pun ibaratnya lagi perang pun akan dihentikan. Tapi kondisi kita kemarin ada demo, lalu yang ramai-ramainya itu di medsos itu, pimpinan pondok pesantren ketangkap segala itu, segala apa ini, itu aja komentarnya gitu ya. Selamat ini ya, minta. Makasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Nano. Terima kasih Pak Nano. Silahkan Ustazah boleh langsung ditanggapi ini.
0: Masya Allah. Tadi diterangkan bahwa diharamkannya peperangan, diharamkannya berseteru, tapi kenapa fenomena yang terjadi pada saat ini malah justru

0: kasih Pak Nano ya yang tadi sudah bertanya. Saya ke WhatsApp lagi. Ini silakan juga yang mau bergabung lagi di jalur telepon ya, masih kami sediakan. Ini ada Bu Siti ini Ustazah di 10. Beliau bertanya, Ustazah, apakah boleh melakukan pernikahan atau akad nikah katanya di bulan Zulkaidah ini, kata beliau gitu. Silakan Ustazah, boleh ditanggapi.
1: Iya, Ibu, langsung saya jawab, Ibu, boleh sekali. Kenapa tidak boleh, Ibu? Semua bulan, semua waktu itu baik. Nah, itu mungkin mohon maaf, ada yang mengatakan bahwa jangan melakukan pernikahan di bulan Dzulqa'dah karena begini-begini dan begitu. Itu mohon maaf, itu semacam apa ya, kearifan lokal ataupun mitos ya, mungkin kalau saya lebih ke mitosnya para pendahulu kita itu. Kalau kita bisa membuktikan bahwa semuanya hari, semuanya waktu itu baik, maka insya Allah semuanya akan jadi baik. Jadi tidak ada larangan, tidak ada halangan untuk melakukan sebuah pernikahan di bulan Dzulqa'dah, Ibu. Memang pada Rasulullah itu melamar siapa ya, melamar, mohon maaf, mohon izin lupa saya, kalau enggak Siti Aisyah atau pokoknya istri beliau yang siapa itu di bulan Syawal, dan melakukan pernikahannya di bulan Syawal, itu contoh beliau. Jadi hal itu kalau kita melakukan pernikahan ataupun melaksanakan akad nikah di selain bulan Syawal, tetap semuanya bernilai, berhukum sunnah, artinya melakukan sebuah ibadah sunnah dalam pernikahan itu. Insya Allah itu Mbak Mita, yang pasti boleh, tidak ada larangan.
0: Ya, baik, Masya Allah. Masih di sajian Mutiara Pagi mendengar Prosatu RRI Samarinda. Saya ke pesan singkat lagi nih Ustazah, ada Pak Ilham di Ahim. Beliau bertanya, Ustaz, apakah dosa melakukan kekerasan atau peperangan di bulan Zulkaidah ini artinya dicatat lebih besar, katanya Ustazah?
1: Baik. Terima kasih Pak Ilham. Dijelaskan bahwa melakukan dosa menurut Imam Nawawi, bahwa dosa dan pahala di bulan Dzulqa'dah atau di bulan-bulan haram itu dilipat gandakan. Jadi artinya itu tadi, kalau kita melakukan kebaikan, Masya Allah, luar biasa, ibarat kita orang panen gitu ya. Nah, ketika kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah dosa, hati-hati di dalam bulan haram agar kita memperbanyak amalan ibadah yang baik, yang berpahala, dan sebisa mungkin ditahan perbuatan dosa itu, insya Allah itu.
0: Baik Ustazah, Masya Allah, kita berada di akhir sesi untuk sajian Mutiara Pagi ini. Silakan Ustazah, boleh ditutup dengan kesimpulan dan juga doa.
2: Baik, terima kasih. Para pemirsa pendengar RRI Pro 1 Samarinda, Masya Allah, Alhamdulillah, Rabbil Alamin, kita berada di bulan haram. Allah sampaikan kita di bulan haram yang pertama di antara salatun mutawali, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan bulan Muharram. Nanti ketemu di bulan 1 kembali ke tahun baru 1448 Hijriah. Mudah-mudahan kita disampaikan lagi nanti di bulan Rajab. Makanya di bulan Rajab kita selalu berdoa, Allahumma barlana fi Rajab wa Sya'ban abalighna Ramadan, masyaallah. Di antara amalan-amalan di bulan haram itu, semuanya amal soleh harus dimaksimalkan untuk kita, agar kita bisa melaksanakan amalan-amalan itu lebih baik lagi. Terkhusus di bulan Dzulqa'dah kita sebaiknya atau bahkan diharamkan oleh Allah untuk melakukan sebuah peperangan. Zaman dahulu peperangan artinya perseteruan skala besar, ada sesuatu yang harus diperjuangkan, itu pun stop pada saat bulan Dzulqa'dah. Kemudian kalau diimplementasikan pada zaman sekarang, mungkin perseteruan, pertengkaran di antara sesama saudara kita,

0: harus diberhentikan. Kalau toh terpaksa harus dilaksanakan, maka laksanakanlah dengan sebuah negosiasi atau musyawarah yang baik. Bulan Dzulqa'dah mempunyai arti tempat duduk, sehingga orang-orang Arab itu kebanyakan mereka berada di dalam rumah untuk muhasabah diri, untuk memperbanyak amalan-amalan yang baik di hadapan Allah. Mereka tidak banyak keluar rumah, takut melakukan sebuah kesalahan atau dosa. Dan yang kelima, perbanyak ibadah sunnah, sholat maupun puasa, terlebih lagi puasa, karena puasa itu selain mendambah pahala juga mengurangi dosa. Banyak sekali fadilah puasa, diantaranya fadilah puasa itu yang pertama tadi menambah pahala dan mengurangi dosa, kemudian doa-doa orang yang berpuasa diijabah oleh Allah. Allah siapkan pintu khusus orang yang berpuasa untuk memasuki surga. Kemudian puasa itu juga pahalanya atau balasannya hanya langsung dari Allah. Kemudian selain itu, kita juga perbanyak sedekah, perbanyak melakukan ibadah yang membuat kita dapat lebih banyak lagi pahalanya, atau beramal soleh. Itu sudah gampangannya seperti itu, beramal soleh. Kemudian yang biasa berwudu, barangkali yang belum mendawamkan wudunya bisa berwudu, karena pahala wudu itu juga luar biasa. Bahkan orang yang mendawamkan wudu itu selain menggugurkan dosa dan menambah pahala bagi yang berwudu, juga orang yang berwudu itu mendapatkan wudu ketika meninggal bisa dikatakan sebagai mati syahid, dakhala jannah bighairi hisab. Kemudian yang terakhir, bahwa seminim-minimnya ibadah untuk ibadah kita, kalau tidak mampu berpuasa, berat sekali melakukan puasa karena satu alasan atau misalnya karena kesehatan, maka perbanyaklah berzikir, karena zikir itu tidak memerlukan banyak tenaga. Alasan tidak sehat tidak perlu memerlukan banyak tenaga. Alasan belum mampu karena mau sedekah pakai harta, berzikir tidak memerlukan harta. Jadi minimal perbanyaklah berzikir. Insyaallah itu, marilah kita tutup, kita akhiri pertemuan pagi ini dengan bersama-sama membaca doa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat, wa tatdilana biha jami'al hajat, wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat, wa tarfa'una biha indaka ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat, innaka ala kulli shay'in qadir. Rabbana ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana dhunubana wali ikhwanina alladhina sabakuna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtan ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa adika mastata'tu abu ulaka binikmatika alayya wa abu ubidambi faufirli fa innahu la yaufirudzunuba illa anta. Allahumma inna hadha iqbalu naharika wa idbaru laylika wa aswatu du'atika faghfir lana. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik atawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik. Fawattikillahumma rabitataha wa adim wuddaha wahdiha subulaha واملأها بنورك الذي لا يحبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك واحيها بمعرفتك وامدها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيدهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan sedikit yang saya sampaikan ada kebaikan yang bisa diambil. Ketika ada kekurangan, kekhilafan, itu semata-mata kefakiran ilmu saya. Saya mohon maaf kepada para pemirsa semuanya. Saya mohon ampun kepada Allah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah untuk tausiah hari ini Ustazah ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk semua pendengar Pro 1. Izin pamit Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Ustazah Zainiatul Muhibah SHI dari Kementerian Agama Kota Samarinda yang sudah bersama kita untuk bahasan tausiah agama Islam hari ini seputar bulan berkah yang sering terlupa. Untuk Anda yang tertinggal pembahasan hari ini bisa mengakses kembali siaran kami di aplikasi RRI Digital ataupun juga menggunakan YouTube RRI Samarinda. Kami masih akan bersama Anda di Pro 1 RRI Samarinda.
2: Mutiara Pagi, RRI Pro 1 Samarinda.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kok kamu buang sampah di kali, Indri?
1: Gak apa-apa kali, nyantai aja.
0: Kok kamu gitu? Kamu tahu gak? Kalau kamu membuang sampah di kali, bisa menyebabkan banjir, pencemaran lingkungan, dan membuat kotor sungai.
1: Iya, tahu sih.
0: Kenapa kamu gak coba manfaatkan sampah itu?
1: Memanfaatkan bagaimana?
0: Kita pilih sampah tersebut dengan memisahkan antara sampah yang organik atau mudah busuk dengan sampah non-organik atau tidak mudah busuk. Yang organik bisa kita manfaatkan menjadi pupuk kompos untuk tanaman, sedangkan yang non-organik seperti kayu, botol, dan kertas-kertas kita berikan kepada bengkel kerajinan untuk dikreasikan. Gitu, Ndri.
1: Oh, gitu. Ternyata sampah bisa kita manfaatkan juga ya?
0: Iya dong.
2: Mari kita jaga lingkungan dan alam dengan tidak membuang sampah sembarangan dan mengurangi jumlah sampah dengan 3M. Mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang.
3: Baiklah pendengar, sejumlah catatan peristiwa dunia hari ini kami rangkum dari Wikipedia di tanggal 9 April. Diawali di tahun 1413, Henry V dinobatkan sebagai Raja Inggris menggantikan ayahnya Henry IV. Ia memimpin Inggris hingga akhir hayatnya pada 1422 dan digantikan putranya Henry VI. Kemudian pendengar, tahun 1940, pasukan Jerman mulai menginvasi Norwegia dan Denmark. Sejumlah kapal perang milik Jerman berlabuh di beberapa pelabuhan di Norwegia. Pada saat yang sama, militer Jerman berhasil menduduki kota Kopenhagen di Denmark. 1942, pasukan Amerika Serikat dan Filipina secara resmi menyerah kepada Jepang dan menyerahkan wilayah Semenanjung Bataan kepada Jepang. Ada sebanyak 70.000 tentara Amerika Serikat dan Filipina digiring oleh pasukan Jepang untuk ditahan. 1945, kepala perang milik Jerman yang sedang berlabuh di pelabuhan Kiel, Jerman ditinggalkan awaknya untuk bertempur melawan pasukan Uni Soviet di dekat pelabuhan menerima serangan dari pesawat tempur milik Inggris. Inggris yang mengerahkan 300 pesawat tempur berhasil menenggelamkan kapal tersebut. 1957, terusan Suez di Mesir dinyatakan aman untuk dilintasi kapal setelah pertempuran antara Mesir dan Israel. Dan sebelumnya Israel telah menarik mundur pasukannya dari terusan Suez. 1977, Gerard Arthur Way lahir di Newark, New Jersey, Amerika Serikat. Gerard ini dikenal sebagai vokalis dari band bernama My Chemical Romance. Bersama band tersebut, ia sudah menghasilkan 5 album. Dan sayangnya, Gerard dan para personelnya lainnya sepakat menyatakan My Chemical Romance bubar pada tahun 2013 lalu. Dan tahun 1991, Georgia menyatakan kemerdekaannya dari Uni Soviet, pendengar. Dan di tahun yang sama, beberapa negara anggota Uni Soviet juga memisahkan diri yang berujung dengan bubarnya Uni Soviet pada 26 Desember 1991. Itulah beragam peristiwa penting dan bersejarah terjadi di berbagai penjuru dunia dari tahun ke tahun di tanggal 9 April. Dan kami cukupkan dengan hadirkan informasi catatan peristiwa dunia hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami karena nanti pada pukul 7 kita akan mengikuti berita pagi dari Pro 1 RRI Samarinda.
4: Sistem kekebalan tubuh seharusnya memiliki peranan vital guna menjaga tubuh dari penyakit dan infeksi. Tapi bagaimana jika satu-satunya sistem pertahanan tubuh kita terserang virus? Penyakit HIV/AIDS, salah satu penyakit yang melemahkan sistem pertahanan tubuh manusia. Sampai sekarang, belum ada obat untuk menyembuhkan pasien terjangkit HIV/AIDS. Selain peluang sembuh yang rendah bagi penderita, penyakit ini juga bisa mengakibatkan pasien mengalami komplikasi penyakit karena kekebalan tubuhnya yang melemah. Tidak ada hal lain yang dapat kita lakukan selain menghindari berbagai faktor risiko yang dapat menyebabkan kita terkena HIV/AIDS, seperti tidak melakukan seks bebas, bergonta-ganti pasangan, tidak menggunakan jarum suntik, peralatan bedah, peralatan tato yang tidak steril, dan hindari kontak langsung dengan darah. Waspada penyakit, mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Kapan nikah? Keburu umur tua loh.
1: Kapan nikah? Teman seumuranmu sudah nikah loh.
2: Cepat nikah, si Rani seumuranmu itu sudah punya 3 anak loh.
3: Wah, sudah wisuda ini. Berarti ada rencana mau nikah dong.
4: Oh no.
5: Pernikahan adalah salah satu bagian penting dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Namun, waktu dan jalan menuju pernikahan setiap individu pun berbeda-beda. Menikah melibatkan tidak hanya 2 orang pribadi, tetapi juga 2 keluarga. Karena itu, penting untuk mempersiapkan diri dengan memastikan bahwa keadaan mental dan finansial sudah siap untuk menghadapi pernikahan.
6: Wow!
7: Doakan saja, semoga Tuhan segera memberikan jodoh yang baik di dunia dan akhirat. Sembari menunggu, kita kan bisa fokus pada pengembangan diri, mengejar karir, dan juga menjalani hidup dengan bahagia. Karena pada akhirnya, Tuhan pasti akan menghadirkan orang yang terbaik kok untuk kita.

mobil di jalan depan rumah memang lumrah terjadi di kawasan perumahan, apalagi bagi mereka yang memiliki kendaraan tetapi tidak punya garasi. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, bisa saja mengganggu akses jalan, terlebih ada kendaraan darurat yang lewat. Belum lagi keamanan kendaraan yang tak terjaga. Lalu, apakah boleh memarkir kendaraan di bahu jalan maupun depan rumah? Sebenarnya, sudah ada aturan terkait parkir di jalan perumahan. Salah satunya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 671. Bunyi pasal tersebut yaitu, jalan setapak, lorong, atau jalan besar milik bersama dan beberapa tetangga yang digunakan untuk jalan keluar bersama tidak boleh dipindahkan, dirusak, atau dipakai untuk keperluan lain dari tujuan yang telah ditetapkan, kecuali dengan izin semua yang berkepentingan. Selain itu, ada juga Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Pasal 38 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang menggunakan ruang manfaat jalan yang dapat berakibat pada terganggunya fungsi jalan. Adapun ruang manfaat di sini meliputi bahu jalan, saluran

0: Berita Pagi.
1: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia menyampaikan Berita Pagi edisi Sabtu 9 Mei 2026.
2: Saya sedih sekali, di SIPD tahun 2027 tidak ada bantuan keuangan.
3: Pemerintah kota harus hadir. Semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
1: Inilah Berita Pagi selengkapnya bersama saya, Ria Mitasari.

0: Saudara, pemerintah Kota Bontang menyoroti ketiadaan bantuan keuangan dalam rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Kaltim 2027 yang dinilai berpotensi melemahkan postur APBD daerah. Berikut laporannya.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengaku prihatin atas tidak adanya alokasi bantuan keuangan bagi kabupaten dan kota di Kalimantan Timur dalam rencana kerja pemerintah daerah tahun 2027 mendatang. Hal ini disampaikannya setelah mencermati data dari sistem informasi pemerintahan daerah yang menjadi rujukan perencanaan pembangunan. Menurut Wali Kota Bontang, ketiadaan bantuan keuangan tersebut menghilangkan harapan daerah untuk memperkuat kapasitas fiskal, terlebih di tengah kebijakan transfer ke daerah yang bersumber dari APBN mengalami penyesuaian. Kondisi ini dinilai berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan program pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan aparaturnya. Neni Murnaini menambahkan situasi ini semakin berat dengan adanya ketentuan dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan antara pemerintah pusat dan daerah yang dimulai 1 Januari 2027, di mana belanja pegawai dibatasi maksimal 30% dari total APBD.
2: Sebetulnya saya sedih sekali. Tadi saya melihat di SIPD, ternyata tahun 2027 itu tidak ada bantuan keuangan untuk Kota Bontang atau untuk kabupaten kota di seluruh Kalimantan Timur. Di postur APBD Provinsi Kalimantan Timur, SIPD-nya itu ada Bankyu. Ternyata pupus sudah harapan ini, padahal harapan ini adalah ketika TKD kita dipotong oleh pemerintah pusat, maka Bankyu ini akan memperkuat juga postur APBD Kota Bontang, sehingga kita bisa melaksanakan program secara maksimal dan juga kesejahteraan pegawai. Undang-Undang HKPD nomor 1 di mana tanggal 1 Januari tahun 2027 bahwa belanja pegawai itu tidak boleh melebihi 30%. Kita berdoa mudah-mudahan bisa mundur berlakunya, karena kalau saya lihat postur APBD saya prihatin tinggal 1,5 triliun, artinya belanja pegawai di Kota Bontang itu minim sekali.
1: Wali Kota Bontang Neni Murnaini mengatakan dengan proyeksi APBD Kota Bontang yang tersisa sekitar 1,5 triliun rupiah, ruang belanja menjadi semakin sempit. Kondisi ini berpotensi menghambat pelaksanaan program prioritas daerah jika tidak diimbangi dengan dukungan fiskal dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Pemerintah Kota Bontang mengharap adanya penyesuaian kebijakan maupun dukungan dari pemerintah pusat dan provinsi agar pembangunan daerah tetap berjalan optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan aparatur sebagai pelaksana layanan publik. RRI Samarinda Rizky Mulyanata melaporkan.
0: Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Wakil Wali Kota Samarinda menyebut kegiatan ini juga menjadi upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah tekanan inflasi. Berikut laporannya.
3: Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri menilai gerakan pangan murah atau GPM efektif membantu masyarakat mendapatkan kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau, sekaligus menjadi langkah pengendalian inflasi daerah. Hal itu ia sampaikan saat meninjau pasar murah di halaman kantor Kelurahan Sungai Kapih, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda pada Jumat kemarin. Kegiatan yang berlangsung sejak pukul 8 pagi hingga 2 siang ini mendapat antusias tinggi dari masyarakat. Menurut Saifuddin, besarnya antusias masyarakat menjadi pemicu bagi pemerintah Kota Samarinda agar terus mengupayakan alternatif ketika harga kebutuhan pokok mulai mengalami kenaikan di pasar.
4: Saya ucapkan terima kasih kepada ini ibu-ibu dan tenen-tenen yang sudah di GPM ini. Ternyata antusias masyarakat banyak banget. Kita bisa lihatin mulai dari minyak goreng yang ada, dari banyak bawang merah, bawang putih, cabai dan lain sebagainya. Alhamdulillah juga masyarakat antusias. Pemerintah kota harus hadir. Dan semua stakeholder untuk gimana bisa meredam dan menurunkan harga-harga yang mulai melambung.
3: Sementara itu, salah seorang warga, Siti Robiatul, mengaku sangat menantikan adanya pasar murah di wilayahnya. Ia sendiri datang untuk membeli bawang merah. Namun, karena tingginya antusias membeli, belum sampai siang hari, bahan pokok incarannya ludes terjual.
5: Rencana kan mau lihat bawang merah, ternyata habis. Ya itu. Makanya lihat-lihat aja dulu, siapa tahu ada yang cocok.
3: Sama seperti Siti, seorang pembeli lainnya, Melani, mengaku senang dengan adanya pasar murah di Sungai Kapih. Ia bahkan memborong 4 bungkus minyak goreng untuk stok di rumah.
6: Ini beli minyak tuh sama beli jajan. Jajan
7: minyak berapa liter?
6: Ini nggak sampai 1 liter. Saya suka kesini, walaupun lihat-lihat aja. Alhamdulillah agak mendingan daripada di warung.
7: Oh gitu. Biasa ibu beli di mana nih?
6: Biasa tuh beli di kayak Indomaret, APM Tumat.
3: Kegiatan pasar murah ini pun diharapkan dapat kembali digelar agar masyarakat lebih mudah mendapatkan kebutuhan pokok di tengah harga bahan pangan yang kini naik turun. RRI Samarinda, Seladeva, melaporkan.
0: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Kalimantan Timur menyoroti masih rendahnya kepemilikan nomor induk berusaha pada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Berikut informasinya.
8: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Kalimantan Timur mencatat capaian kepemilikan nomor induk berusaha atau NIB pada kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga akseptor atau UPPKA di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara masih tergolong rendah. Hingga saat ini kepemilikan NIB di Kalimantan Timur baru mencapai 46,89%, sedangkan di Kalimantan Utara tercatat 38,37%. Ketua Tim Pembangunan Keluarga BKKBN Kaltim Yuliani mengatakan, angka tersebut menunjukkan masih banyak kelompok usaha keluarga yang bergerak secara informal. Kondisi ini berdampak pada terbatasnya akses kelompok usaha terhadap pembiayaan, pembinaan, peluang kemitraan, hingga perluasan pasar formal. Menurut Yuliani, rendahnya capaian tersebut dipengaruhi sejumlah faktor.
9: Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, ya, antara lain keterbatasan pemahaman mengenai pentingnya legalitas usaha, rendahnya literasi digital, serta belum optimalnya fasilitasi dan pendampingan dalam proses pendaftaran melalui sistem OSS. Perlu dilakukan ya gerakan akselerasi penerbitan nomor induk berusaha bagi kelompok UPPKA Program Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara tahun 2026.
8: Yuliani menyebut kepemilikan NIB merupakan fondasi penting bagi kelompok UPPKA agar usaha yang dijalankan memiliki kepastian hukum dan peluang berkembang yang lebih luas. Karena itu, peran pendamping lapangan dinilai sangat menentukan agar proses penerbitan NIB tidak terhenti pada tahap sosialisasi. Yuliani meminta pengelola program, pembina wilayah hingga kader UPPKA terus mengawal proses pendaftaran sampai tuntas. Menurutnya, kendala teknis maupun administratif harus segera diatasi agar tidak menghambat upaya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan melalui usaha produktif. Melalui penguatan pendampingan di lapangan, percepatan penertiban NIB kini menjadi fokus tindak lanjut BKKBN Kalimantan Timur. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mendorong transformasi usaha keluarga dari sektor informal menuju sektor formal yang lebih tertata dan berdaya saing. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Pelayanan Puskesmas Harapan Baru resmi dipindahkan ke gedung baru di Jalan Cipto Mangunkusumo, Loa Janan Ilir dan mulai beroperasi normal sejak Kamis 7 Mei 2026. Berikut laporannya.
10: Pelayanan kesehatan masyarakat di kawasan Harapan Baru kini dipusatkan di gedung baru Puskesmas Harapan Baru yang berada di Jalan Cipto Mangunkusumo, tepat di seberang Dermaga Harapan Baru, Kecamatan Loa Janan Ilir. Kepala Dinas Kesehatan Samarinda, Dr. Ismit Kusasi, memastikan seluruh pelayanan kesehatan sudah berjalan normal sejak hari pertama pemindahan layanan. Menurutnya, keberadaan fasilitas baru ini menjadi bagian pengembangan kawasan pelayanan publik terpadu di wilayah Harapan Baru yang telah dipersiapkan hampir 2 tahun terakhir.
11: Ini pelayanan berjalan baik dan lancar, apalagi ditunjang dengan fasilitas pelayanan publik yang baik ya. Jadi puskesmas ini sudah kita siapkan kurang lebih hampir 2 tahun ya. Dan memang kemarin sudah ditetapkan dari pemerintah kota untuk menjadi satu kesatuan wilayah yang menjadi pusat pelayanan. Makanya dengan keberadaan puskesmas ini, kita harapkan akses pelayanan kesehatan semakin dekat ya dengan masyarakat. Dan hari ini kita lihat pelayanan di Puskesmas Harapan Baru berjalan lancar ya.
10: Selain pelayanan kesehatan dasar, kawasan tersebut nantinya juga terintegrasi dengan sejumlah fasilitas penunjang masyarakat seperti cold storage, pusat tempat pelelangan ikan, koperasi, pasar hingga rumah susun. Pemerintah berharap keberadaan fasilitas yang saling terhubung dapat mempermudah akses pelayanan masyarakat di kawasan Harapan Baru. Dr. Rismin juga menjelaskan gedung baru yang lebih luas diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Puskesmas Harapan Baru bahkan menjadi puskesmas pertama di Samarinda yang membuka layanan fisioterapi sederhana dengan dukungan tenaga fisioterapis yang mulai bertugas bulan ini. Selain layanan di dalam gedung, Puskesmas Harapan Baru tetap menjalankan pelayanan luar gedung seperti posyandu, pelayanan kesehatan sekolah, surveillance penyakit menular hingga penanganan kasus demam berdarah. Jam pelayanan juga tetap mengikuti ketentuan Dinas Kesehatan Samarinda mulai Senin hingga Sabtu. Dengan fasilitas dan lokasi baru ini, pemerintah kota Samarinda berharap pelayanan kesehatan bagi masyarakat Harapan Baru menjadi lebih cepat, mudah, dan terpadu. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program Masatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Program Bersih Sehat Religi atau Berseri di SMK Negeri 15 Samarinda menjadi upaya membangun budaya gotong royong dan mempererat kebersamaan warga sekolah. Berikut laporannya.
12: Suasana kebersamaan tampak di lingkungan SMK Negeri 15 Samarinda melalui kegiatan gotong royong dalam program Berseri atau Bersih Sehat Religi. Kegiatan ini melibatkan siswa, guru hingga tenaga kependidikan. Itu mendapat dukungan penuh dari PLT Kepala SMK Negeri 15 Samarinda, Rini Nur Hidayati. Seluruh warga sekolah bersama-sama membersihkan ruang kelas, halaman, hingga lingkungan sekitar sekolah. Program yang digelar setiap Jumat pada minggu pertama setiap bulan tersebut menjadi bagian dari program kerja Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Menurut Rini, kegiatan ini tidak hanya bertujuan menjaga kebersihan sekolah, tetapi juga memperkuat kolaborasi antar warga sekolah.
13: Alhamdulillah, artinya guru dan siswa sama-sama berkolaborasi membersihkan lingkungan sekolah SMK Negeri 15. Terutama untuk masing-masing wali kelas, guru mata pelajaran yang umum, serta guru-guru yang mengajar di pelajaran produktif. Dan ini juga merupakan program kerja yang diusung oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan.
12: Rini menambahkan kegiatan gotong royong juga menjadi sarana membangun hubungan yang lebih erat antara siswa, guru, dan tenaga administrasi sekolah. Selain menanamkan kepedulian terhadap lingkungan, program Berseri juga diharapkan mampu membentuk karakter siswa yang disiplin, toleran, dan memiliki semangat kebersamaan. Pihak sekolah optimis, kekompakan yang terbangun melalui program Berseri dapat menjadi kekuatan untuk mendorong kemajuan SMK Negeri 15 Samarinda di masa mendatang. RRI Samarinda, Dedi Purnama melaporkan.
0: Masyarakat Kabupaten Mahakam Ulu diminta memperkuat kebersamaan di tengah tantangan efisiensi anggaran yang berdampak pada pembangunan daerah. Sebab efisiensi terjadi di saat kebutuhan terhadap pembangunan dan pelayanan dasar masih sangat tinggi. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengatakan pemerintah perlu merespons masalah dengan cepat, mulai dari kemiskinan, swasembada pangan, layanan kesehatan dan pendidikan, penyediaan energi listrik hingga pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan dan jembatan. Angela memastikan pemerintah daerah tetap berkomitmen melakukan pembangunan di Mahulu agar kesejahteraan masyarakat terus meningkat. Beralih ke berita olahraga. Walaupun persiapan sedikit terlambat, tidak menjadi hambatan atlet Atletik Kabupaten Paser untuk menjalani program latihan mandiri menghadapi Pekan Olahraga Provinsi. Berikut laporannya.
14: Menatap perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang akan bergulir pada 14 November 2026, atlet Atletik Kabupaten Paser tengah mempersiapkan diri untuk dapat tampil baik guna menjaga marwah sebagai tuan rumah pelaksana. Hanya saja karena persoalan anggaran dan hal lainnya, sementara ini program latihan mandiri harus berjalan seadanya dan belum melakukan pemusatan latihan atau program khusus. Seperti yang dijelaskan pelatih sprinter Atletik Paser Agustinus Jari, bahwa program latihan mandiri ini disebutkannya persiapan sedikit terlambat. Meski harus menempuh perjalanan Kuaro ke Grogot hanya untuk melatih para atletnya yang didominasi oleh para pelajar ini, namun ia menyempatkan diri untuk memberikan program kepada anak asuhnya itu.
15: Tapi kalau di persiapan sekarang, menurut saya sih agak terlambat.
16: Agak terlambat. Emang ya. Kita mulainya dari kapan, Pak?
15: Seharusnya kan kalau saya mulainya sudah lama ya, ini binaan. Karena saya juga persiapannya rata-rata pelajar ya. Nah, jadi kalau untuk target saya di Poprov, saya belum punya target yang saya janjikan.
16: Belum ada target realistis
15: ya? Ya, karena sementara mereka cuma pelajar. Kalau saya mulai sudah lama, sebenarnya saya tetap lama karena saya juga dari Kuaro.
16: Oh, dari Kuaro.
15: Saya dari Kuaro ke sini itu hanya untuk melatih anak-anak. Ini tujuan saya untuk mengembangkan potensi anak-anak Paser pastinya. Karena saya bina ini di Long juga, di pelajar. Khususnya banyak yang pelajar. Untuk yang Poprov ini masih belum tahu nih gimana.
14: Lebih lanjut, Agustinus mengaku bahwa ia baru-baru ini dipanggil oleh Pengcapasi untuk dapat membantu melatih sebagai pelatih kategori sprint, sehingga sementara ini masih fokus menjalani program mandiri dengan latihan dasar biasa untuk penguatan fisik dan daya tahan tubuh.
15: Sementara baru disampaikan sama pengurus pastinya, saya diminta tolong untuk di sprinter di 100, 200, 400, tapi untuk saat ini masih menunggu.
14: Masih menunggu, tapi masih untuk ya program latihan sementara.
15: Ya, sementara ya. Seperti ini saya harapnya, karena saya mikir kalau seandainya saya nunggu harus TC, itu mungkin saya rasa tidak terkejar waktunya. Karena November itu sama bulan sekarang udah berat untuk bersaing pang sebenarnya.
14: Menurut Agustinus, ideal persiapan atlet atletik khususnya sprinter ini minimal 1 tahun menjelang pelaksanaan Porprov, karena untuk mengejar 1 detik saja baginya tidak mudah. Untuk itu, ia berharap agar bisa memaksimalkan waktu persiapan yang ada, maka dibutuhkan arahan dari Pengcapasi Paser

0: dari RT 18 Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, di perumahan Pondok Karya Agung. Dan kali ini kita sudah bersama Direktur Bank Sampah dan Ibu Evi terkait dengan pengolahan bank sampah yang ada di Pondok Karya ini.
1: Jadi Pondok Karya Agung ini pertama kali ada bank sampah, itu berdiri tanggal 26 September, jadi sekitar 4 tahun yang lalu.

0: akhir itu kami penimbangan. Setelah kami nimbang, lalu sampahnya yang sudah terpilah itu kami masukkan ke dalam shelter sampah. Jadi nanti setelah penimbangan ada pengepul yang ambil, langsung diambil semua di bawah.
1: Jadi pengolahan sampah di sini benar-benar semuanya terintegrasi dengan baik gitu, Bu, ya. Nah, kemudian ada juga pengolahan minyak jalanta. Ini dikumpulkan atau seperti apa kalau di sini?
0: Dikumpulkan. Jadi sisa-sisa minyak jalanta kalau dulu kan selalu dibuang ya, petani dan lain sebagainya, tidak dimanfaatkan. Akhirnya akibatnya akan menyumbat saluran air karena membeku dan lain sebagainya. Jadi kita bilang kumpulkan karena itu akan ada nilai nominalnya meskipun tidak seberapa, tapi kalau kita sudah melakukan hal itu ikut membantu untuk lingkungan kita lebih bersih, lebih terawat. Jadi kalau kami timbang di sini lalu sampah-sampahnya masuk ke dalam shelter tersebut. Kalau mau memilah, kami di sebelah sana pilahnya.
1: Ini tempat memilah sampahnya ya. Baik, sangat rindang ya karena banyak pepohonan di sini, pendengar dan pemirsa. Ini shelter sampahnya ini kayaknya masih kosong. Oh, ada shelter sampahnya. Oh, kosong ya, jalantah, minyak ya, jalantah kumpul.
0: Karena basang tadi diambil.
1: Baik.
0: Kumpulnya.
1: Satu. Itu ada ditukar pakai apa nih, Bu, kalau di sini untuk bank sampah kemudian juga untuk minyak jalantah?
0: Iya, jadi kalau itu kami punya namanya Kokolok Sang. Jadi nasabah bisa menukarkan saldonya dengan minyak, gula, dengan sabun. Jadi keperluannya apa aja kita siapkan. Jadi mereka tinggal tukar aja. Harganya pun lebih murah gitu. Supaya apa? Supaya menarik nasabah untuk membawa sampah-sampahnya ditukar dengan sembako. Ataupun kalau mau dengan uang cash, boleh juga langsung kirim saja nomor rekeningnya, kami akan transfer uangnya ke rekening masing.
1: Baik, nah ini sangat menarik sekali pemirsa. Dan kita coba menuju ke salah satu nih nasabah bank sampah ya, Bu, ya. Di RT18 juga ada Biopori, yang dimana teknologi tepat guna untuk meningkatkan daya serap air, mencegah banjir, dan mengelola sampah organik menjadi kompos.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Samarinda, saat ini saya juga sudah bersama dengan salah satu nasabah bank sampah di RT18, tempatnya di perumahan Pondok Karya Agung, dan dengan Ibu
3: Janti.
2: Ibu Janti. Ibu Janti sudah lama menjadi nasabah bank sampah di RT18.
3: Kebetulan saya dari awal bank sampah buka, saya sudah jadi anggotanya bank sampah.
2: Bagaimana tanggapan Ibu sendiri terkait?
3: Sangat terbantu sekali dengan adanya bank sampah. Selain rumah jadi bersih, segala perabotan atau apa yang tidak terpakai diterima oleh bank sampah. Selain kita mendapatkan saldo dari bank sampah, kita juga ada warung sampah yang nanti

0: beras atau minyak. Nah, sangat membantu sekali dengan adanya panas bumi.
1: Di perumahan ini disediakan 4 titik halte sampah. Hal ini guna mempermudah para warga menempatkan sampahnya di tempat yang telah disediakan.
2: Kita sudah pindah lagi ke salah satu lokasi dan ini adalah

0: mendapatkannya. Banyak sekali penghargaan, dan yang terakhir yang sangat membanggakan ini, RT18 terpilih untuk mewakili Kota Balikpapan menuju tingkat provinsi Kalimantan Timur dengan hasil
1: juara 1 LBS dan PKBS.
0: Bisa dijelaskan nggak sih terkait dengan prestasi yang terakhir ini, mungkin apa tips-tips yang pengen disampaikan untuk dicontoh oleh RT-RT lainnya agar bisa berprestasi seperti RT18?
1: Ya. Terima kasih. Yang pertama, kita harus ada kerjasama yang baik dengan pengurus dulu. Pengurus kompak, maka ke bawahnya juga enak. Warga juga mendukung. Itu yang pertama. Jadi kita harus ada kerjasama yang baik dari atas sampai yang bawah. Makanya semuanya bisa berjalan dengan lancar, dengan kontinu, terus menerus. Tidak hanya lomba saja, kita langsung, wah, bekerja keras gitu untuk dapat juara, tidak. Tapi dapat kami penghargaan-penghargaan ini juga ada prosesnya. Tidak langsung secara otomatis langsung bagus lingkungan kita. Jadi kita bertahap, tapi dilakukan dengan terus-menerus, itu yang utama. Lalu yang kedua, kita terus memotivasi kepada warga. Kan tidak semua warga mau untuk memilah sampahnya dan melakukan itu, ah ngapain sih, kan udah ada yang ngakilin, udah ada petugasnya sendiri. Nah, kita harus edukasi itu. Jadi kalau kami setiap bulan ada arisan, itu sekalian penyuluhan. Jadi sekalian penyuluhan, baik itu sampah organiknya, bagaimana cara mengolahnya, sampah organik, bagaimana cara memilahnya, itu kami sampaikan. Gitu. Jadi secara terus dan tidak bosan-bosan.
0: Ya. Artinya memang harus dimulai dari pelan-pelan, Bu, ya.
1: Pelan.
0: Tapi semua teredukasi dan mendapatkan hasilnya, yaitu bisa juara satu tingkat provinsi Kaltim. Baik. Nah, itulah tadi pendengar dan pemirsa RRI Samarinda, kita sudah berbincang dari Kota Balikpapan, tepatnya di RT18 di perumahan Pondok Karya Agung, tepatnya di Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
2: Saudara, selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
3: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Pemerintah Kota Bontang melepas 112 jemaah haji tahun 2026 yang tergabung dalam kloter 14 di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang pada Kamis minggu ini. Jemaah terdiri dari 46 laki-laki dan 66 perempuan yang dijadwalkan berangkat ke Embarkasi Balikpapan pada Jumat pekan depan sebelum diterbangkan ke Tanah Suci pada 15 Mei mendatang. Wali Kota Bontang Neni Murniani mengingatkan jemaah untuk menjaga kesehatan dan mempersiapkan fisik menghadapi perbedaan cuaca di Arab Saudi. Dalam pelepasan tersebut, Neni juga meminta jemaah untuk fokus beribadah serta mendoakan Kota Bontang maupun Indonesia agar tetap aman dan sejahtera.

Sebelum mencukupkan berita pagi, berikut kami sampaikan berita utama. Pemerintah Kota Bontang menyoroti ketiadaan bantuan keuangan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD Kaltim 2027 yang dinilai berpotensi melemahkan postur APBD daerah. Pemerintah Kota Samarinda kembali menggelar gerakan pangan murah untuk mempermudah warga mendapatkan sembako dengan harga terjangkau. Sekian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ria Mitasari, terima kasih atas perhatian Anda, selamat pagi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa.
2: Demikian hubungan kami dengan Pro 1 RRI Samarinda. Segera kita ikuti program siar berikutnya.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan perakiran cuaca wilayah Kalimantan Timur untuk hari ini, Sabtu 9 Mei 2026. Menurut BMKG, diawali dari kota Samarinda, diprediksi hujan ringan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Balikpapan, hujan ringan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Bontang, berawan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kutai Kartanegara, hujan ringan dengan kisaran suhu 23 sampai dengan 32 derajat Celcius. Kutai Barat, hujan ringan suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kutai Timur, hujan ringan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Kabupaten Pasir, hujan ringan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Penajam Pasir Utara, berawan suhu 24 sampai dengan 30 derajat Celcius. Berau, berawan suhu 22 sampai dengan 31 derajat Celcius. Mahakam Ulu, hujan ringan suhu 22 sampai dengan 30 derajat Celcius. Pendengar, BMKG mengeluarkan status waspada hujan sedang sampai lebat untuk wilayah Kalimantan Timur dalam potensi cuaca ekstrim di 3 harian dengan potensi yang diwaspadai hujan sedang hingga lebat dan angin kencang terutama siang dan malam hari meliputi di wilayah Kutai Kartanegara, Kutai Barat, Kutai Timur, Samarinda, Balikpapan, dan Mahakam Ulu. Demikian informasi perakiraan cuaca wilayah Kalimantan Timur hari ini Sabtu 9 Mei 2026.

0: kopi dulu, guys. Oh iya, baru beli sepatu nih, barang impor loh.
1: Mama lihat tiap jam update status terus di media sosial. Jangan halu ya. Lihat piring kotor belum dicuci, pakaian kotor sudah menumpuk di sana.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Masih dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Selamat pagi pendengar di mana saja Anda tengah berada. Di akhir pekan kita akan hadirkan informasi kebencanaan ke ruang dengar Anda di sesi kedua. Saudara, melansir dari media Metro TV, BMKG memperkirakan potensi hujan di sejumlah wilayah Indonesia yang mulai berkurang pada periode tanggal 8 sampai 14 Mei 2026 seiring menguatnya monsun Australia. Meski demikian, masyarakat diminta tetap mewaspadai potensi hujan lebat dan cuaca ekstrim di beberapa daerah. BMKG juga menyebutkan penguatan monsun Australia membawa masa udara kering yang mengurangi tutupan awan pada pagi hingga siang hari. Kondisi ini menyebabkan radiasi matahari mencapai permukaan bumi secara maksimal dan memicu suhu panas di sejumlah wilayah. Wilayah tersebut meliputi wilayah Kalimantan Timur, Papua Barat, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara. Hal ini ditulis BMKG dikutip pada Jumat 8 Mei 2026. Pendengar, BMKG juga menjelaskan suhu panas tersebut memicu konektivitas udara yang signifikan sehingga mendukung pertumbuhan awan hujan pada sore hingga malam hari nanti. Meski beberapa wilayah mulai memasuki musim kemarau, BMKG masih mencatat hujan lebat hingga ekstrim di sejumlah daerah dalam beberapa hari terakhir. Curah hujan tertinggi tercatat di Jawa Barat. Dan menurut BMKG, kondisi itu juga dipengaruhi aktivitas Madden Julian Oscillation atau MJO, gelombang Rossby Equatorial, Kelvin, dan Mixed Rossby Gravity atau MRG yang aktif secara bersamaan. Selain itu, keberadaan siklon tropis Hagupit di utara Papua turut meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sejumlah wilayah. Dalam sepekan ke depan, monsun Australia diperkirakan semakin menguat yang ditandai dominasi angin timuran di sebagian besar wilayah Indonesia. Pola tersebut membawa masa udara dengan kandungan uap air lebih rendah dari Australia sehingga potensi hujan di sejumlah daerah mulai menurun. Namun demikian, BMKG menyebutkan fenomena atmosfer tropis masih aktif dan berpotensi memicu hujan di banyak wilayah Indonesia. Aktivitas MJO diprediksi masih berada pada fase kedua dan bergerak menuju fase tiga di Samudra Hindia. Selain itu pendengar, gelombang Kelvin diperkirakan aktif di pesisir timur Sumatera, Kepulauan Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, kemudian Maluku hingga Papua. Dan gelombang Rossby ini diprediksi aktif di sebagian wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Maluku, pesisir barat, Papua. BMKG memantau perkembangan siklon tropis Hagupit yang dalam 48 jam ke depan yang diperkirakan menguat dengan kecepatan angin maksimum mencapai 35 knot dan tekanan udara minimum 1000 HPA. Dan siklon ini juga bergerak ke arah barat dan membentuk daerah konvergensi di Samudra Pasifik antara Papua Nugini. Dan demikian informasi pendengar yang kami lansir dari media Metro TV. BMKG memperingatkan potensi hujan lebat meski di musim kemarau. Informasi ini juga kami cukupkan dalam sajian informasi kebencanaan dalam sesi Semangat Pagi Sendawar. Tetaplah bersama kami karena nanti pada pukul 8 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti Warta Berita Sentral. Selepas itu nanti kita akan hadirkan pojok informasi dalam rangkaian Sendawar Pagi nanti pada pukul 8 lewat 30 waktu Indonesia Tengah. Buat Anda yang baru bergabung, selamat pagi, selamat menjalankan aktivitas Anda di akhir pekan. Mudah-mudahan lagu berikut ini bisa menyemangati Anda. Selamat mendengarkan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk menyiapkan guru menghadapi wajib bahasa Inggris mulai 2027. Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan atau GTK Kemendikdasmen, Nunu Suryani, di Bandung, Jawa Barat, Jumat sore mengatakan, tingkat